0: in his very suffering.
1: Oh, like, okay. That, yeah.
0: Mandaya di bergira kok na your own wheelchair.
1: Yeah.
0: And sleep dan di public dia ngadu.
1: So, sorry to hear that.
0: Pasal hati stress very very dangerous to our health.
1: Okay.
0: So, in this case, you just ignore it. Let by gone. Be by gone.
2: Yeah. Okay. Just be happy.
0: Happiness always.
2: Okay. With this,
0: Terima kasih.
2: Okay, bye-bye. Bye-bye. Ah, ini dia Mrs. Sam. Dia doktor. Bikusi ke antara ni contoh nanya stress semua tu pendam sejak ataupun chicken sadi-sadi tu nak masa dia ia dapat ngin pasas the DSK pagu nudu penyihat program nanti.
1: Enggak ana akan mai dapat atau tak ada betul stress. Akan mai gigit perkara adi beda fikir kena tak berisut adi nang adi nang mit aja ciro ciro ke Yohana adi bisa beda dengan gaet beda dengan kemet ada pun beda dengan stres akan pak ik kan filo kau mai tak stres atau bisa kerakar dengan dang
2: nang ada dang tiap binatang
1: binatang
2: betul
1: nang sak nang mide same day
2: kan
1: atau bisa kerakar dengan busing atau bisa kerakar dengan kesok
2: jadi nure nanya antara kau dah aku lalaya kan aku gigi deep senior jadi apabila aku stres ke dah sopa ke parisa nekroja ke boga pikir pasal har-har de nanya de berang konura apabila mora sejak ke bori nek sejak ke parik ke rominaren kan apabila teninga binatang piara de kota senior kosong ke atau dapat nanya kadi pemikir de dah otak tak berisut ataupun stres you know memang otomatik terus nanya moyap.
1: Lagi gadaya nang kami ya stres di tempat kerja, podcast stres di dikit dikit ada lah. Dah di remin aren. Pak kami memberi karmin aren, kami yang meninggal aren beranak i, meninggal aren bara di remin aren bedak anak bisa bedak tin i medu.
2: Kan.
1: Nak kena benda.
2: Jadi itu antara nanya cara yang te gurang stres ataupun kadi stres. Jadi ada ni dia antara komen dan pagi ti ada lagi nu Azira Azira yang yang bagi aku lah DJ cara aku menangani stres aku suka main lagu Evergreen macam lagu dah ngemi-ngemi lah jalan-jalan ataupun aku suka berkebun siang jalan DJ abah stres-stres santai je okay Lala atau lagi dia makan lagi dalam pagi ni
1: tiang pok tiang pakok kalau aku stres aku kan ruah mawah ngoje lagu dia udah odoknya terhibur berdoa noh sejak tunggu aku DJ ya berkena berkendaya berken gacara terima kasih ya di barangan
2: tinggi Clifton Cliff yang cara aku lah menangani stres dengan cara relax buka radio dengar lagu-lagu jiwang
1: bukan lagu jiwang
2: lagu jiwang makin stres ngoje especially lagu patah hati.
1: Aduh.
2: Tapi no, kau dah nak lalat ya. Lain orang lain cara.
1: Ya betul. Rasanya kenyau. Cara aku mengelak stres. Cuba dapat ngah berdingan. Cuba kerakar. Nyungka buat pikir. Puan kau berubi nak tempat ada ihong manusia. Nimun mall atau pi pantai. Puan kau karaoke. Ia menghilangkan stres. Banyak terlalu begak fikir seninang untuk jadi kaya. Main lagu favorite. Terus minta lagu favorite. Kena ragu hati bisa beda stres meting.
2: Okay, adik ke mall ni nah. Wow, adik ke mall. Okay, tadi Angela Dalek ya nak. Sama Sasan, ya nak cara ku abah dah adep ku stres, dengar lagu lepas anda karaoke sadi dep ku. Kamboi de healing di teyak, tinggal bara pimurah nah agi ko do agi ko nah purun.
1: Kemudian Henry Bali waktu tu stres yang perlu kita buat yore semayang macam tak rohani berapa dua dengan lepak betul atik ni gesok cara aku kami aku lagi berisut mizid buat fikir aku akan dengar
2: macam lagu rohani lah
1: macam lagu rohani anaklah yang aku selalu
2: semayang duduk topa jadi itu antara cara dia dapat pakai terhil dua ni dia rohani tadi antara cara lah. Veronica said yanang sama-sansan yang sepura harap bagus-bagus saja. Cara aku menangani stres, bagi aku, aku suka terik-terik sadik kah? Ini itulah lah. Terik-terik sadik.
1: Ani din. Marah-marah
2: sadik. Marah-marah sadik. Lempar-lempar barang. Kalau gi bara di depan bataku memang ku sepak-sepak de. Biar de biar puas ne stres. Wow.
1: Aduh.
2: Sebab ne me kawak naik kerja peruk padaya dia ro de faham-faham.
1: Aduh.
2: Jadi itu lah nangat cara. Ya. Ni dia lepaskan stres. Ha, harap nang cara itu dapat nanya dapat dah ingat mokok stres ya. Yeah.
1: Pak kami dapat banyak kendam daya.
2: Iya.
1: Banyak kendam daya.
2: Kan, ada bokok dia stres dah ingat.
1: Dia makin nama hari.
2: Iya. Makin stres. Ha, pada hari mungkin tergi cara tu masing-masing. Mungkin dapat uasa Rominara ni yang ke. Ingat aku dengan bunga ke. Atau ya, pimura-pimura dia ogi ngampura ke. Ataupun semua ingat dari kodak Veronica Sen yang nang asal stres ya lempar-lempar ke ni ke ngerais ke ni ke pagor lagi asal tak ngerais ya walaupun nanya yenu cara de jarang-jarang ya naya apa memang ni sen cara ngante ngurang stres.
1: Aku pernah. Aku pernah.
2: Oh, pernah.
1: Pernah.
2: Ngerais.
1: Ngerais dan motor.
2: Oh.
1: Sadik kudu dengar.
2: Sadik.
1: Ya. Yeah. Mesti sadik.
2: Rasa lega ada.
1: Memang.
2: Wow.
1: Terus terus lega.
2: Lega.
1: Muka anak pasang ragu benar-benar ada motor.
2: Beragu dah teras dia.
1: Ya. Yeah. Pak bahaya sebetulnya. Kemana kemana earn driving nak pasang ragu benar-benar bahaya sebetulnya. Amai aku pernah ni sidah. Aku driving pasang ragu benar-benar sekali aku medah reda ambulans.
2: Ambulans. Aku. Bohon dah.
1: Bayu bayu dog horn mai aku kiri sok cermin sisi
2: nasi kuning ah bahaya ke itu
1: memang bahaya pakai adalah tak naik ke Yohana ninang tak berpada-pada
2: ya dia yogi kesan positif dua dino ke negatif betul jadi si Bayu tu aku rasa si Bayu tu kita buat kerakak pasar waki cara tu kadi stress day ti hatu ngoji dia lagu pibur lah. Yeah. Supaya tak kurang stres pagi ni.
1: Tak mana benda adab tak stres. Tak mun manuk acang. Mabur, mekebur je.
2: Iya, tapi kabur.
1: Ya, tapi kabur dengan Stephanie. Dengan ragu di den. Manuk acang.

0: Asal Lila remix our dua band Asal Bahagia. Tedek-tedek kain naik Asal Bahagia.
1: Ya, yeah, asalkan happy saja. Asalkan desa fikir ni ni pinusah ya. Yeah. Okay, tana ida semestinya teria komut suak pikara. Pikara-pikara ada doctor stress betul-betul itu dapat ngurang ataupun kadi ya pun okey ga. Okay. Jadi ada masih lagi dah mijang ngopi tadam pagi. Terima kasih nudingan de dan senjai ke bersama de kau dua doku DJ Philo dua DJ Lala dan pagi ini.
0: Ya, ngene atap cu dingin ngah komen ya.
1: Yeah.
0: Puan ka berdingan tak digip kutung has mungkin cara berai menangani stres bae.
1: Waki-waki lah.
0: Waki bersama Aldo, ai nanda pe main snooker.
1: Wow. Base, main snooker.
0: Ya, dengan tak Thaddeus Pidger, ni nang itu.
1: Ya nang.
0: Ti macam-macam ruas so topik apa ke kada i ayah de dingah ni topik tayu sesana roti. Kada i ayah gi ayah ke dingah ata sebut pasar dang teja.
1: Okey.
0: Topik tak ada habis kait dengan dang ya. Thaddeus topik tak berkait dengan cara menangani stres.
1: Mungkin ayat kedua itu lagi. Ni dia berkaitan dua ni dia topik pagi tak. Dan kadang aku layan lagu dah kafe sambil ngupi-ngupi sambil kelakar dengan baladingan.
0: Ya.
1: Ini lagi kaitan rasa aku lelah.
0: Aku pun nak atak lagi.
1: Wow. Atak lagi Miss Rock. Miss Rock. Okay, dan dia suka long drive. Disah nyesap maki-maki lah. Just drive tanpa destinasi dituju. Silap hari bulan driving ke Miri. Dengan ni lagi ya nang gomo-gomo anak bulus. Kan healing itu anak bulus sitifs memang ni cara pakai tu kadi stress tu. Tapi mida sam lala.
0: Sama agak nang itu aja. Stres nanti harus diabaikan completely sebab irwai bahaya yang fikiran dengan kesihatan tak. Waya tek tak bisa sok, tak bisa benda tak menap. Negative health effect, ya betul. Very dangerous.
1: Pemai
0: pikiran hati jadi dijewit na betul.
1: Boga gak pikiran-pikiran ada beraku. Ada niat ada bukan sija ada bona-bona beraku ada dopat button te. Pak ada niat te dalam media sosial pun apabila te dek jaga pemikir te dek jaga oni de pikir te berangkau nu dua te doi biku si nuduknya de boken ke te tanah si jawati no bukan sija ria da otak te iti jam ada buku nang media sem te wire otak te iti dek sekia pagu ga pak dia ngin ga ni nangnya deh sekian pagun duduk punya perungganan ada kadang
0: di dunia ni sudah ada.
1: Iya betul. Untuk jaga perungganan teti dengan pagu-pagu.
0: Nakit jaga mental health.
1: Iya. Bukan saja mental health si bonara lala. Ini nanya kesihatan perungganan teti sebenarnya ia berkaitan ke dua pemikir tu. Semua pemikir tu dari segi aku nak suat negatif saja perungganan tu pun penarik monam-monam ke.
0: Ya mayati ini berkait berhubung kait.
1: Iya onam-onam tu kena darah tinggi tekanan doyak bergatung diabetes kolesterol suat ada mutik berkait dua. Iya berkait dua nanya stres.
0: Dengan kami dapat sama-sama tak menangani stres tak ngapi pikara-pikara adi kena ya.
1: Semua lala si bayi tu tuap nangnya kerakar meja ngupi tu waki cara de paling berkesan bagi mu pakai bukadi stres deh. Paling berkesan setakat di tira.
0: Bagi aku kami aku rasa ada pukul stres. Aku just nai ada ini perkara adikku andai kami ku arwah arwah adik maki-maki ada macam di ke shopping mall aku naik ada aku dah kira ada beken
1: dek kira pikir ni dia sinanya aku di ke dek kira
0: sinanya apakah berbadaya nak dipenuh dia
1: ya ini cara lalara
0: ya kebicara filo
1: okey cara aku sana sija ni aku apabila aku stres aku suka man. aku dia piduri dah pinguman ini mar ke pinguman ini biasa ke ya manis ke ni ke memang aku suka dia man apabila aku man aku akan happy pari
0: ya
1: Ini cara aku. Cara kedua ha, ya ini senior. Dua saja cara.
0: Ya.
1: Jadi ini dah
0: healing tak manusia tidak sama.
1: Iya kan.
0: Karena kami dah apa dah tak ada tak so stress.
1: Iya, mas stress sampai pagi tiap nak ingat kerja ni ha, de kerja sopak ke ataupun kerja office ke, boga kerja ingat ke. Tepat nang bilang kau tu tak pergi kerja ke.
0: Kami dah apa cukup masa.
1: Iya.
0: Banyak ingat kerja.
1: Mak terpaksa doktor.
0: Banyak paksa doktor. Mai kemai tak fikir kerja takkan pandai abu.
1: Iya, ya sentiasa ogi. Kau dah sindir-sindir tu de Rominarun ke? Ya memang birang konu yogi kerja. Otak itu pun sama ke?
0: Manyahangan nang dengan di arut meting kerja naik.
1: Itu boga lagi.
0: Paling boga.
1: Ya paling boga. Muka sapu pagi itu tiap tengah konu tiap tiap sapu lagi. Ya dia dapat dia dia arut kotor ke ogi ni. Nanya buat the aren pun mesti meet terus penyapu
0: tu. Tapi mesti ia na ngera adi agi biar nak sed dari minar. Mesti ada jaga penyapu sih ke?
1: Kan.
0: Jadi guna.
1: Mak ingat nang sawun ku debori nu dah stress. Kau dah aku dah pis.
0: Pai satu ni pegel.
1: Iya.
0: Paling paling begak stress sih.
1: So stress ni pada sini itu ataupun ni dah pasang pasangan di sopak ni ya. Ada jagin housewife ataupun suri rumah tangga itu ya fikir oh ni menu dia tanda kudang ni itu stress
0: mesti.
1: Kan ya stress fikir ini sebenarnya
0: so perlu tak kedeng sebetulnya
1: kan.
0: Ya aku minta menu kerakar pasal pekara hati memang dah cukup ni jam sebetulnya.
1: Ya betul
0: Pak I mungkin hari mai tak berhari negak kapan ben segmen
1: ya
0: makat karimu has tak filo
1: ya Pak Lala togi dengan teiti de ogi ingin komen dan orang komen Christopher. Ya nang selamat pagi DJ, bagi aku stres hati suku bahaya. Kamboi metruk. Ya nang tung je ku boleh menangani stres sebab aku gi suat kursus bimbingan dan kaunseling taruh bulan. Aku guna cara-cara adidok ajar para pensyarah.
0: Kena raru.
1: Ya. Mungkin dah berbikusi ya. Nuduk dengan dia gi dang Facebook pagi ti mungkin cara-cara de berkesan dengan ya ngurang stres siti ataupun kadi stres. So Christopher ogi guna ke duduk peradingan tak ada sopak ni ha? Ogi bersama tak ada segmen mereka krimo khas topik minyak upi dalam pagi ni jadi si anda kena pukul peri pagi ke tak lala
0: tak ada apa sama-sama ke dengar agak ada dah perlu sopuk sarbi radio Kuala Lumpur
1: iya lepas ni yang dapat bersama dua DJ dah bawa lagi dua tugas dan segmen dengan Diaran dan pagi itu jadi seriti sejarah topik koi seriti sejarah segmen mereka krimo khas terima kasih ahli duduk suara bingan berapa lagi aku DJ Filo juga seramat onurima ni tu ingat
0: ya aku DJ Lalangin seramat isi nasan terus soprak berapa dengit tak anda berkata anda bertugas bye
1: bye.

0: YFM グラクサマ。ガラクサマ。
1: Segmen Yengan Diare Barakandu Sopukor Pri Isanisan Nepukor Semengdua Yunanu Kaes di YFM Bidaya Gerak Bersama
2: Dapajit YFM Bidaya

Yonatan Mosama berhibur dua lagu desok The Seal Rahayu Kurnia lagu Gajon Mu ya. Aram nai nganti borami di pagi onu limo iti ju ne belamoi sowa 2026 ya. Ya selamat pagi nudu bala pengoji Radio YFM bidayu de bala geng-geng awa. Pagi tinggal bersama dua DJ Lenny dan segmen Yud Ngandi Aren. Iti siaran sok YFM Radio RTM Kuching pakai gelombang FM ni 0.6 ni bergesok Kuching. Dua ni 0.2 bergesok Serian. Serain ingat dapat ngojit di radio, ingat dapat geh ngojit serta iti di RTM Klik. Ingat klik di bagian radio, doh pilih Radio YFM Bidayo. Ingat dapat geh ngojit sok Facebook YFM Bidayo. Kalau ingat dapat berkongsi info, ingin salam, demi tak lagu dia suka ingat ada aku main di radio tak ya? Jangan duduk balik ingat dapat ya, ingat dapat komen di ruangan Facebook YFM Bidayo. Ingat dapat juga berkongsi info dia magah ingan yo sa aku dapat bahasa info ingan notia. Ya sebab itu mana segmen atau ningal dia susun program segmen Yun ngan di aran saan di pagi on Nuri Moiti. Kau dah biasa dalam pukul peri setengah pagi itu dia. Atau ya sama-sama ngojit grup berituang IIC. Ada obang dia ada penerbit program Hazardous. Okay no. Sambung lagi hiburan do info pukul 02 hari re Miri FM. Jato sama beribu lagi dua lagu seterusnya sebab itu ngocit grup berituang dan pukul peri setengah pagi atau beribu dia dua lagu desok Tonyo Spoci lagu seraru kaun.

0: Grup Brituang bersama IIC.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serta salam sejahtera dengan semua ping-ping saluran YFM. Bersama dengan aku Helmi Abdullah dan rancangan Guru Britong dan Udok Piluah Bedak YFM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Perkongsian Guru Britong dengan Liti secara pasal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contoh bahasa dak paling paguh. Bersama dengan pemandek penyambut Maulidur Rasul, bersama mah kita ngenang misia dak paling bahas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beken mina uduk merui pingenang paktinan cuto. Baginda selalu nyenda dengan lemah lembut, nyirumat inya tuuh, nyayang inya da ungod serta anyap kelak malas pimiek dengan pimiek. Dak pimudip andu-andu, kita mampu nyentuh bahasa baginda. Ti guru dengan mengucap salam, nyenda dengan panti, nulung inya dan miralu, serta selalu nyuguan maaf, pinyalah hanya beken. Semoga penyambut Maulidur Rasul daerah mendek kaitu hai lagi, bekena mina acara sewa, pak merui titik pimala, dadagadab, maguh bahasa, serta nyentuh Rasulullah SAW dan setiap aspek pemudip. Wallahu alam. Sekian sahaja dari Riti. Semoga perkongsian dari Kasti berguna dari kepala ping-keping. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yana tiatamo sama-sama berhibur dua lagu The Sok Chris Wooden kan bersama dua Ellen Kayan lagu Ngunci Cinta ya. Arenang ingat tribu rami semadi ingat naik mengenai kerja ingat no ingat ngojit lagu ngojit radio ngojit info dua ngojit salam The Sok bala geng-geng awah ya sama-sama tak gerak bersama ya. Yudang pukul peri setengah pagi. Dia atau mau sama-sama ngojit program grup berituang IIC dan mau obong dia ada berbi program Hazardous. Ingat apa ngojit grup berituang itu dia bilang pagi onu lima pukul peri setengah pagi. Yang duduk pada sini darat juranai pengenai keroja the rutin biasa ingat pagi itu. Harap nang semadi ingan naik pengenai kerja ingan no semadi ingan ngojit info ngojit lagu saingan bitamah rancak greenness naik pengenai kerja ingan yo seagi semangat ingan. Yang udah balik ingan dekita ngojit radio pagi ti ingan bersama do DJ Lenny. Adang segmen yun ngan di aren no pukul semong dua un onu ititia. Terima kasih yang duduk bala ingan demo komen di ruangan Facebook YFM Bidayo sama-sama tok buku si info. Wellington amai nang sama pagi DJ sama semua pekaping setia radio YFM dari serta fan club semua ginas. Yang salam demai musu. Lubu antu bye-bye. LA hadir kelas kejap pagi tik na. Yang arut busy. Dua kerja hakiki na. Nur Azira Azira nang hai DJ selamat pagi selamat berkonti semoga sihat-sihat selalu ini geng-geng awal dengan peminat setia YFM Rayu dah kenal aku ini. Ina request lagu masuk X-Fast Band Dayung Salau dengan apa-apa Peace Band tinan hiburan semua dah kenal aku peras anda tina.

Ya, sekejap, tapi boleh kita lagu seterusnya supaya aku main lagu pemita ingatnya. Tak beribu dua lagu The Sok Jackson Boson. Lagu Bintangku.

Jadi terbalik dengan The Peminat Ya Dermadoya Onu Iti Onu Iti Ju Onu Bulan Moi Onu Limo Ogi Obah Ngatur Kempen Dermadoya Di Pusat Tabung Darah Hospital Umum Sarawak Sepukul Moi Pagi Iti Tia Ya Nok pukul 4:30 Ngumi Iti Podogi balik dengan The Peminat. Ya, di Dermadoya. Ingat apa di Dermadoya. Onuti di Pusat Tabung Darah Hospital Umum Sarawak. Pakai sebayu ingat di Dermadoya. Ingat man dua nuak doya yo. Dua kesihatan ingat perlu pagu onuti. Doi demam. Doi sakit kronik ya.

Ya, okay, pasal lagi komen ada so bala geng awak. Me the same nang hello DJ. Geng-geng awak kabar adi beken. Nang selamat isan-isan ke selamat atak bidapak dingin. Nah, harap sepera di dalam senang ke damai. Happy Friday. Nah. Terima kasih yang duduk balingan. Demo like, dua share. Live Facebook YFM. Bila yuk sama-sama tok gerak bersama. Midasem nang DJ aku request lagu Ruruh Atinku The Soul Emerton Joneng. Terima kasih DJ na. Yo cak tapi boleh lagi dua lagu demo ngidi aku seaningan supaya to ngocit lagu. Pimiti ada so bala geng awak. Atau beribu dia ada lagu The Soul Slider. Bisa madu Aci Duh Nadia, lagu Natong Mu'u.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Min balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sino kumini ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi ku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu ku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Midaku. Jadi aku mid lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mid barang ku dan back ti. Pensel no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jodh mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jodh ti. Noku pensel ku.
2: Kiyo gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Subangan gonjik sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai eh. Dari aku belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel multipali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul dinang ku tie. Ti memang pensilku.
2: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Yang nanti kita mau sama-sama beribu dua lagu desok. Emerton John yang lagu uruh-uruh atinku lagu pemitik desok. Ketua geng awah tok Mida Sam yo Arab nak ingat ribu rami ngotit lagu inotia. Yo ke puanang onu tih mo onu limo tak pagi mo onu nuam. Aku pun nang bugo baringan demo plan ya di mewah ki pasar. Jadi nak aku si info pasal kudu-kudu orang ayu di pasar Kuching ya buah tuap secara peringkat onenuam bayak onen minggu iti. Berama dua Sarawak Energy Marathon 2020. Kita polis daerah Kuching SCP Alexan Naga Cabu dang pinroh media. Sewot nang orang tajau obo tua pukul moi nog semong pagi dan onenuam tiap pagi di lobo bangunan Sarawak Energy 2 Jalan Itmus. Dan on minggu orangnya obo tua pukul semong 2 turup ngarom nog moi pagi antara Jalan Merikan Saleh, Jalan Pending, Jalan Padungan 2 Jalan Tun Abang Haji Openg. Luasana Jalan Satok, Jalan Tun Abdul Rahman Yaakob, Jalan Stadium, Jalan Kuang, Lee Bang, 2 Jalan Merbau. Ratus Debogo Abah Sebaya dak ngatur pimono lebih awal. Pakai orang debokon 2 idoh gan moto debingon orang. Ngannya ajaman orang bidadok.

Ya, terima kasih Rana Dennis. Semoga bersama doku pagi ti. Yang selamat berpagi dengan semua geng-geng awah dan pikaping YFM. Dan berpagi ti. Harap semua sihat-sihat selalu, Ina. Rocha mereka nang selamat pagi DJ bara dengan ku Adina teng adep ku Madin diki-diki bara ik agi na salam manis nga sayang selalu sokku di seburan na thank you DJ na. Ya terima kasih kudu ingat sebab menjadi penguji setia Radio YFM bidayo sama-sama tok gerak bisama yo. Jones Bihan nang selamat pagi DJ. Doik komen na. God bless you. God bless you all.

0: go hit no.
1: Eh, onir buu manara office tibi. Bun todang babu buna.
0: Eh, onir buu na, onir buu.
1: Eh, onir di mana? Sapi mana buu ah?
0: Ati, wat no nyaku ko bi.
1: Eh, onir di mana?
0: Ah, katiknya.
1: Dia. Audi no.
0: Ah, ti mendinga. Iti nak kau tanda kau ti nak kau na kup sidi ya.
1: Aduh, no dah paling buah na. Ani kamu taban ke office main kan? Ni office ni mau buah na mu.
0: Bah mu no. Daki mekul mana?
1: Eh, siapa mau kari taban bokon? Ti mau susah tak? Kau dah pangus guna air paling ngasok tak kau tanya?
0: Bah ti.
1: Dia kau bisa tak? Siapa main? Dari taban kau ke spital na.
0: Bah, dia mau bisa tak? Ani dia kemana tak? Jok ti ya kiman ku.
1: Aduh, siapa mau ningat ku ti? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
0: Ade.
1: Oh, dia baru sedih.
0: Tung tiku tih mau ngalah. Tung timu udah mukil. Lebih kurang sama gitu sebenarnya.
1: Kiki sama. Meninggal tiku sushi, pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Eh, timu no lagi eh. Mau nak apa menaik?
0: Ade sama gitu. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
1: Eh, deh sama ne.
0: Sama gitu. Mu ninggal kiat ano. Polo-polo kan jangan idip kiri ne kiat ano.
1: Eh, muti mak ngalah pengumuman ku.
0: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So no nyaman kiti ne.
1: Yeah, mu man kan ni aku man kati.
0: Ade. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subanya man sejak pengumuman de

Lagu Dayung Pujaanku, lagu The Sok Diren ya, Mak Manggi Berta pagi ti. Jom ada nak berkongsi lagi ni info dua ingan itu pasal Majlis Perbandaran Padawan MPP yang ngatur program pendaftaran lesen anjing baru, vaksin antirabies dua pemasangan microchip. Tiap pagi, moi on bulan moi, obon nuam, masa pukul peri pagi no pukul taruh ngumi, topat di topat parking SJ Ke Chung Hua Stapok ya. Syarat vaksinasi, kosuang ingan mesti sihat. Kosuang no ido sido onake do ido biti ya. Kosuang ina mesti berumur lebih terbulan. Mak komut toban kad vaksinasi sikira ogi. Iti peringatan duduk yang ada ogi kidip binatang ya, kada dengan kosuang ataupun nyau. Hanya ada kaku binatang dedoi lesen doh vaksin dapat obah tindakan compound ya. Jadi mit peluang iti ngilindong binatang kesayangan ingan. Dua

untuk DJ di Kontin. Ya, selamat pagi geng dulu berdengar di Persatuan Peminat Seni Muzik Bidayuh Kuching. Raja Merikan, Sino Air, Puan Nimoy, Henry Bali, Sumuk Jang, Jikin, Menek, Kenny. Mami, Cikgu Esther, Yenang, salam damai. Rosin Gunyau nang selamat pagi, selamat bertugas DJ geng-geng awal dengan pikaping-pikaping YFM Day. Semoga semua sihat selalu ina. Yenang mitiak DJ main lagu Janji Ada Kait Tok Api-Api. Sok band Langoh. Terima kasih DJ, salam damai mesu Serian Pago ina. Ya, terima kasih duduk balik ingat demo sudi komen di ruangan Facebook YFM Bidayuh. Dua sudi like, dua share live YFM Bidayuh ya. Ya, jatuh bibo lagi dua lagu. Seterus lagu The Soul RDM Band. Lagu Nijon Asong Bicinta.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan apa-apa.
1: Okay.
0: Sebab bogok game dan no, ya mau, ya mau. Sebab no, kadang-kadang kita ada buat yang meninggal handphone non tiap, meninggal main game nih. Ya pernah tewas, pernah siap non nih. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah, guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadid di poli, guru dapat kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mengkarati. Masa kudu masa dingin atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu yang ponai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Nah, ti kudu jam. Jadi ti mesti dapat kontrol. Wad dia dapat kontrol. Susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah, kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia dia belanja. Okay, jadi mau fail kerana benar. Di masalah ti diharapi tu nyaman Nadine. Handphone selain handphone nyaman Nadine.
1: Cikgu Raymond Bihud.

Ya ini tu utama sama-sama berhibur dua lagu The Soap Band Langoh. Lagu Janji Adi Kai To Api-Api. Harap nang ingan tribu rami ngocit lagu inoh dia ya. Jua dia nak buku si lagi di info dua ingan iti pasal juaran Rahmah Madani Bergerak. Tiap pagi ya, moi ondu bulan moi. Topat tadi Dewan Serbaguna Kampung Serayan Baru. Ya dulu bareng ada poya ingat depo Odi Nogi Juaran Rahmah Madani Bergerak di Dewan Serbaguna Kampung Serayan Baru sok pukul moi pagi nok pukul di ngumi. Yo mak kamu teban plastik ingan yo sebab adoi sedia plastik.

Tak pagi nog moi ono bulan pri'i. Tak pagi moi ono bulan moi. Nog pri'i ono bulan moi. Ono nuam dua ono minggu. Ya okey ke abang atur Juana Rahmah Madani. Di Choice Astana Jalan Astana. Sok pukul pri'i pagi nog pukul ni. Unonu. Adik bumi ya.

Ya, terima kasih Rosin Gunyau dan Mogib sama doku pagi tenang. Selamat pagi, selamat bertugas DJ geng-geng awah dengan pekaping-pekaping YFM Bidaya. Semoga semua sihat, sihat selalu ini. Oh, mau bahasa aku komen tete ya. Jackson Rita nang selamat Isan Isan San DJ kasramat berkonti Quran Quran salam di yang seperak peminat setia YFM dari bara geng-geng awak bara geng-geng PPSMBK bara dengan diki-diki saja ini yang salam damai kemesra-sera rusuk kampung mambung penrisan yang dapat request lagu ruruh atinku sok Emerton Janeng. Terima kasih DJ. Nah, lagu pemitik yang nanti ya. Lagu Luruh Atinku memokok kemainan seandainya. Arab dengan Tribu Rami do terus bersama doku nepukul semong dua untuk edit ya. Yo, cato sama berhibur lagi dua lagu desok Dino. Lagu Dari Pogan.

0: Sina, Nia, aku dia Sina. Ni kata dia. Aku lihat nitris dari bawah batu itu. Wow. Kat nitris dia. Ni, dua tahun.
1: Maknanya orang mu, lakitnya. Dia mu drift terus mu datang wah tayin kuya ino.
2: Woi, mas barang Sina. Dari kuman dagingnya, kuman lumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak kian sibil ya?
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau itu komando. Sina sposi, kirim kan? Barang lepuh lek mana no, sina pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sibil kuat eh. Pak tulu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang, tataran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoin ni dah susah.
0: Nuh, nuh. Aku lihat subah sih dah. Jangan-jangan abang ketam letak di subah dah.
3: Eh, banyak. Stop. Sorry. Aku mau bedak barangan gege.
1: Eh, bodoh. Mu itu tek-tek ni nang. Dah sisik sampai tumut taruh keeping. Rumah mu dah nyaga-ga.
3: Duh. Aku lagi nak andi barangan. Aku mecek barangan nak tijah. Deget i.
0: Anti bodong. Anti bodong ni yang cek pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
3: Sedua i.
0: Nah, ni tak suar tempat itin pun wak dakian ya. Bitu dat dah dek best. Kau dah pasang mana?
1: Puan mu sebab dah tipi na kasin kini. Boga kian suaruan dan ningat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mu, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nangun merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas in. Eh, aku benci.
0: Blub, ayam pernah bohon ke kan?
3: Eh, aku lagi kena bohon, Tejah. Blub. Tejah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biuuu, kaya. Mon super baik.
1: Adi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Pata, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Ya, pun nak katakan ni je.
1: Nakit-nakit lah suatu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobab otak bergiuh depan depta.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

Unity Atomo sama-sama berhibur dua lagu di The Vision Osen, lagu Rindu Rindu Sayang. Arep nak ingat tribu rami, dua di nak buku si ni lagi info dua ingat itu pasal proses notu sempadan bau kawasan Brunei di Sarawak. Morat bayar cadangan nama Semongju kerusi bau Dewan Undangan Negeri Adin Mo Ya Obah Bitanga 200. Menteri Kerja Nomi Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Sobatnang masih ogi kudu-kudu lahkah de perlu obenai si bayu kerusi bau ino obah pakai dang Brunei Bahas Negeri Sarawak de yanog. Kerusi bau jok dapat obah pakai asal sok proses mau siap morot bayar pitanga prati bantahan dua pingkbona nuna undang-undang. Yo Arab so proses dapat obo ponu dang tipoh doda. Semongju kerusi bau ino obo bitaning dang PRN de yak nok. Yo nang, pinama kerusi dun biguna sak rakyat Sarawak ogi wakil rakyat lebih pagu ngan negeri iti sukup ayuh.

Ya, terima kasih kena duduk Charlie Chung Tizen Lime demok gib sama doku pagi ti dang segmen. Yun ngan di arah nyenang. Selamat pagi DJ dua duduk geng-geng awah pagi ti. Yun ngan salam sok semuanya Selangor. Yonang DJ request lagu Bijanji Dua Sobak Sungguh Mio Tuju Nuduk Suak Geng-Geng Awah Ina. Henry Bali nang selamat pagi, selamat petugas DJ Oni Abad ingat DJ Arab ingat sihat dos ceria selalu. Salam manis sok kupuk bumbuak yonang request lagu Sambal Solai Sino kaan Geng-Geng Awah Dua Suak Barat Sino dimasak kaan on anak sukun di mun sekolah sesi petang. Semoga terhibur nah.

Bunda Babeh White nang ni onu doi line handphone gitu ngau gi. Thank you DJ na. Persekinang selamat yun ngan di aran DJ dengan semua pikaping YFM berdayun de buru pagi andu ti arab kita semua sihat dengan terasa terang jawa siru andu ami di kawasan tebedu buru pagi tina. Ya di kawasan Kuching pagi iti onu tong putiak doras ke yo paguh onu tih di Kuching.

lagu Sambal Serai Sinok, lagu The Sok Raymond Bihut mak menghibur to di pagi onu limoh itu yo arap nang ingat ribu rami dinudu balik sinok de mo sibuk masak berapui di dapur adin arap nang semadi ingat masak semadi ingat ngojik radio ngojik info doh ngojik lagu pemitiak The Sok bala geng-geng awah yo. Saya ingat bertambah rancak Greenas anai pengenai kerja ingat Nadin dan duduk balik sini the doi idea ya masak sana man unonu iti ingat dapat ninga menu di YouTube ataupun di TikTok ya. Saya ingat lagi idea ingat yang masak oh ni saat man udah nuiti ingat dapat game masak simple-simple saja andai kudua siwak sapu dua tipu yak ke ataupun sapu dua kroni ke ataupun sapu dua dawan kroni ke ataupun dia paling pagu ingat andai pinguram saja ya. Yang penting menu noh menu sihat. Aduh busuah ni ada. Jadi nak ibu kasih lagi ni info dua ingan iti pasal bitanding debat Piala Cabaran Premier Sarawak 2022. Ia mengatur sok semong taruh nog semong moi ono bulan moi iti di Dewan Jubli University Teknologi Mara UiTM Kota Semarahan. Ok, semua pasukan desua dan bertanding semoga sekali ubah ngatur, you know. Peserta oleh onak sekolah so institusi sekolah bergantung perintah dua swasta di Sarawak. Pengurus Komunikasi Strategik Angkatan Zaman Mansang Azam Sarawak, Muhammad Hasan Hasnal Hakim Jonadi sebut nang. Bitani ina apa ngatur dengan ada peserta dapat berpikir kritis ogi kepimpinan dua ponai berhujah. Yunang bitani ina pakai bahasa Inggris jadi bahasa perdebatan dua suap pasukan mesti ogi sekurang-kurangnya taruh peserta rakyat Sarawak. Ratus debogok tong oboh mogan tak nog ningak bitanding final dan semomoi onu belamoi di Dewan Jubli UiTM Kota Semarahan.

Microsleep, ini minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh ni nek taruh peru saat setegar raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya, ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Your lagu The Song A Boys Like Girls bersama Doh Taylor Swift, Two Is Better Than One, mau menghibur tu pagi itu yo. Ada yang ingat terima kami. Ya, terima kasih itu Christopher Nile. Yo nang selamat pagi DJ. Semoga semua geng awah YFM Ribo dan Grinas onuti ina. Aku jemput baranog KSK Pangkalan Kuut sepagi agi naik sukan tahunan ke terpupat. Semoga dapat nog prami ayu hati ina. Crimson Cliff nang selamat san-san ngan selamat petugas DJ. Salam selamat maju makmur, salam manis di para peminat YFM Bidayuh. Semoga sihat dan ceria-ceria selalu. Request lagu Lena Diulit Intan. Sinyup Rucis nang selamat pagi DJ. Yo selamat pagi gen duduk ingan. Rarun Mik nang selamat pagi DJ dengan geng-geng PP SMBK Bala Peminat Radio Bidayuh Arab. Sihat pagi ti, salam makmur nang. Aduh Azira nang wow mantap DJ Leni. Ya terima kasih ya sebab menjadi pengecik setia Radio YFM Bidayuh. Dua sama-sama tok gerak bisama. Dan oni sejak segmen di Radio YFM Bidayuh. Sama-sama tak berkongsi info. Baik salam. Domitia lagu dia suka ingat ada kemain di radio. Yo chat tapi boleh gitu lagu seterusnya lagu demo ngidi aku seandingan lagu The Sororan Lias lagu Bujang SS Slow and Steady.

nasib seput break. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyapal sinek moto baga nimun bas pan kalori

Ya, lagu Cinta Surugara Gudeso Michael Gayut bersama The Iron DBF Project mak menghibur itu pagi itu ya. Inoti lagu pemitik deso Min Lucas Token Nanas. Ya nang selamat berpagi DJ, selamat bertugas dan berpagi Siti dan Serian Baki Sirup Paras ya nah. Ya nang selamat berpagi lagi nang fan club geng Sumut Sumut Linas. Ya nang mitiak main lagu Cinta Surga Mesu MG. Ya nang thank you DJ ya nah. Lagu pemitik yang nanti yang memokok kemainan saat ingan harap nak ingan terus terhibur kami. Dan terus bersama dua koedang Oni-Oni Sijak segmen di Radio YFM Bidayu sama-sama tok gerak bersama.

Ini dua balangan depoyak tiap pagi. Ingat dapat Odi Derma Doyak. Di Chindau Methodist Church. Tiap pagi ya, pukul pre-e setengah pagi no pukul ni ngumi. Dang onenuam ya. Tiap pagi ge, ogi ge abang atur kempen derma doyak di lobi KPJ Kuching. So pukul pre-e pagi no pukul 2 ngumi. Dang onu minggu pre-e onu bulan moi. Ogi ge abang atur kempen derma doyak di pusat tabung Darah Hospital Umum Sarawak. So pukul pre-e pagi no pukul 2 ngumi. Ya duduk balengan deraan ya derma doyak. Duh duduk deraan ingan de, duh duduk ingan derayak. Ada dapat derma doyak. Ingan dialu-alukan odi derma doyak di topat-topat demo magah kuno tia ya. Robert Jawas nang selamat berpagi dengan selamat bikonti DJ. Selamat yun nganti Aren. Desus panis nang selamat pagi DJ dan geng-geng awak. PP, SMBK, YFM, Raya happy always. Enang. Ya, terima kasih kerana duduk hati yang pakut dan mogi bersama doku pagi ini dan segmen Yun Ngan Di Aren. Amang suwe wobong nang hai DJ mitiak main lagu Rokapak Wings Intanku Kesepian lagu ti nuju tuduk suak pikaping YFM raya lebih-lebih lagi baladingan depuan aku Amang suwe. Thank you DJ na. Yo cak tapi boleh lagi do lagu seterusnya lagu desok Lizzy Liz. Lagu dari Temi.

ataan pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang ini taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, tak dapat ge ngurang risiko enam dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripas man yang jaga takah gura derem perenggenan ta. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setugu yang pertakah umur, ka ongkos i dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

Ya, lagu dari Bujang Serian, lagu The Soul. Vivian Chi, Mak Mui baru tahu pagi on rimah itu ya. Ini dia lagu peminta The Soul, Frederick Fabian Jorim. Ya, nang selamat pagi di aku. Selamat pagi DJ, aku gedi sok kupua batu sepit krokong DJ. Ya, nang dapat minta lagu dari Bujang Serian, sok Vivian Chi. Ya, nang DJ, aku salam dua band Uncle Ben, dua band remix R2 Band. Ya, nang. Arab nak ingat ribu rami do terus nukong ko edi station radio YFM Bidayo. Semua ni karang nang selamat isa-isan DJ, selamat bertugas di Onurimo, geng-geng awal Facebook ngah seperak peminat setia radio YFM Bidayo. Ya nang thank you DJ mau main lagu Nijon Asong Bercinta ina. Ya, terima kasih untuk ingat sebab mesti komen ruangan Facebook Huhai FM Bidayo. Sama-sama tak berkongsi info. Baik, salam. Dua minta lagu dia suka ingat ada aku main di radio. Veronica Set nang selamat berpagi dan selamat bertugas DJ di Konti Oni Agah DJ pagi ti. Pahagu. Ya nang selamat berpagi yang pendengar YFM yang bara dingan Madis Adi Diki sejak Ria Rebis di Kampung Beratan harap pagu-pagu sejak yang nang DJ dapat request lagu sedang-sedang sejak saat sepenuh terhibur ngojit sambil naik keroja dapur. Thank you DJ kesayangan ya nang. Yo, jap tapi boleh gido lagu seterusnya lagu The Soul Collin and the Gang bersama doh Marian Nohiam sedang-sedang sijak.

Stanley Shen nang Good Morning DJ. Aku an request lagu Joget Ni Kabar The Soul RDMD Band. And Sebastian Rotai nang selamat pagi DJ. Radio sentiasa on. Minta DJ main lagu Iban menjadi Swap Master Swap Masterpiece. Thank you DJ. Derek Asen nang selamat pagi dengan selamat bertugas DJ. Richard Lingan nang selamat berpagi, selamat berkonti DJ. Salam semua pikaping YFM Ray. Bergerak bersama, gerak bersama ya. Min Lukas nang terima kasih DJ. Mau main lagu Dimitiak aku ina. Yo, jam ada sebab 25 minit lagi ya pukul semang 2 unanu untuk menolak binubuan segmen Yun Ngandi Aren. Lepas itu dia untuk ya terus bersama 2 pingarun sebegian kayan di Miri FM. Alam untuk dapat lebih dapat lagi on the bokon. Aku Lini Jemoni, terima kasih. 2 salam Malaysia Badani. Bye-bye.

Okey, hello-hello sungai dan den lahu sepesu kamani tamli mengejelah program tamal lenguna loy hati program mengelarah ngelu ana dahin hapan dan lahu habalu adoni pejedahi ke DJ Baun hak redo kayan Miri FM. Okey, mani tamli malate kelengi redo kayan Miri FM mabalu adoni du dengah kelo bake-bake angin lim kelo sayu amage dan lahu ginak kelo hipu nak kanap alam melu. Jadi mani tamli madani hana tusu do bulan saya duman 2026 dan lahu dani hati gate dawak lima. Jadi manita meletihak kucing serian lunduk bau nepala human kelo lentihak samarahan amang kelo hadau kelengi redo kami FM pakai frekuensi FM jikusun G.2 dan lahu FM jikusun 6.G. Manita malang hipun internet alang tua mengkelo hadau ne penjedahik ngejeloh radio online tam nurepah RTM klik dan lahu keledang nginang live page radio kayan. Okay, manita melantai nginang live belum ada ni hamba kalau hadau nem aja usu kusi gaya judau mana tatah ngavan kloti delahu mang kalau hadau share live ani man bake-bake tam alang tehno tu ajakan ni jasi delok peji pegap tengaran hintam ngejelo program ngelarah ngelu ana dahin hapan. Jadi panaku ada lahu tiang lagu alam bukan lasan taman adi aku upah hapan ni tamlim tek lenghi je lagu ala kena denal bampa ihat telang kuma lasan tam. Jadi men onin aku segeri tam tek lenghi je lagu ala kena Bobby Laing ihati alang kuma amai.

0: Wah,
1: wow, semangat dah, jua kawan. Bendera pun banyak. Ui, menang lagi kita tahun tu. Dapatlah duit ya kelak pakai belanja kawan lah. Macam tahunnya teh eh.
2: Kawan, kawan. Tu bukannya soal menang ke, nak dapat duit ke. Sekda bertanding pun kami tetap nias rumah kami.
1: Hai, berapa udah duit kita beli bendera tu? Banyak tu.
2: Apalah nak berkira gila. Si payahlah kita tu nak nunggu kaya ke, nak dapat bendera peri ke. Kerja kita tu mudah aja nak. Ngibar bendera aja berbanding dengan perjuangan datuk nenek kita dulu. Setidaknya pun semangat patriotik harus kita tanam dalam jiwa kita. Dengan ikhlas, si kiralah individu atau apa-apa aja lah. Mun kita si muda dulu, siapa lagi?
3: Jom, rami-rami kita mengibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan Negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan selamat menyambut Hari Malaysia.

Okey, mau sungai dah dan lahu mao ke sungai ramai tam lima jadi madi tam ute kelenghe je lagu ala kena bo bila ingat dalam lagu negeri tam pula 20 ji minit pukul 62 beluar dau. Okey, mani tam lima tini aku nak barap lalau ano program mengelarah ngelu ana dahin hapan megate tusu ada bulan saya dumana 2026. Okey, mani tam lima tini menonin aku sangkusi ke lundau mendalih tam Sarawak darat lo dau dahin menohanan hanai tam pejoh apeji alam segmen ngelarah jaki pukul neji 25 minit ngedau hanitam pejoh alam segmen dahok tamado ani. Jadi tebalai manita malam meteng anunka dahok tamado ani tinaku umetai hape syedo kayan tinu dahok tam pekalai do ani ihati megip. Jadi manitam alam jam erti dahok ado ani mengkeluh hadau metai ji dua kata keloti jasik kudang basana alam pukul neji 25 minit ngedau na'am. Okey, pukul naji junang itam pejoh peji alam segmen dahau petangan nurepah tebara menohanan hanaku sengkusi dengah kliah manitam lim. Okey, pukul dua lebih itam peji alam segmen adat asen pukul dua junang hanat itam tekelenghi alung doa ni alam sejarah dahi menohanan hanaku sengkusi dengah menhawan daleh manitam lim nilahu tepat tepukun telok levin a kalau pejoh peji alam program PDK peji dahin kelo. Okey, nanah ana program ngelarah ngelu ana dahin hapan alam atoh mampuku 62 balu adau atau pukul na telok lebi angin ana lim dan panau pahapan di lahu dama uk info man itam lim. Jadi makelo bakai-bakai lantengin nang live ape shadow kaya na makelo hada kusi gaya do kloti manaku he manaku alang teh konti ini nang pelahu aman kelo alang alang aku mana jaka nikah aman kalau hadau aku si akan nengkah dapi kalau hak hamin jaka ni jasi terhadap pekibah dalam baki-baki tam alang empan ku mana jaka ni. Okey, dah hilang kerana telah pejuh pelalau kelengi je lagu ala kena rosana urai hati menglalik ngebahok.

0: le atak kenan silo kawit ni. Nun na jam na atak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte leba ang gula alam at ako pinagre. Mamarana blend ni.
1: Nun di dati pong, nun. Ale-ale leba duwan ka de kurim. Teka ni, huwak na liang-liang na atak. Imbara pa, emi. Dia cukup mi ya. Mi ngeran na atak kupi na kenak de ah. Tete na do.
0: Dan nak pitok seng na jadi tak ane umale dui ya tak gula lebak ni liang nate basak te
1: tipong u nate tipong deng nate masam masam pika ni jangan takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu
0: aku hinang tudak ko ni sayur kenyam tudak ko ni ho biasa kan ni gak aku ite meda rumah aku dalam deh nanti ok gak urok belada ok tebanit om sayur kena jima duji om sayur kena
1: ada tipong dap loh ku hinang tudak kena jibulan o anan
0: silo kawit oh silo kawit jina ni ketek deh oh silo kawit
1: nun deh tipong nun deh
0: aku baru limo mobat itu marah semunang tudak kui aduh nunok ni tusak kena oh
1: entam kurang gula halem ket pengumuman Man akui Lorita Daluhat ka Radio Kayan.
2: Aku ingin bala kesempatan ini nak duan telok nyam. Nyam maksud kita melang remaja. Muda-mudi lah ke kurang tam muda-mudi ha. Aku ingin nangan itam, ja itam, anak. Ageh tam is priority elang da kaya lan amin kahom masalah kesehatan elang antam hadapi kerene usi mili umun usi milinya usi mili da kaya itam jam ha kes kerene kahom lelan kes yang ujadi jadi saya utam mili nun rekreasi ataupun nun jenis sukan elang ngam elang sesuai

tangan ku mane tambe long bun satu na perlu tam naji urip lifestyle alang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together begini physical dehin food intact.

0: Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Okay, mau sengadau dan lahu mau ke sayang larah menitam lima bilang kurik madih hati ni aku sengkusi keulundau madalih tam Sarawak darah telodau alang akala men laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okay, dan ni hati tusu dah bulan saya hati gate adau lima hati no pedaji madih adalih tam Sarawak tagak nurepah megang hak kucing serian samarahan Sri Aman Betong Sarikai Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Dahin Hak Limbang pedah lebih usan ha kuri-kuri ngawan hati ha limbang tagak nerepa megang ha kucing serian samarahan Sri Aman Betong Sarikai Sibu Mukah Kapit Bintulu Dahin ha miri. Kedai lahu pada malam naa tagak nerepa megang ha kucing serian samarahan Sri Aman Betong Sarikai Sibu Mukah Kapit Bintulu miri Dahin ha limbang. Okey, teks saya ada bulan saya. Pada jihma atau pedah malam, ihati jerebu. Dahin teks pitan ada bulan saya, ihati gate adau migu. Tino pada jihma atau pedah malam, tagak norepah megang ya. Jadi, hanah dau jarun telodawani, hati mana 24 atau 35 darjah Celsius. Okey, nananah kelundau mendalih tam Sarawak. Ada ratlodau, jadi aku nginah mengkeluar bakeh-bakeh alam tino to jakani. Wina mengkeluar alam tengah van alam lasu ke jakani. Mengkeluar hadau dui atal lengkahum. Lelahu mengkeluar alam tehak ngavan IPU alam amnunok sayu. Nerepah indeks pencemaran di alam amnunok sayu. Awi hadang mengkeluar anutung hangavan kelonan ya. Okey, dah lahu kerana aku senggeritam pejoh peji alam segmen ngelarah jaki.
2: Ngelarah jaki, Radio Kayan, Miri FM.
3: Tiada dalam dunia tu ada sikit tempat dua taman negara UNESCO. Tak cek, si banyak. Sarawak ada dua, dini, di Miri. Dua taman negara UNESCO di Miri itu. Satunya Mulu, duanya Niah. Dan mesti ada akses untuk kita nak pergi ke Niah dan Mulu. Sebab ialah, kini itu kita tumpu juga pembangunan kita di kawasan Mulu, iaitu di Baram. Kena kawasan tu mesti ada mempunyai utiliti dan transport yang mudah. Maka kita bangunlah jalan Miri Marudi ke Mulu dan juga Long Panai ke Long apa nama lama. Itu adalah within the periphery of the border taman negara kita. Dan Mulu akan kita bangunkan dengan prasarana bangunan center, urban center di Mulu. Sudah mula. Saya ucap tahniah kepada Wang Mulu. Kerana sudah ada bangunan dan juga urban center yang dapat mentadbir uruskan kawasan Mulu dan sekitarnya dengan infrastruktur pentadbiran dan dapat melonjakkan kegiatan ekonomi. Dan jalan ini kalau daripada Miri lebih kurang sejam 45 minit, katakanlah 2 jam, maka ia akan membuka sektor pertanian selain daripada pelancongan di barat. Tuan-tuan, sebagaimana saya katakan semalam, saya pernah mengatakan barat akan tidak menjadi remote area disebabkan oleh konektiviti. Dan hari ini kita melaksanakannya. Bukan Ailio,

0: Pada masa yang sama, kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang PKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Nunan nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, biji dahin, radio kayan.

ngalarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakak nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi ha aman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Okay, mau sengat daw dan lahu mau ke seng lara manitam lima jadi maritam uh atek keleng hiji lagu ala kenana tadani hati alang kuma sayulan. Okay, dan lahu tini teji info seku si manitam lima ani tejo kepen derma daha alang enakna te saya do bulan saya duman 2026 hati ajima norepagate donem tino kepen derma daha ni seendakna ha Bolivet hypermarket hati ketelok matoh mempukun napita najunang jihma atau pukun aji junang ngedau. Jadi mana jatuh laung alang deng dermadaha dah sama uk goodies bag berapa bahah bahat 5 kilogram dahin anyih bahat 2 kilogram. Okey, behmet ohana te pita nada bulan saya lahu hati gate adau migu ani atino kepe nader madahas endahna hadewan serbaguna tokong sam shek lung kung miri krukup pitan tino program ani maton hana lampukun saya junang ajihma atang pukun ji ngedau. Jadi manita malang adang adermadaha tino dahaseng amauk bahah luti sos dahin kahum naan. Dilahu tepitan do bulan saya anih tino ada hadang plesa ageh emtek bayan ihati hadang anginang bau dahak lo dahin lahu glukosa dahin lahu urine acid test. Okey anana telok naan nundi plesa alang endahakna tepitan do bulan saya dahil lahu nusit te bayan alang endaha akai. Okey nan info manitam lim belu adau anih jadi aku nginah mengkelo bake-bake alang te havah donam dahin adau migu anih tena kelo dermada ha kelo ti dahin lahu mengkelo hadau muvui nerpa maveh delok bake-bake kelo alang hak beh ti lahu. Okey dahin kerana aku sengkerita matek leng hiji lagu alang kenana Thomas Anyunaring ihate lengkuma urip kelunan.

0: pag na media alang dang na daha hapan amte minat daha te seni ataupun kebudayaan ni ano na to kita mendang mencadahnya nei terlibat te alam seni ni.
1: Okey, untuk para belia kan kita bebaslah untuk memilih yang mana yang bersesuaian dengan kita. Sebab kita faham sekarang kan banyak media masa yang yang gadget yang banyak
0: terutama
1: untuk membuang masa. Tapi kita masa sekarang gadget ini kan digunakan untuk platform yang yang berguna, terutamanya main game. Kata orang kan sekarang ada competition main game sampai peringkat dunia. Gunakan benda itu dengan baik, jangan salah gunakan. Okay, itu yang sangat penting.
0: Abin loka app selang ngapan dah melukis tahu dekat.
1: Ada ya ya. Untuk app melukis ada untuk mempelajari seni-seni senang saja. Kalau kalau kita tak faham, tak tahu, just buka saja tu. Memang ikut saja macam tu. Boleh cari saya dekat Facebook Noel Belulog, Instagram saya pun sama juga Noel Belulog. And then boleh juga pergi website Hornbill Art Gallery. And then boleh juga terus cari dari Google search saya Noel Belulog, memang ada tu. Nombor telefon aku 0G2 saya tusuk G Cipitan 02.
0: 0G2 saya tusuk G Cipitan 02.
1: Sangat-sangat berterima kasih sekali lagi lah untuk Mirip FM, buat Mirip FM kerana sudi panggil saya datang. Berfungsi benda ini untuk terutamanya orang dulu, orang kita lah. Itu saja dari saya. Puji Tuhan. God bless.
2: Penghina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atau pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

0: Okay na naji lagu ala kenan dara ayu fit bejol endanu hati rindu aku rindu kamu tina lagu negeri itam pala pukun aji ngedau. Okay manita melatih noto jaka ni haman kalau hadau mata kata kalau ngejelas segmen dah hota madoni hati megip jasi kudang basana alam pukun aji 15 minit ngedau naap. Okey, jadi teji info lain sekusi menitam lima ni tejo nundi program vaksinasi anti rabies microchip yang lahu pelisinan aso alang asang endahna te saya dahim pita nada bulan saya duman 2026 matoh mampuku na pita najihma atau pukul 4 lebih terang awan dahna program mani hati hat tamu taman tungku miri jadi mengkelo poke puidoh ame inai alang endap agri asok klo ala tusuk nyekang perah rabies ani mesti klo jam umun asok klo ti telok bulan berhujung nusih hamali dahin nusih hakmo anakna alang kedua mengklo hadal sedia tiki klo ti bahi te klo tang palangavan a tena klo lo tiki klo ti bi malak hamin tepuletak klo uli hamin laan tela tiki klo ti awi hadang klo lo na tiki klo ti alam bek dahin lahu mengklo hadal geri bek kanan tegu klo sengkeri asok klo ala tusuk nyekang kang perah rabies. Dahin alam beloh ihati menu kelo geri asok lo la tusukannya kang perah rabies mangkelo maka wasok lo ti te peji dahin asok habe ha ojaka awi hadang kelulang nah alam bakah ti tua jasi tusuk ti tenesa alam batung dalo. Okey nana tejo program vaksinasi anti rabies microchip dan lahu pelisinan aso alang aseng endahna te saya dahin pita nedau bulan saya duman 2026 mato mampuku na pita na jihma atau pukul 4 lebih hak tamu taman tungku miri
1: halam atih den-

0: Sarawak Forestry Corporation pihtong pelunan bangu tek joh tusah bayak petap atah hungi bawang dahin bahik bangun asen mesek nurepah ngejala tegu dohirap asen jelang halah bayak asen kalau dikakak dap pakai naharuk alang tagang sayu lawat batong tap kalau dang muat turun aplikasi Sarawak Rock Watch kalau sengjam atah awan bayak nyemo kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M dang na dah buka pala SFC ake tolong lawat dahin makuna keselamatan. Dahok pihitokan ini men Sarawak Forestry Corporation.
1: Radio Kayan Miri FM. I like. Shh, I like.

0: Hai, aku Joli dengan Kelenghina Radio Kayan Miri FM Lasang ngawan tampaan Kelenghi Dahu halam halang paan hitup hitam di.
1: Okay, nana je lagu ala kena Alex Lihan Hati Bakeh Alang Uh Leka Tung lagu na Geri Itam 43 minit Puku Naji Ngedau Lelahu tini teji info laan Sekusi manitam li manitejo Miri City Car Free Morning Edisi Alang Ketelo Duman 2026 Alang Seng Endahakna Te 20 Pitan Dabulan Saya Duman 2026 Hati Gate Adonam Mata Mempukun Tusujima Atam Pukun Pluji Ajih Ma dan lahu te kuri-kuri naan hadui alang dahakna teguanan ihati fun run, fun walks, fun ride nore pelahu picnic reading nore pelahu te sukan rakyat karaoke dan lahu kahum naan hadui alang dahakna teguanan. Jadi menitam li malang anda pangyo Miri City Car Free Morning ani mengkeluh hadau tepala bangunan Dewan Bandara Miri Jalan Bandaraya Jalan Marina Utama te 20 pitan da bulan saya ani mato mampukun tu sujihma atau pukun pluji ajihma delahu nusi te bayan alang endaha akai. Jadi batang dahokna ihati parti o cermin mata hari Malaysia lensa lestari langkah bestari. Okay, Naji info menitam lim dan lahu umpanitam peja-peji alam segmen dahok tamadon ni tetelok lenghi ji lagu ala kenana joli jangan unak ring.
2: Windok dengan bangga nak kita nanggar jalur gemilang yang berkibar.
3: Benar tak kita? Jolah kita kibarkan jalur gemilang di rumah kah, bangunan kerajaan, company, bah kenderaan macam basikal, motosikal, motokar. Sini-sini sajalah kita rasa sesuai.
2: Bahajulah kita.
3: Jomlah kita kibarkan jalur gemilang.
4: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan jalur gemilang.

0: ikaw bataman la.
1: Lan amedo hindi bara. Asa buka bataman? Man kunan slap.
2: Buka bataman eh. Aku tak gerik kula bato. Behen ke ya. Kamu ko ha.
0: Dan dawa ikam. Dawa hipun debak ya.
1: Ya kida. Asam tu gilang ya. Kuna slap nan.
0: Tama dah hinak. Ya mun kami bon ke bato.
2: Kaju kurim antam ni apa sih? Kamu kuang.
0: Jo, asam buka mata mengan. Cepat na, telefon nama. Aku takut ni Cepat na.
3: Beritahu anak-anak anda untuk sentiasa berwaspada terhadap orang yang tidak dikenali atau menghubungi kedua orang tua mereka atau talian kecemasan 999 jika menghadapi ancaman atau ugutan.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Sarawak.
5: Anih Rejo Kayan ngelarah ngeluan din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluan din hapan PG dan Radio Kayan.

0: Né?
1: Okay, masa lebih dan lah huma oka sengara manitam lima jadi maditam utai keleng hiji lagu alak na rosana urai hati telang usan. Jadi aku ngina mengkelo bake-bake halang tino tu ajakan ni ngina lagu dan dapah apa ni tamlim dapah lah huma kelo ala ngalibang te uma aruklo tiha ngina lagu ni dama oka dena men hitam lim. Okay, tini bake tam Asfian Mahyus mempawah Kalimantan Barat DJ sayu lebih DJ dapah lah huma bake-bake alang tino tu Jaka Ani dan lahu ake lagu Dandut Kayan sayu kenap DJ dan lahu sayu nyadui man ika. Okay, tini baketam Rita Loren sayu lovi DJ la sudah ha kami lung lamah ni DJ dak sape DJ kata tabi ku mandaha amin kui hak lung laputi DJ huina Wina men ahinak hati mujan imang dahin akek kui akem imang juk. Kato liveng kui malim daha amin kui ha uma aruna liveng napalung kuman dahin dalo kena tini. Okay, sekena manika Rita Lawrence angina dalo huang amin ka teklenghi aredo kayan Miri FM. I love you, Ani, ya. Okay, Mani Tamlim, mati ni aku sengkusi G-Info Mani Tamlim. Okay, ni tejo program Nai Namuai Birami 2026 alang sendhana T20G atan 20 telok do bulan saya duma 2026 matoh mempukul 6 lebih atan pukul 10 malam. Jadi teka humnaan acara alang undhana alang program adara telok daw anan Awikatana pameran Alanaiman Agency Expo Nerepa Booth Nerepelahute Pentas Hiburan Alanaiman Artis-Artis Tempatan Dilahu ngaban dahana program ini Hadewan Lamin Adat Bangan Kimet Uma Baha Apokoyan BRS Sungai Asap Dalam teguh program anak-anak dahana majlis perasmian dan lahu penyerahan stesen pertanian Sungai Asap maring ala kenan JKR Sarawak. Jadi program RTM Nai Nemuai Berami Agrikop Sungai Asap dilahu lawatan kerja rasmi Menteri Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak MVCOT 2026 anan ngina dan panau dahin sayu dan lau damak untuk alam sayu men masyarakat mendaleh tam. Okey, nan aji info manitam lim. Jadi manitam alam tek havah 20G atau 20 telok do bulan saya ani tenak lau napa program alang endahakna ani. Okey, dan lau kerana aku sengkiri tam matai kelenghi alung do ani alam sejarah Daiman onan ai tamte keleng hiji lagu ala kenandian pi sisai hati tak ingin sendiri.
2: Doani ka tek tusu do bulan saya dalam duman pulipitan-pitan pulutlo hadi mengadat metai batok tada Bandar Mutiara an pejadi. Alang pulong hadianan Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud hak Bandar Mutiara Tebedu. Hadianan anna tugung lihin hadui dah na puljiak ala naya aru telok puluh sayak kilometer alang petuk awananan dahin serian dahin belajak hukah 54.2 juta

Okey, dengan launa lah lanemen Istanbul tino dua laung lamatai dahinte plutro laung laan kira tega men uji ubung ngetup kira teng ngetup ha alam aji bus mini ha pasen jara mana jeleng Damsyik Suria. Jadi amatona ken hati ni tino ubung ngetup anan kira teng ngetup alam bus mini anan dai lahu dang nada ha matai dai lahu te kurikuring laung kira tega. Nyah leput ala naiman direktorat rujukan ambulan dan kecemasan Kementerian Age amelan te dua laung ala matai dan lahu te putra laung kira tega. Jadi pengarah direktorat anan akuma tino pasukan forensik kira alam ngawang urat dahalang patayanan anha pesuk hatata ngawananan ngiyoh persuda alang endahak natap. Ambulan dan loh pasukan pubat anakai tepala ngawan anan jadang geri dahalang tega te naban. Mereka anha geri tepala umapra. Okey, dah terdengar alanai men Istanbul. Okey, dengan lembelah lenai mas kardu tino lima patai dah lantai naken alang lahu melawin dah men British Nepal ihati Nirma Pruja anhagri te pelapasan skardu ha utara Pakistan men u men ui ha matai ga belepup saji ha brot Pex Amigo La Laudi. Nyodahun Club Elpin Pakistan tino limdalo anhagri pakai belun bawang seladu Pakistan tepala mapra seladu gabungan skardu te dau patdi. Ken hati ni tino pruja umun 40 telo aduman. Hati alang kepala ekspedisi pulu laung dah lantai naken tepala gunung alang bau saya libu 50 ji mitanan leput amdang leput apade te 30 dah bulan tu sudi men usalji alang te puva ha ngavan anan. Dari lahu syarikat anakuma menglanu si te dah alang selamat. Tepala unglaan ni hati Wang Zong Nima Sherpa Gyalu Sherpa dari lahu Kili Pemba Kilu Sherpa. Dilahu alang sambut patai dalo ihati dah berkuasa tempatan pegawai seladu dahin wakil Kelab Elpin Pakistan. Lelahu mau penghormatan bayar lo. Dilahu mau dahu nerepa bara pasti kenap men jahan alang petelunga tusah anan. Okey, nanti dengar alanai menskardu. Okey, manitam li manana dua dengah menhawan dalih da kusi manitam li malaviani dahin lahu dengah menhawan dalih dengitam kelengite jaka alampia lavi jima.

0: o itam alang te habaram dahin belaga paanah peji dahin radio tam. Lenghinah radio kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Okey, masa lebih dan lahu ma'u kasung larah manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu alakna Francis Jalong hati pasi tenang lagu negeri itam pula 50 minit tepukun 2 lebih lampa lagu na pasi ta jadi meng aklo pasi lahu aklengi lagu na menadi. Okey, manitam lima melak tepita minit tolaan ampai pukun na telah lebih tenang pukun na telon aklo pejuah peji alam program PDK peji adahin aklo. Jadi ampai aku makalah dengan ni mandi jalan gerita mengejeloh program PDKNA tidak kerabala sekurang mani tamlim alam teh pejedahi kadara telah jaman ini mata mempuku 62 belu adau atang kerai ni akan mani tam latih aku cing seria nelunduk bau awi hadang mengkelop pelalau maram radio klo norepa awi hadang klop pejona kelenghi aredo kayan teh jam tam ngejeloh program tamalang kedua ihatih program PDK peji adahin kelo. Jadi lagu lama ke pelasan tam dapat lagu ngawan pahapan hitam lim leviannya aku sengkiri tam tek leng hijil lagu ala kena Najeri Wan ihati urip kui imna nyemugen. Okey, selebih dahin sayung larah men hitam lim.

Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: Klik dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Radio Malaysia Kayan, Pejir dan Kelok. Radio Malaysia Kayan.

mau selebih sang larah menitam le malang tek kelangi radio KN Mir FM Jakarta ni kerai ni pukul telok tusu minit lebih deh nu nak loh ke barang sekena mandi je baun alang upah panitam atau man pukul 22 bulat dau di hatang pukul telok lebih ni hati ngejelah segmen ngelarah ngeluan deh hapan nu nak peluh mentelok le malang tek peji deh nak jerun darah telok jaman adi kerai ni tak alam segmen tamalang kedua segmen PDK peji deh ngelok peji deh klevanda ni tusu du bulan saya duman 2026 matah man pukun telok ni atang pukun 6 lebih na. Dan dengar kalau li malang tek kelangi radio kayan lebih ni dan bara dengar no dapat kusi dengar menaku lang tek hakonti ngejelo Facebook live hati HP radio kayan Mir FM labara ke no no tu gaya lundau hangawan kelo lebih ni no na plaho no no kenun hadui kelo lebih ni ka dahin laho nun dengah kelo lebih ni nen dengah kelo do ni di kungina hitam pia-pia dang peji kusi long kusi dengah ngejeloh program radio kayan Mir FM malang anpa mau men RTM mirih ni. Ya, nak lo ke ngenap bara ano program tamu nak pukun telok junang ah itam pejoh peji tak alam program surah dengah menau program surah dengah peji kelanghi long do ane dalam sejarah pukun pan lewi kelanghi program ngelarah jaki kelanghi dahun kelunan ayak lang mayak daleh tam pukun MNO program ngelarah jaki itam peji-peji tak alam program interaktif dan lebih ni telok kelengi sangun tak hang DJ usun dawa harintam John Mang Taman Dominic no rapa John ngau warna nak kure nak lipa ya onan ke pukun 40 minit itam peji-peji kelengi dengan lebih langan pahamau mana radio kayaan Mir FM pukun 45 minit aku ibarat dengah menawang dale pukul 5 lebih itam malangdang kelengi radio kayaan ngejeloh frekuensi FM 75.2 dahin 50.0 alang tek lenghi radio kayaan ngejeloh channel Astro saya tusuji dahin My TV tusuji kusung itam peja-peji dahin tali dia kenyah teh atang pukul 6 lebih atau pukul 5 na bi manita malang tek lenghi radio kayaan ngejeloh frekuensi FM ji kusung 6.ji dahin FM ji kusung ji poin tusu alang tek peji dahin ngejeloh RTM klik lahu dahin Facebook Live itam peja-peji teh atang pukul 6 pukul 5 na kelenghi dengan lebih alang anpah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur pukul 5 junang peji teh alam info sukan menurut dengah sukan kelenghi bis on air dahin program radio kayaan lasi teh pukul 6 lebih matah man pukul 6 itam peja-peji dahin dalok YFM Bidayu alang anpah mau man RTM Miri Eman RTM Kuching kasih ya dahin metam lim nunana hano program tam te alang anap kato dengah ka norepa kato tabi livang ka dan mete kato tabi kelotih ngejeloh page radio kayaan norepa ngejeloh whatsapp pala lubun kusung jiji telok ji saya kusung jiji patusu saya lebih sang larah hitam pecah larah tam kelenghi lagu alang kenan tak dan lagu alang kumak ayo kun lagu ni ya telok kelenghi lagu ni ring

ko'y hirap rin duan men manyawing asap laga di ko kalau cok ko anak ko lang baya-baya ni ko petangan lah ko bisa betul kalau sekolah sing kalau nak bareng bareng ada kalau petangan nak kalau sekolah itu ribal kalau bareng anak anak dah mau kalau akhirnya aku dah ingat kalau film aku jadi aku aman doan dia pun aku aman sana para kalau kalau sendiri kejam terbanyak dah aku ni aku abun kalau sang bareng ada kalau dorip aku berdo baya dorip kalau kere kalau tangan dah ingat nak kalau sekolah kalau kejaman dorip baya tiga kalau bareng dorip kalau sang bareng kenap kalau dah sekolah kalau nore rutin tak sih tu apa kalau saya kalau nanunan makanya tu kalau bareng kenang dorip kalau sekolah tiga kalau lagu maru tengah itu kalau korup hinaan kalau tamain kalau ku kalau tak maru barang mana ada hok kalau lepas sekolah tu jika lagi tu main kalau uli pala hinaan tamain kalau acer kalau merasa melak dah basi dah.

ke je lagu kayan mapa ne hati hal lagu aku tangan hal lagu gerai telok tepa lah pukul telok telok puluh minit lebih. Kerana ini tanpa jauh-jauh dalam program tami hati program surah dengar.

Ya, dengar halang undang loh hati ji dengar man miri tino lim alang te pakai alan alun ha pasan miri ni anakai ja pakai ano alan te pala pujut kona dahin lahu man pujut kona te pala ronabot no repa bulatan ji kedi avin kraini ke te loka hadui hadui namai paip alang biang no repa ne peso anna te alam te ngavananan ya ali paliman miri cucun man bara tino hadui hadui namai paip ani anna kenan pihak alang te kuasa dahin lahu tegur ni ke nusipan alan anandang an lalau ya awi te pukun telok lebih ni di si lah kepayan dang lalau tinan mentelok alang ngenap teha Permai Jaya terepa mentelok alang ngenap teha Senadin ke te Kuala Baram tika telok dang teman bypass norepa minaman kerukup hitidim ok tinan alan awin te alan ha jike tinan di ankep wet la temen nan ke adang ke home ke kelita kalen hangana lo ni sia kalen ku rekati play hayana kelita hanga hanga bananan ya ya bara tino pipe ata alang nei bi angani aven kena alang una amte na ata jih madi na kuri-kuri ngapan pian na hapiasau Permai Jaya hatu dan halutung Senadin Saslek dan apa Vista Perdana Kuala Baram dahin ha tatah ngapan alang jelang tek ngabantu sah halang jadi ani. Okay, nunanji dengan halang naiman mirip. Dengan halang kedua, telah tepaya payang pala dengan halang naiman kucing. Yati dengan tutung tek dua uma alang tiket pat ha tiket pat ya ha flat Taman Arbi Blok A Tabuan Jaya tasa te alam tu satu tung jih mani di binusi ketehi alang tega menu dua uma ni anya nang nusi te klunan melok te alam amin atike kurin dah alang barat te joh tukan ni hati men pusat gerakan operasi Jabatan Bombab dahin penyelamat Malaysia Sarawak pihak dalok te terima leput barat te joh tu satu tungan ni tegu

pendua 44 minit jihma. Ampayan matan tep, matan anggota bomba nuna pelahu pakai kelitak bomba di tepala Tabuan Jaya dan dalotang tengah bananan ke pukul 2.40 saya minit jihma. Operasi maramapu yang ni lahu antulung kenan BBP Padungan melawin puluh tusu laong anggota dahin lahu kelitak bomba dahin ji kelitak FRT. Dalam lahu tegeri ji geriji luri takinyak taki atak kasi taki atak ngaban ha maram apui tek tusah ngaban tutonganan komando operasi PK PBKG Said Muhammad Imran Sahrul Hamid Bara igu dalotang tengah bananan pihak dalok bombati nyinang tusah tutongan ni melawin dua amin hak tiket pat ha bangunan umak bawanan norepa flat anandi dahin menbeh di perasaan na ke dan nyenang amin ani hati amin halah oke okay? Nan adanya halang nai man kucing dengan halang kedua ai ke telok laan man sibu polis tenahan telok lake kelunan daleh tam dahin nyile uvung-uvung alang an pasaya an dalok pakai ngaban dalok te masuk amin kelunan norepa nasa amin kelunan. Dahin lahu tukar ni ke tawin te alam kes pelivoh. Alang jadi ha tatah Sungai Merah Pesun Jihma Anih di. Kepala Polis Daerah Sibu ACP Abang Zainal Abidin Abang Ahmad Barak. Lusa ni jadi kio-kio pukunji telok puluh minit Pesun Jihma. Pesun Jihma Anih di dahin ni ke melawin pihak peronda unit kereta peronda IPD Sibu nyenang tekji kelita sedan dahin kelita ni ke awi selap-selap di ju kelunan alanggeri kelita ni tatah bulatan jalan paradom kena tinan dah anggota polis alang nyadu ini di dah anak megakna seren dah di pelalau te nyihu ngetak kelita anan ngetak beka kelunan anan di te lap ya pelalau lap dah dah anggota pelahu pelalau akai tulung mendaha unit peronda alang hak be jate mawang kelita alang lapan andi ben o dalo livoh kelita ani jelang jik jam ja dalo livoh kelita ada kelunan ani di palaho dang andaha abang ha jalan dilin Sungai Merah ya baratinan men be hadi plesa alang ana te kelita andi tinan dalo te pesuk te nahan telo laong lake umun 20 saya dahin 40 duman eh alang nai man kucing dahin siburan asan dalok te kena man beh di pelesak lang ana teji unit ngaban dah munang besi dahin lahu kuku besi ken hati ni alang besi dalok si dalok haman bara nun hadui dalok te ket uvung alang andah tak kapanan di man beh di pelesak lang ana te rekod dalok dalok ni hipun rekod hadui salah norepa jenayah ihati marung dadah dahin hadis salah lang habeh lahu. Okey, kes dalo an siasat ngajelo section G saya 6 kanun keseksaan awin kira maeng dah polis norepa penjawat awam ni mano hadui dalo awin kena dalo tela panidi dari lahu section 37 akta kesalahan-kesalahan kecil perupitan 50 saya dahin section 6 bakaji akta bahan-bahan hakisan dahin letupan dan senjata berbahaya perupitan 50 saya kenan dengah alang ketelok nah dengar telok dengah alang dang apa mau menitam ngejelo program surat dengah tam lebih ni dan program surat dengah dengan tam kelengi te jaka alang PLA lebih cima radio kayan Miri FM.

0: bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

0: hina inyo kaya utong-utong do. Jaga-jaga age, jaga SOP, mang tay-tay hado. Radio kayan ngapiitam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man ako'y John O.
1: Okay, saya kena maitam lima lang tepaan peji dahin radio kayan Mir FM. Hino tapa ngawan telok teke angin na hitam paan ala batu ngalang mageh kena palang melu dahin dena sayo tu ate alam hadui-hadui lang antelok na alahu ngin na hitam paan maget ma tua te alam hadui alang antelok na anau da ni te atang kauh nak lebih te. Okay, manita malang teha miri aku ngina bara marung kipin derma daha norepa mau ngoyo daha alang anano te alam pasan na Miri ni ya jima saya ada bulan saya donom te ana kipin dermadaha ha belibat hepa make te hati lang hujung tiket lo hujung anan di si ha tiket hujung lo tiket telok di ke tiket telok dahin ani matoh man pukun pitan telok puluh minit jihma atang pukun ji telok puluh minit ngedau. Okey, anan hati kipin derma daha lang anan jihma mentelok lang ngedap te mau nguyok daha te nyepangan telok abin jatuh lau ngelangunak loh ke ten okera bunusu mendalok penganjuran ini deh. Okey, anan ji kipin derma daha langunak loh halang kedua ke do migu na ihati ha dewan serbaguna tokong som sak lung kung miri kurukup pitan tinante program kipin derma dahalang analahu patoh man pukun saya junang jihma hanya pangalang ni telok dang tai pesen jihma ampain telok tai dui nerepa mina nyawi telok lah ok dui na ampain telok tai derma daha abin proses derma daha ni nusih haja kita anda ha cek petelok na mana ke anda lah anda nyuh pitam pidah laan pidah lubun telok ti norepa pidah giliran telok ti terma daha udahlah daha onan dahlah daha telok ulah daha ti anda nyuh kelong pon nak atang kurim minit nonan ke atang 10 minit ka atang 30 minit nonan ka ore telok dang leka aman ngabananan ke anan ate dua ngaban kipin derma daha ta alam migo ni ngina hitam alang o dang derma daha tenah mau ngoyo daha telok ti man daha alang perlu dah ha uma perah habis ni tam jam ha uma perah ti putung dau tak dah halang perah tak dah halang perlu dah ha pihak nak dah halang anak dah halang eksiden kah norepa dah ha alang kurang dah ha dah ha tegu dah te napa ha uma perah te. Ya, tini lah aku ngena bara marong kipin, siya kipin program vaksinasi anti-rabies microchip dahin na lisinaso. Alang anna te alam pasal na miri saya atang pitan de bulan norepa ujung minggu ni na te ana program vaksinasi ni ha tamu taman tunku matoh man pukun pitan jihma atang pukun pat lewi ani ji program alang atak seulan mentelo alang te na hulung aso ya aso telo ti iha mesti telo bulan te hujung muna nyusi hang mali nyusi hak mo anak na dahin antelo sedia IC telo ampai telo te maok ne te la vaksin nanti rabies mendah asok telok ni digere asok telok ti lah okey dahin asok atike men oha ala vaksin anti rabies ti antelo ulang hau na ya dahin jaka telok te agri asok telok ala vaksin anti rabies norepan metok microchip dahin na lisin asok anike antelo agri katong na lah bahi ha ngenep te nahu ngasok lang ha be norepa telivoh klonan atike atelang anta bahi-bahi ke bahaya sok telah ti takau lah. Okey, anan alam minggu ni di hati ha tamu taman tunku saya ada pitan de bulan matoh man pukun pat jihma atang pukun pukun pitan jihma atang pukun pat lebi. Onan minggu maring ujung minggu maring 25 dahin 26 de bulan te ana ha 6 liong senadin lah. Matoh man pukun pitan jihma lah ka atang pukun pat lebi dahin alang minggu alang ketelok ke 22 atang 20 telok de bulan. Sayan ah te program vaksinasi anti rabies microchip dahina lisinaso ani ha taman awam miri. Okey, telok ngaban te alam bulan ani nyina itam dang tegriaso telo ala vaksin avin ani dang nyekang aso telo tiga perah rabies ya. Okey, tam pejok larah tam lebih ni hitam kelenghi long do ni dalam sejarah menuhan dan aku sang papan telo te jilagu alang kumak livang te uma aru lang kenan Ezra Music. Radio.

0: Narah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
1: Kita kata buatlah pelabuhan di laut. Nak salah saya jarak antara 7 dan 8 kilometer. Daripada tebing muara barat. Maka kerajaan kita telah meluluskan peruntukan untuk kita terus membangunkan pelabuhan Miri supaya yang ada industri-industri perkapalan di Sungai Miri yang dekat dengan Kubu dan juga khidmat kapal dapat kita bawa ke Kuala Baram. Dan kita dapat membangunkan waterfront kita. Jadi sudah dalam Kubu pun senang, tiada dengan kapal lagi. Jadi ini mencantikkan Bandar Miri dan kita juga bangunkan sosial tempat penempatan orang yang ada di kawasan tersebut. Ia menjadi satu tarikan, satu bandar kecil, bangunan yang apa nama facing the sea. Ia adalah premium. Dan kalau ini dapat kita bangunkan, insyaAllah Miri akan menjadi satu bandar macam Shanghai di China.
0: Nunan nak dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki biji dahin Radio Kayan Miri FM.
2: Ani Radio Malaysia, Ani Radio Malaysia, Kayan.
3: Okey, nana telah pergi ke langit dahun Premier Sarawak ke hati hanya jeloh program ngelarah jaki hari dia kayaan Miri FM. Ya, kerana aku sengah pejoh kereta pergi ke alam program ta mihati interaktif daripada sangun lebih telah ke langit sangun teh hang di Jusun Dawa John
4: Ngau telah program
3: mihati marung e-hailing.
4: Kita nak lebih pergi di telah nguak lebih ni tam tengaran tak jauh dah hari ni telah alang nahadui Tabang ke tak nah hati tak lam dahok bayar ni ha nah na e-hailing. Jadi hake lang ni lebo peji di henda telok lebih ni ha nah arena telok John Ngau lang tek peji di lebo di telok tak lama ke arah telok nguak lebih ni. Halo selebih menika nak dengar ka?
5: Ya, saya Ulevi DJ. Terima kasih. Umaok hawa peluang alang sayu menakui. Anina pertama kali telah kita bara sayu kenap men DJ ute mangai aku ini ha ha konti lah
4: ya kengi tak mendah alang tak PJD yang telo lebih ni dalam program suara 34 ekam jam ngeri yang dengar nunuk tu gaya hadui kalau alang ngatawin dalam hadui na e-hailing ni. Okay, Rin John nak kalau pelahu alang tak RTM Miri mai saya kena menikah abin tak wah kak dang peji dan kami kira ane nak longok lah peji tak jauh hadui alang imna. Jadi dang ke ka bara okuriak tak jauh umaru dari pelahu kampung kak mana telok lebih ni mendah alang tak enang.
5: Ya, saya lebih mentelok alang kelenghi hidup nak pitam tak aku aing yo dah metu tita depa ngalai ke jon mang dah biar lem IC ta jon ngau ya awi lem Facebook ku ke jon mang ta mendominik.
4: Oh, kala jon mang ta mendominik
5: ya saya kenap menika DJ awi nika umang ngai ta yeah. Lampa ku sika ku aman sak doa nira ukte hadui ta ke bita besukulah Tuhan o maiage alang sayu menita dang nadui kira ita hadui ta pisin nani pa dalam pisin-pisinnya dir ita udah kaya urip da mereka anina duita lang dang antan na
4: abi dalam Facebook ka tejo aral lain pake lah taman Jonmang taman Dominic nunak man be TikTok ataupun akan na YouTube tak kai pun
5: man be TikTok ri aktif ka kui bi man aku melakat tanah lah marung kat rohani-rohani nala saya uji ma pedung TikTok ku yana petutui John channel ni
4: petutui John channel
5: teka Facebook katanya aku di pada YouTube di bi sini aku aktif na YouTube. Mm-hmm. Abin kebanyakan YouTube ni ke nanti tu tanata upload awi jam tuk lagu ke kira katna ke bertentangan te kati bi TikTok ni ke dangkala lagu lang ha BMT dahin katelak tak ya tila.
4: Ya, tak jo. Hadui-hadui lang MT dalam TikTok ti. Melayu kena ok kan?
5: Ya, Melayu kena ok.
4: Jadi, mana telok lima, mana telok pejidin hari telok John, hari telok John, tak jo. Hadui na lang jat dalam medsos ni, media sosial ni, haipun TikTok. Dino aran ba TikTok ti pututui lang kan?
5: Pututui John channel di pa. Ita, awin tepitan na na pututui ke, ayo ketam dike petutui kati barang biaran ku titik ket atai teh ha
4: tak kerti nak bagi kak lah
5: nah nun kurin tadi dah kira petutui kurin tam ngale pita metun metun di balas lah sok nana petutui nanti
4: ya jadi nun man beh kampung Repau Maru kan
5: ni awiasan ta alang man a alang ku kulna nasan lung spiling bi aku ute ala lengap ku alung terakhiri lah teh uma paun kalau di men urip mai enak dike urte tutung dipa te ka dalo hari kalang habe ti na min ge bi te ka jaka ta luang isu ti te kita jam dalo
4: bilang hagana ku ani hamiri ne
5: hamiri ni tate
4: ya so kate jadi man telok lima ana ne datang peji hari telok jon ngau ariang na eka tapi dalam hadui i healing ne dang kak bara okrek awin na ani ha dah halang batangaban kawak sang peduan peji dehin telok dalam kelarah telok lebih ani matang harin telok ni te johadui nak tawin dalam e healing jadi dang kak bara man beh atoh nak eka na hadui e healing ne
5: ya saya lebih lain ngelua e marung hadui ani dike bi ani ji peluang lang an ji platform lah tegui ta ente hadui ta nore menakui aringku nani di adang ada raka oh menduman ampean pandemik di bialam kunya duit di tilah tugutan ni suti ke nah kita ok bialam mati di usia payan ha dan kurin tam di usia payan ha kat lain ke aktif abin kira nakau-nakau nanti tu atak naba
4: siapa saya nesak-nesak lo kata nesak
5: lebu-lebu satu lo bahaya apa tak nanunan menbeh kat ke awi man be tuk-tuk man bahaya ataupun lawan udang-udang kuri kare awi nusi cukup lengkap bi dang dah na ati awi sukun kate lisin ke baka dang ka bi si cukup ati awi ngiyon na lalan si cukup lang besati lah bi na kenap ku babean ni ke man o kui teh halam na lan ke si sayuta na hadia alang nuti ke amte cukup man be pelitah na
4: mesti tak cukup syarat na
5: cukup syarat na kuri gati hana man be insuran
4: insuran na
5: te ke insuran kelita ni biasa kita amte bi e hailing kurin tamati untuk keselamatan penumpang lima tipe ika awika amte e hailing insuran nanti ika ji illegal ti te pak bahaya te wite nunun te masalah alam kata tike sidang kawan.
4: Jadi membes cabaran ke ampaya ni ke tendang menjauh hadu e heling ni. Kenun kat alang email sedia una ala ka dang loong higam hadu yan ni.
5: Mesti itak nyo aturan GPJ lah. Ampayan anan dia ku ala PSV ku dahati PSV ti hanan hadang na hadu ye jam tuk te na e heling ala kulunana ni ke. Nonana tuk kadana.
4: Ya. Arti na men kelok lang muda na kelonan men kelok lang na e-hailing ni mesti kelok tek ngiyo krusus halam jiduman kuri hangun kelok ngiyo krusus
5: usi kete krusus anan bi awi ngiyo kelita kera ini awi kelita maring hida telok duman usi tu sahi ka na insuran nanti tanah kelita ka hujung telok duman anan uri ka tem puspakom lim nerha maika sabung PSV kati TM check ha doktor tanah doktor mengesahkan ika layak tanah MRI Haji PJ itu sabung out duman jangun di rumah nana nyo lisin kalah yeah. Bi lisin kak dang kanana telo duman kalah bi PSV ini di duman jangun mesti ika teh ha doktor ala pengesahan mendoktor tanah doktor kuma ika layak kanan
4: Dara-dara ka o nah du e heling ne kurin an kendaraan dari pamuto lang o e magri.
5: E menaring na di. Aku na ampan ku masuk alam ji platform nila. Alang kerene krepe ni. Kira anina ji alang o adu iku tetap krepe ni. Alang o na di ke viva ring na di. O na di. Wah, tena viva anda ko ma. Usidang pakai viva apakai iris laan bi kena ni risku uji ak deke ak pakai pahelak kira atang kerene aku dang pakai helak lah bi bayane ke aku ala ji kelita anda anakku kira ngabak ilau ket kuman ku ke dalo na lang ala menaku ke ni ho aku nah duye ni lah bin sini ta dang tenah duye lang habelan hadui ku lang menuna di pa bin ta klunan ni te kurang noh ta ke
4: ya
5: amin jelang ta te beh ma pral ho haut bulan ta te klinik mana nah
4: amin saya udah te ke dah nak support ikal ho
5: puji Tuhan
4: kira ka ane lo puket mani menkuak kan ya
5: no nang ka sukun ni ta udang ala ngabanta bayan kelita ta ja lebih-lebih na teguita te lema batung no ni ke taita panor tari kelo nanti ke te tengaran ni ta oh awi pade din na jak noh ta ba
4: oke nunan ta ma peji dalam kesudalang guna Allah peji din hari na telo John Gao te jo nuno to gaya hadwina na e-healing ni muda na kelunan dahin itam puluh jam lebat tu kalang perlu na antam puboh dan antam ngio hui nak tunggu itam muda na kelunan ngio transport alang antam na ati jadi peji dahin kami talam maklarah telur lebih ni kelengi lagu dan kena rosi anak urai alang kumak aku kelunan tua wanan utama pejoh peji dahin nak nguak man be cabaran nak te usun alan ni tunggu ya geri nurepa tunggu ya te na i healing ini hari dokai Amir FM ngap jita.

0: Okay, manan telok lima peji ngawak dihin hake telok langit ni lebu peji dihin tam taklam hadui nak nak i heling ni taklam hadui nak alang anak na taklam adalah miri ni kunyuk dah ni kem jam lah nundok manbeh cabaran kelok alang na hadui i heling ni nundok tugu do usandang kelok panong ka tugu kelok am nundok sewu hendoh kelok dang ke kelok buka lain ka nurepa anak kelok off ka nundok manbeh cabaran nak man eka alang lang na i heling ni
1: iya wi manbeh dausan DJ te kebale lang lekoh buka online ti pindah lekoh kelita dah masap nulaan bayi jelurah lan lalu nanti ka bale ti bi nepel pelemana te ke ai ta nanu ti lim dalang pesenja ti nuno netuk dah sika mina emergency ke dah lahu bi atina cebaran alam hadui kami alang nadu ya nila bi sayu na ai ta dang lah dang ta on lah ay tang nap sang off the offline ni take mang ta teguo jam tu DJ u pernah teguo aku dah ready tanata skip na ay sang si dia sayu
0: tu sah masuk lah
1: usi ka tu sah masuk ay sang hati ya kay ti ke baka anta skip na dah mina memerlukan si dah nuti biawi ta leko anta offline line tadi hati ji alang tanep kui te kami lang nadu ya ni. Amin kahom kitam nadu ya ni. Kahom tam bangsa tam lang nadu bi mina dah am tula kada kita tak lo. Ya ka aku jenang jenang ti alam grup kami. Te ka kahom tam bangsa tam orang ulu ni lah nadu ya alam miri ni.
0: Ya, saya upah petmu api dah alang macam tu ke dahum telang perlu transport dah lanjut transport mina apa awak nak jelang apa nak sangte awak nak jadu itu pedong tunggu dah usah nuna perulan pihak eh tak nyenang man beh tengahit kat nuti sayu kati bagi kami alang perlu kam jadi nuna man beh ano kat talam dalam miri ni atau nginok su kat grade ha, penumpang ni
1: nyo kenap tak kah biar akuilah sikap yang kulalo lambil tinan dia dang inang ko te ari dah tenan dahin tetang sepadan Brunei nan to aka ai te dah kawan ku nan te kada atang kucing pa balai te nunana abin pedong-pedong padahalang melak flight nunang ke te matan dah lo ari nang alap grup nunana
0: bit tangkui ha na halam target kelo halam jido te te ka ngioh man be hukah kelunan lang an kelo asoh te
1: ai ngioh nak lelan marung tabang kurik kira uli wala lan na bin te saingan na lemiri ni te saingan kurik are online lim na nak ren bi man be cabaran kurik kahum ka cabaran tal ho ai ta ngata cabaran anda skem ita pa te lima lem nunun lah lun na an hadi pa te lim gana bi cabaran ku alam ari da klunan ni jalang kate mata nati te mata nati lah kira tabang pan ligit bi jima sepangan ti DJ nono kenap ku loloh bi aku pokat tiba-tiba apa anti renop menjadi 50 tabang paligit hino tak sete lau tak jat nuti lo paligit ketipa na eh sang tabang na ke baka not 50 sengalui na aya aku lama na pe ke jelang ka ngawan tena entu anti si tenu na masuk na job kure kak na tanu ti ke bi puji Tuhan lah pita masuk ka ready ku ketha lepas hari baka tiba-tiba job alang sayu pelan tina tina ji katna lah berkat alang
0: berkat.
1: Kelak lampi talam lemah batung tak kaya bi tak perlu mana kita waktu una di tetip mang neta skip skip na bang ita lo ka awi jam tu kurintam kayaan de puluh wat besar tiba anta skip na dah atang dua telongun ayo at mina memerlukan lansi dah nanti
0: tak ke ak belajar ok lah tak joh lain kalau alang na healing ne menjam tok dahum dah tak sang skip na tusah nak sang masuk ngawak awin ni tak ukuman sistem mati kak skip nunan nuno tunggu kak geri penumpang tak taya kak pesok kak nunan pernah nunan
1: alang anan kuri usika payan taya pesok anan usika payan bi tak nunaran itu pernah te salah alan tak ya awin pedung te map tani hari map tani hari kita salah alan anan kesing dap tu pedung ba baka ne baka bejar ya te nono ani ni kata ka nanana ji cabaran lo itari dah kurik arepa dah persenjata nanoi ka explain sayudin dah dah pete takut kurik mai jam tuk lunan alam sawi ke nang mak na bete takut ti aku kuma mendah pedong ti kasia te salah apa kata ni dek de beno hati hari telok ni nunanan tanah barat bianta barat terang mendah lah jasi dah te jam ti
0: nak mambe harapan ka menaklok alang na hadiani lah.
1: Ai man beh kui kuri kabi na kui si pak kui na full time ngat padau lo ke. Ai dah lang na padau padau tike teka bang na kuri tam de teka gaji dah ke. Bi ai te pula mana na ngio ai jam tu atak bahat lain ke teka melang e healing ani kuri. Abin kukuma bahat re. Ake asi kula abin takuman re. Lega tabang sukup te awi livadi nunangka man beh insuran ni insuran e-hailing awi kami amte insuran e-hailing si kami dangari kelunan dap kalang insuran kelitate adang maintain te bi insuran e-hailing ani cukup ubau lana kerai ni pa ngiyok kelita awi kelita alang awi jam tu kelita alang kateke murah ka insuran e-hailing ni ika amte sipika dangari kelunan usipika dang buka eva bin ngiyok udang-udang krep ni pa usiawi jiplit po malang behanan ika amte anan nabuka lo kanan abi kami ani ai jam tok aku cukup lengkap lah ista na daho kat ya ai men beh kui cukup lengkap tanak kui on app ku ji ma mesti selfie kui tanak kui am selfie si gudang buka app si gudang terima oda masuk sidang kanan anta selfie aga pedong pe tanak ta selfie tang telangun ha jadi ati ika am dang nanan ji daw nan impidah na daha imbarana dah lang management ti avin usite dah nan hini ba avin online ha men itilim dah men semenanjung tilim ti cuma te kad dah lang gamaduen nan ini ke suma dah masita ari dahon tati te palad ha alang da kaya ti tu ha site opis kami nan hini
0: nono men kalau lang nah dia ni te bagi ka lan te ka te terima dah cancel ano dah ka
1: ayo anan kahom nan bi pedong ke beta terima dahin sayu kenap tol lah. Abin tak pedong nanti kita baru kita accept dah. Abi dah request ni kita anta accept ni dah. Ayo kalau tugong nun ka lang platform alangkat ni lah.
0: Terima tanah waktu.
1: Tanah awi kenap talalan request ti anta terima na dah tua. Atang dah accept kita dah ini tak dah. Tugong dah nanti ke maten dahin sayu ke dah tipe cukup limkat dah ni pa kami ni pa tanah ika kat kurang noh ka alap FTM komplain tu jakiot dah ben ana an krep pelalu kat dah paus dah alam kuri minit ka ataupun dahatan surat mendah teka balik kawan kui suspend atang jiduman pada ana
0: men komplain dah penumpang men
1: komplain nanti ngiyo komplain aku kuri kat tipe bi awi men beh kui kuri ika musang men beh ke taman ti. Terima kasih usuk kepayanan anu nan kenep ku ite dah ti. Abin pedung anta terima meses mendah ba. Te meses salep ep ti dah bara ta nore. Sayu adui ka nore. Melul peta lah oke.
0: Abi tak nyenang mabe adui ka malang na i helingan ni. Cabarana men kelo nah men be penumpang ti. Anu no nuara nak dedah penumpang ni. Kenun ketlang dah request kalau tunggu dah masuk bang dah duan ke mun kalau peduan ni dah ke napaka atau nuti ke tak dah na nonan men kalau
1: awi men beh kui ak pedong ak nyenang awin tunggu kata ti kata ak nyenang pedong tanah dah request tapaka ti dah barat tapaka ti jo tapaka kita pe tanah dah lang kasih duan ti juduan kita te balai pe anda request akai dah tapaka nuti ke selet nuti bi mang takut ai krep ni kren ni te nun kurin tam kotak hitam
0: te kotak hitam
1: te kotak hitam tana te nun case terjadi ai nun ka case ai bunga dalam kulita ni lilim kren ni ai ka report te pala krep an krep rifaulianan ya si ga CCTV ke bi dahun ka alam miti nun ka ai ka te jiap-jiap kejiap na alam miti ka alam ka panau tika nun na tak kat lim nanti na record lim, telim record dengan alaw lilim.
0: Hilang request ako tak hitam iti. Sama ada penumpang ataupun...
1: Musika ha, cuma ha request Helen to. Helen ko tak hitam iti mesti. Bila ko accept ika, o automatic na na. O automatic na tepelalo.

0: Hello DJ, ay nganap ko sa peto. Ay itam alang o regista alam ihailing. Ito pun platform alang habe. Ay ka umasok ID ka mang naim sang maina man beh dahabeh laan lah. Ika ti ka kagam na ita takut bahay te kes. Ay telo hipun nahadu yan ni. Wata na nana telo dap untuk telo ta mang telo sang bagi manaharin telo ka man man beh telo ke si sayo besa ti ba
1: lesen ta lesen tu tu itu itu kalang higam na itu kalang mano na asan to mayang na man kronan ja alang giri na awin padong tugut hal-hal bahat alang tubo pasumaan nanti. Jadi ana na lang adhon harin telo jan gaman telo jadi man telo community daya alang te talam dalih tam ni ni lo tawan telo te wina man telo alang online jadi ku kira ji daho petangga alang ya arti lah wina man telo alang na di perhimatan na di heling ka nun tua ubung lang tampa ke wan tama pasoh kelunan ya man ni tamlim nunai tama pihak ji de na ke telo te jo batang long kawa dua ni na te jo hadui na na i heling nuno membaca baran kenun perlu na alang patut na itam alang mano i heling ni higam lo dahin jandang antam lalu men o men beh aturan dahin men beh pengalaman nak lahu dalam hadui nak uhak neuli dalam dalam tama Sarawak ni jadi saya kena menika rinjau nak minta apa peji dahin kami art emiri dahin kena dang peji dahin kami dalam dengar halang beh gua
2: Radio Malaysia Kayan peji dahin kelo Radio Malaysia Kayan peji dahin kelo
1: Okey, nuna ni tanpa jita alam program interaktif tam doni di hati telok langhi sanggun teh hang adi jau sun dawa John Ngo teh jo i heling. Dan kira ini ke pukul 4:30 minit lebih tanpa jau peji kelangi dengan lebih alang anu sunukong salin dahin anak basa.

0: Tengah Mariang, Tutam, Sarawak.
1: Saya hendak menikah Liban, saya lebih Maitam Lim, aku Usunukung dalam mendengar lebih men Radio Kayan, Miri FM. Unak loh batang dengah. Integriti hendak batang ayak dan mejat buku dagang Mutam Sarawak. Sarawak pakai teknologi padi perennial, jak deng miat hukah baha dale. Industri tindaknya Bukit Saban deng jadi luma ayak men haduyanan. Ani Lim Dengah. Integriti hendah batang ayak deng mejat buku dagang Mutam Sarawak. Jureh kelunan alang na dagang temuh pesaya te dalehani. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunu Pengbara kelunan alang na dagang hausun tanah kerani jantua hindang ubung alang te bi melawin Lim Naan Ket. Awi teme hadui alang hui tutu sayu jan mohok ket aturan alang tetap dahin integriti putongawan dah na dagang. Anan alang gunah tegu Sarawak na lebak na ana projek strategik alang teeda strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Iha donunan tegu berjadi hari integriti dahin kecemerlangan industri pembinaan Sarawak 2026 hak pusat convention CIDB Sarawak. Tubak dahunak dalam majlis anan Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi Duan Industri Pembinaan jana ngempuan tanggungjawab dahak kontraktor bi melawin Limpeng. Awi pegawai alang puboh ano rigit dahak alang tengaran geri dahok bara dahak alang puboh ano projek hak awang tanah agensi alang mejo hadui dahin peng alang puboh dahin lawat hadui. Tengayat membatu sasuap terit an ihat alat ala nak deng tagang sistem ala deng membatu sah salak bariak mukeh men aturan alang ana pake. Kementerian Kerja Raya terit mihat integriti menjam alang te teida strategi pembentrasan rasuah nasional 2024 atang duman 2020 saya. Masuk nak mejan dahin pelayang sistem pengurusan anti rasuah apik dan ngetua unit integriti dahin nganan aturan no give policy.

0: Dalam notis Teguh Pendengah Matang Datuk Seri Alexander Tek Joh Nemenguak Hang Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Alang Ubungaya Ngetua Kelunan Sarawak Hak Parlimen Ia Alang Setiausaha Agung Gabungan Parti Sarawak Bara Anan Alan Alang Atak Guna Api Uli Nguak Ji Pertelok Kerusi Dewan Rakyat Men Sarawak Dahin Sabah Dalam tengah, jadang na dua wilayah hanan temuh anu puboh dalam hadui nyelong neme dasar dahin aturan hak peringkat persekutuan. Ayak kinahna jaklim teme nguak hang dang anu pekipet jadang miat puluh tusu kerusi dun dang an pake dalam hadui pilih dalai Sarawak te jaka alang ateng. Dalam majlis alang da Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Bara Alan Mariang Nubu Pare naan Mariang ani nurepa Premier Rice na dang miat usang baha talam dale. Helong na projek perintis alang te hak kuara baram miri betula teknologi anan dang miat usang pare. Jalan alang deng na belajak puboh na kanya atang 50%. Hana petih na dahin na lumak pare awi layo. Teknologi alang an ngemaju te hang Borneo Land Pedi Sindra Berhad dahin University Yunan dang na pare tubu mariang dahin jantaran anu bungua au ngeluno awi layo. Perintah lim upat me hadui alak dang pelayang hadi nubu pare ane hak kuri-kuri awan alang marung awi hak limbang lawas gedong lingga daro dahin jemoreng. Iha adunan halam tubak hadui ngluno pare perenialani hak Kuala Baram miri. Dengah ni ana pahmo man Radio Kayan Miri FM. Industri tinaknya pabuki Saban dan jadi lasanaya awan pubohnya pak Sarawak ketek Dubaya. Timbalan Premier Dato' Omar Douglas Ugah Embas Bara dah nalumak tinaknya tekeplan hipun kenop nengayat halam hadui tinak awi sektoranan Awin sektoranan hipun awang sayu dahin da ngamihat hadi lawat nguyok penguman daleh. Dahun naklim hipun awan alang sayu maipakan alang sukup dahin hipun uma amin awan nebak henyap tekep endah hipun lim. Alak dang miat usang dahin hasil industri anan. Dahin tek nak padang bilun ok bebuling spau ngiyok dang ap awang dagang mendah alang tek na lumak henyap. Iha donunan Teguh Pahabung dahin 26 long kelunan alang tindak henyap hak pusat khidmat Bukit Saban. Payan aku pakau dengah akbasa batang dengah ji hangun ngua. Integriti nah batang ayak deng mejat buku dagang mutam Sarawak. Sarawak pakai teknologi pedi perennial jadang miat hukah baha daleh. Industri tidaknya Bukit Saban dan jadi rumah ayak men haduyanan. Nundanah tampeji dalam dengah lebih alang Ana Monica Gary Usang men amin dengah RTM Kuching Salam Malaysia Madani.
1: Dengah RTM, Bara dengah Mariang Tutam Sarawak.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna telah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.
1: Panopiwe pedah te alana, plihe sayu asen timah lale. Kalau men radio

0: Rantai Hak Baram Dahin Belagah Pak Anah Peji Dahin Radio Ta'am.
1: Okey, 44 minit lalu pukul 4 lebih. Menadi tamu peji tak alam dengan lebih. Alang an pahamau man radio kayaan Mir FM, RTM Miri. Ya. Dahin, tini aku nama usul lebih man ke Vinda Imang, Dabalan ke Baja, Jackie Ngau, Rita Lawrence, dan nama usul lebih man Rudy Daniska Levo, Miguel Mike Joe, Dahin Harin Telok Zulkifli Abdullah Zul. Ya, tak leading Facebook telok tini, Harin Telok Kelvin Ding, dan sao nei pejiden telo DJ kena dak lagu hawa imang dawa di lagu sena urai kena ya alam kalau nak rusu sikang ni jada lo semangat naik kang kelengi lagu hawa imang nah aku medak nak ampai pukul 5 nah jasi kalau pindah-pindah nak ke okey maksa kena mengkelo lim ba ke halang tiap peji dah hendak do kayan hati ni aku sanggeri tam pelalo pejoh peji ta alam program tam lebih ni ya hati program dengah menawang daleh nyorepa dengah usun tanah. Ya dengah lagu nak lo ji dengah man Beijing tino tanah tegen langai anak te 4.7 skala Richter magnitude alang jadi ha wilayah Sichuan ha barat daya China. Nunan kurindaha alang abara dengah hani yati dah pusat rangkaian gempa bumi China yati donih di. Alasan repa pusat tanah tegen alang ayana te 4.7 magnitude hani jadi te ji poin kusung saya pukun ji saya minit bulat daw di. Yati alang anku mak ke nyok kurin kenyataan hani ke pusat tanah tegana ni tek dalam alang avana 6 kilometer ya 6 kilometer dalam tanah tegana ni okey hananji dengan halang jadi tek alam usun tanah ni hatih mendaleh Beijing pala dengan halang kedua men Guangzhou tindak dua doh alang te pekalui tegu ankanak 37 duman alang uhari 37 duman menunak dike dahin lahu dawak ni ke andaha pela andaha tubuh dahin te alam su dawak ti 4 kilometer tu ah te hangji dahin ji dahin dah ne ingat nang uma perah ni di te pekalui dawak ben dah na ujian DNA ya alang guna lo ya hati Huang Zaulin dawak Jil An ke Li Hui dawak an kanak tegu pihak daw dawa bi hang dawa ti hati 55 minit tua ha uma prah rakyat Sichuan alang te ha wilayah Guangdong tegu bulan pulu duman pelupitan saya pelupitan de men oh dawa an kanak tino misi ini geri hapang ani di te pala hinan dawa beka tegu anana dawa ampayan dah melo hapang anan te pala wat dah hapang di dan lahu dawak pakai basung alang piah pada dawak pakai jakanan. Dan teguh ni ke dah wat alang ankuma wat ngana kau ma perahanan. Ngusi dah pakai leku nerepa aran te hapanganan ke dahin lahu dah nginap dah nyinang te kataran alang ante te te kain anak kanan tua. Anana tawitna dah misi ti te keliru na dah no repa te saru na dah ke te dawa hapangan ni di zioli na ni antuboh kenan ji panak alang ankuma hinan taman amung na nyadui te alam sektor pelita dahin lahu iha ni di ji kluna na languna lo terima tulung alang nai man polis dahin anike dah nyenang ngendap ilau hikah panak asen na doh ni menu ya jam ya ni awite di selap jadi teha norepa awite di tuk alang am sayu norepna awis usiha marung ke te alam urip na te kurina te latar belakang na apa yang nanan ke te taman amung na nanti lahu na nyinang kumpulan dah zioli na ni ke sekdap ha nusiha piah dahin panak na alang abin analan among hade tau si hapiah dahin panak no repa hinan asen na ti tegu ha alamong anak anandi dan lahun aku makna hawana ti te petuyang dahin ha beh laho okey tino dawa hawana ni dike te puli na dawa tegu ziolin ni umun nak lima duman dan ziolin na dike dahin hinan among na ni hati ni di ba tena dah hituk te urip dawak menuna norepa jaka dawak nyam di ziolin ni bara tino dawak taman namung ne di ne am sayu na na dawak menu dawak te puli nunan kurena dahin yang ngadap ngasayu tu kanike ziolin pa na ujian DNA teguduman 2022 di baka keputusan na tike dawak luna na ni usiha hinan taman laong na dan lahu nusi te nun kaitan dahin dawa hinan taman na nandi manina ni ha kay tulung pulis dan ziolin bara yang nap ilo hinan taman laong na bulan 4 duman areh di ampaya ni ha nalana lihui ni yati ji doh halang pakalui hinan dahin na tegu dawaan kanak okey ananji dengan halang naiman Guangzhou dalih kina loh kan ni dua dengah hani di dengah mandalih kina dah menudah polis tolong hani di Zolin padang ilau hinan taman laong na di alam bulan 4 tanah loh kah dahin lahu ihak barake lihui ni na hinan taman lihui ni na hinan taman na lahu hinan taman laong na ti okay? Dahin kira ni ke dah akai ganti rugi 2.6 juta yuan daripada 2.5 juta ligita Malaysia te hospital anan avin kes ani an jadual an dah besara tegu pulu telok de bulan saya duman 2026 anin nah kes alang telok pulu tusu duman alang uh ready te pakalui apa ngati kerai ni anda ha ju ngeluak kes anan avin baru dah jam dawa ni di te pakalui tegu dawa hapang. Kami tamlim nuna ni tam peji te alam dengah man hawang daleh dahin dengah hawang daleh dan antam kelenghing luak te jaka lang pihal an lebih jimati pukul 4:45 minit hak Radio Kayan Miri FM.

Na je lagu alang ko ma bitina je lagu kayan madala malang ugri telo te pala pukul 4:55 minit lebi manohanin a pukul 5 lebi ita malang te kelenghire do kayan ngejelo frekuensi FM 75.7 ngejelo channel Astro saya tusuji channel My TV tusuji kusung ita pejo-pejo dahen tali dio kenyah te atang pukul 6 lebi na a bi menita malang dang kelenghire do kayan man kucing Samarahan Serian Lunduk Bau Sri Aman Sematan dahin alang tek lenghi ngejeloh RTM klik itam peja-peji tek atang pukul 6 lewi pukul 5 anin a itam kelenghi dengan lewi alang anpah mau men amin dengar angkasa puri Kuala Lumpur yang pen telok peja-peji tek alam dengar lewi aku ngenap ngopno pengakai harin telok Kelvin deng sihati lagu alang kumakji dengar sayu mentelok lang tek ujung alang alun jakani pelihai gerik letak kelok ngina hatang deng sayu pala amin telokkan oleh pala hinok-hinok ngapa nalang antelok pala lebih ini selebih senglarah mitam lim Tuhan memberkati.

lagu anandi halo narepa lagu nun tabit na anandi ugri telo te pala pukul 5:32 minit lebih hitam pejoh peji pelalau te alam program tam ihati program dengan sukan

Aki kahasi abin komputer halau pakai ni ke hang ha jaki ya. Dan lahu mentolak li malam tek langhi radio kain Mira FM jaka ni angina hitam dang apa ji te atang pukul 6 lebih na. Ya, dengar halanguna lo aku bahasa dengar alang nai man Ankara yati ji dengar man hawang daleh dengar sukan tino Trabzonspor do padi menglan ya oh tesain dalam menanda tangani bintang Mesir yati Mohamed Salah ngejelo hadu jaji alang sang maok bayan kahumna yati 27 juta pound sterling. Eh, lagi kita Malaysia ke 10

kalibutan puen nam juta ligit alam ji musim tua. Anak serikat bun sipak Trabzonspor ni nyihati serikat alang anna ateta alam senarai awam alang ubara perjanjian ani ihati ngejeloh dokumen alang anda file man bursa Istanbul alang antai ngejeloh platform pendedahan awam Turki KAP ji ji salah asang terima gaji hau duman ihati salah ke kesia salah ni sang terima gaji ji dumana ihati posteling 10 juta ligit dahin ihau te sign kontrak lahu ihati 7 juta ligit man haut musim malang anak ngio hati di nihani di ihati penyerang alang andahan nalanak lan dahin ihak pelahu tulalan sayu nak main te alam Piala Dunia 2026 ni di. Okey, pala dengan sukan alang kedua men Kuching tenok Sarawak ngendap sengawang kahom 75 pingat emas. Ja nahanaran Lubunji nurepa juara keseluruhan te alam sukan Malaysia Sukma alang anjadual matoh bulan anjadual enah Selangor matoh 95 atang 24 da bulan saya Anina. Timbalan Menteri Belia Sukan Dahin Pembangunan Usahawan Datuk Gerald Rentap Jabu Bara tekahum pitan atu 30 anggota kontingen alang tehangna ihati dah atlet dahin pegawai dah alang sang lekak tepala Selangor ya tingyo acara sukan alang dekaya ani dan te alam 37 naan sukan melawin 460 pitan acara ha kuri-kuri lasan alang anna te alam negeri Selangor yo dahuna tahap kesiapsiagaan repa tahap sedia dah atlet kerani te tahap alang sayu dahin adalah usedia penulan tejo technical dahin lahu tejo nun tua alang sang andahat nelunga jaka sukan sukman Okey, metam lim dan nanti tanpa jita alam dengan sukan ke hasi awin tek GPC kalau ni kan usia jadi menadi alang o sedia menadi ke nsi aku dang basa na ya dahin dengan sukan dengan tam kelahi tek jaka alang pihak lan lebih jima ha radio kayan Miri FM. Okey, telo ngelarah jaki telo megioh batung telo jaki ring te pocokan repa te exercise ke pelasu batung telo te ji lagu alang kuma ikan naik di pantai. Mentelok lima hari dia kayaan alam paan ngebji hitam.

0: kui rut ngap lah hina radio kayan miri FM.
1: Saya kena man hadui kalau lim nakui hanya ngerong.
2: Hello, aku Devan.
3: Hi, aku Daniel Ding.
4: Hello,
0: aku Usun.
3: Usia hadalah man telok pendengar radio Malaysia kayan pendengar setia. Baan sukung radio kayan hai non dua telok teh dahin. Cayong radio kayan all the best.
5: Peja-peji telasan Radio Kayan Miri FM. Itam peja-peji dahin jihake telok ihati kerolan wan. In lebih ni kawak sang pesangun tek jauh hadui lang anak na. Sikit hadui nak menangan bi hadui anak na pedung kena ni. Hati marung na keluhing dahin na donat. Menhiran ni kak matoh na keluhing norepa donat ni dia.
6: Bi matoh na keluhing ni hati. Duman 2022 lah aku ustaz.
5: Alang donat ni.
6: Alang donat ni maring kan ni.
5: Dangka anak long menaring donat tu ka ngendap juan keluhing dahin donat ni dia.
6: Men minat hak beninan aku tapi ke nap juan na lah. Abin lim-lim kat nun hadui lak nak eh macam hobi. Ya tergantung men minat ku jawab aku minat memang aku akan na katanan jadi ji pendapatan lah. Abin ta leh jenis yang suka kuman keluhing loh. Haka terjadi
5: tengenap na.
6: Tengenap na keluhing nah ke donat loh. Abin dawan aku minat lan kuman donat. Jadi meninan lah
5: ya pesak-pesak
6: na. Tidak ada kawan-kawan ku lang habe lang na bisnes donat. Kau home ke bisnes dalam tih biar ku ina milih
5: donat.
6: Donat ini lah. Dalam inspirasi ku lah lang katok ke kenun ke.
5: Matang-matang dalam kalau home.
6: Matang dalam. Donat ku ni teh telok lah, telok perisa na perisa biasa mengalai ke lengji teh. Perisa pandan dahin, perisa red velvet. An salut susu ataupun gula lah, minta dua. Kadang-kadang kan customer nak susu ataupun gula, terpulang man customer lah. Kadang-kadang dalam nyote gula ngahom, susu ngahom, ayo ketua.
5: Perisa dona lang paling kahom anda order teka.
6: Perisa pandan, lang hijau nan, lang nyemit.
5: Nyumit lah. Anan lang anda hanggap lalan ha. Bin umang alay na lang biasa tiba. Kedai pa tu kaum lo kena hajuan na ya. Ike lang marung keluhing ni ke dangka kusi step-step na keluhing ni bin aku nyinang ha media sosial pian ha TikTok ka ha Facebook ka nuti kita kaum lalan naan-naan ju dah na na ke bi awi hanu mani sendiri ke no tok step na
6: anu kini te dua cara lah, habis dua cara ni lang customer aku ngenap, lang lebunji aku ledau, keledau pula lah, okay, lang lebun dua hati aku maru, nan dua cara.
5: Awi kan maru nak sih kan ngeledau nak?
6: Oh sih aku ngeledau nak.
5: Oh awi tak ngeledau nak sih, kita maru nak. Okay, anu nanti ana anta maru nak, orang ke? Nyagah pula lo.
6: Nyagah. Dua hangun nyagah lah.
5: Oh dua hangun nyagah pa.
6: Tak lang ledau nan. Kira senang ok lah. Dui lang ledau ti. Nanti aku ledau tu.
5: Tegang.
6: Tegang. Perlu tu nyagah na.
5: Nyagah jangun tu.
6: Si nyagah dua hangun lah ka.
5: Nyagah dua hangun lah ka. Awi hak lu hingga ni ke. Teka nit na tu ka. Ataupun dahin adung. Dahin sin na ti iman lah.
6: Aksapun-sapun ke pedong. Awin tek. Kerai ni kata pedong ay anit nanti siti adong balai bang yang legah nanti ke te balai lang te adong nanti mahan ka te lang biasa nanti ke murah ka ok lah
5: ang iyo hati tapi ka na legah na lho awi ka juan na ke
6: sika aksapun
5: insapun
6: bi legah na tetap sama lah
5: awi ak nyinang te di perisa-perisa na lho di perisa doon lang te ane no nato ka na perisa ane
6: te pat perisa keluhin guni ori telur masin, cheese spicy dahin sweet and spicy lah teh pat jenisanan
5: teh ready stock pan ya
6: teh kan ready stock pan aklo lah abin biasa nak terjat dah pedong ngenap ni
5: pelalu
6: atan-tanan
5: okay, nunutuk gaya kak pelaku nurepa jual produk-produk kan ni
6: biasa nak aku post ha WhatsApp tu lah abin ngahum ke dah kawan dahin nang kuih WhatsApp nunan pedong tak aku post nak ha Facebook.
5: Tapi hak home lalek dah ada ke isi penyataan ni. Sempok mo
6: nyata ni.
5: Abin ha kuma eh ha nana jaga ke habah atau kena.
6: Jaga habah tu.
5: Awi dah order ke home nanan ke perlu barahnya pangan ke ataupun aku ingin danih ke pelalu akbara mereka danih dan kan.
6: Sidang. perlu balas jidau lah paling lewat jidau.
5: Aja dah.
6: Jaga udang sedia. Ubung nanti ke bahan nanti.
5: Okay, awi dah lah ngendap sang order donat ka keluhing ka ni ka donat cara dah sang pabuk dahim
6: dang WhatsApp aku lah 06 606 5003. Maok sayo kenap man alang paan sokong dahin ubelek keluhing donat ku lah sayo kenap man RTM lah ho o maweh aku naidani.
5: Okay, man kalau alang kenap belek keluhing nerepa donat nadi telok dang wasai pihak lalu kerai ni order teha yati 06 606 5003. Okay, hari ini telok Caroline. Okay, mausa kenap jangan mengeluak mekat ming peja-peji dahin kamek radio kayak Miri FM.
4: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Saya Kenep.
1: Okay, menari telah okelang hi ihati program based on air peji dah hinarin telah Carolan Wan ihati na ji usahawan okan eh ihati barang alang anak na norepa produk alang anak na tegui ha hava tua norepa tegui ha ngenap na na tua kurena ya bi ji to kalang dang maok uli bangalang sayo man huang amin na kalaho. Ya, puluh minilan telah santai pala pukul 6 lebih matau man pukul 6 lebih nin ay tam peja-peji dahin dalok YFM Bidayo alang anpa mau man RTM Kuching pasung lua itam jima ihati matau man pukul 22 atang pukul 6 lebih pihah layau na ya. Dahin lagu alang apili maka pelasan tam lebih ni ji lagu alang kenan lawing sang lagu alang kuma murib asi-asi mantelok lima radio kayan aku Livan mausia kenap mengkelok lim abin paan sukung radio kayan hindok tapang avantam te telok lang te halam Sarawak hawang daleh nuna pelahu mentelok lang te hak banget ke de ha umaru lahu mausia kenap ayak mentelok lim ina hujung minggu ni dang antelo anau dahin sayu awi telo lang te panau piwai ke pleh sayu te alam mak nun tua aktiviti no repa kluan alang an klo na lahu ngina uli dahin sayu lahu te alam mak ngaban telo ni. Okey, saya lebih senglara Tuhan memberkati tamlim dahin lagu ni aku ngina dang apelasi libang telo te dah panak paharin telo ka no repa te itam bake-bake kayan telo ke lahu mani tamlim alang te kelanghi redo kayan Miri FM. Saya lebih. Bye.

Kita buat dua khabar. Bangunan bau klinik kesihatan ibu dan anak Batu Semong adin moh siap. Dua itih ngin pemudah penyihat nuduk taruh puluh ribu naanya di Kota Padawan. Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Kitang, Dato' Insinyur Loker Chiang Nang, pemasang ngirusuk projek pibas fasa kedua pakai belanja taruh ratus ribu ringgit ino, mesti aboh nai bitunak dua pemasang di moh berlaku di kawasan Kota Padawan dua Batu Semong. Klinik ino ngin utung nudu robis rimoh peruk taman perumahan dua rimoh kupuak. Bangunan tambah ino sedia tempat bauh saan pemeriksa penyihat dayung, klinik Jipon, bidit udung dua stol file, rual so pemudah sokongan dikodak tempat posan motokar bayasi tempadit. Iti ya nama paguh perkhidmatan pemeriksa penyihat, penyaga sindo di bitia dua mobranak, imunisasi saan olah kopot bayar pendidikan kesihatan nudu ratus dang tepat. Anugerah Ekonomi Digital DEA 2026 ngijaka piruh organisasi dua individu di moh naiduman dang transformasi digital kemampanan bayar pemokat inklusif di Sarawak. Gapit Pengurus Ayuh Sarawak Multimedia Authority SMA Dr. Suhaila Jafar Nang ju kategori abuh bitanding di morot teknologi digital, keroja pikarik dua pimasang, inovasi kecerdasan buatan AI, perintah digital, industri kreatif digital, kelestarian obong turun baya penyelesaian pintar. Pimonang saat setiap kategori ia terima duit tunai RM10,000, sementara pimonang anugerah premia ia terima RM20,000. DEA 2026 abangatur beramah dua persidangan ekonomi digital antarabangsa Sarawak IDEX 2026 di Ngijaka Bondai tajuh rimoh nog nom onuburan sebong itih di pusat convention Borneo Kuching. Ia sebut den itih taka balam apresiasi media SMA 2026 di Kuching. Pesta Tumbina 2026 obon naik bauh jadi pinorik rekreasi rawang di Bintulu pakai bogo masam aktiviti bikait obong tarun dua biodiversity. Gapit Pengurusi Lembaga Kemajuan Bintulu BDA Dato' Haidar Khan Azhar Khan Nang, pesta di obon naik beramah dua ulang sawak ki taruh puluh rimoh Taman Tumbina ino ido sijak sedia pingibur pangin geh pinyodar nudu ratus nudu keroja penyaga abang turun. Pengatur sawaiti ngejaka ia norik rimoh puluh rimoh nog nuam puluh rimoh ribu naan nyaa serepas robis rimoh puluh prii ribu naan moh nog dang sawa repas. Koda so aktiviti di obo sedia dikoda pitangga flora dua fauna, Natural Walk, Explores, Bijua Craft dua Tumbina Night Walk. Pesta Tumbina 2026 obon naik taruh anu tajuh onuiti. Ni naan dari abu hukum RM40,000 selepas abu tapot sarah nyikot barang di abu ngawal ya inuh inyuk diesel doi lesen di Sarike. Nunain pinorang pengarah Opis Menteri Dagang dan Negeri Duo Kos Saraidip KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin dari inuh abu dakwa nyikon smong ni ribu smong liter inyuk diesel bitokot robis RM20,600. Penyerah inoh buat awal diribuat Seksyen 20 ni Akta Kawalan Bekalan Semong Prii 60 ni. Keroja dawa abon naik KPDN Sarawak di Mahkamah Seksyen Sarike Sumia. Hakim Stella Agustin Drus peruah hukum duit selepas dari inoh ngaku sara. Barang kes abon mit saat jadi hasil perita. Nyaa di abon dakwa moh bayar hukum dua abon propas. Ko ngemas abar ke bahasa bau pun pun. SKS Sarike teban perkhidmatan perintah nudu rakyat. Taruh puluh ribu nanya ngejekan nog di tian taruh honu ino. Perintah Sarawak dikas bikin sistem piintrusan di lawas. Limbang Adin oboh sambung nudu grid Sarawak. Dan inti abar YFM Beroyoh di oboh sedia da Sarifah Ujayah Wan Abdul Rahman dua bonukar Kang Sinabau da Jos Martin so seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching Malaysia Medani kesejahteraan dinikmati. Selamat kumi dua salam sejahtera.

0: Assalamualaikum pagi buruk aku sepengah setelah komite study Manggalu so make it ke jadi selamat kami selamat bersama lagi atau dang segmen ngacang peta komite yang bersama aku di JJ sedang ada pun terlalu jauh miti jadi harap so berengan di lagi ngejita selain radio komite harap ada yang ceria-ceria sehat-sehat sejaya lebih sama berengan di TKIT dan lebih penuh pari ke Bori sungguh punya nang yang rusu orang beda dog nu ijan lagi lebih di pasar kucing di harap gejan harap dan api mundur ingat tetap gaya nang sabar sungguh pun orang berada ketua in pirai dan berobot apa di ekobori tetap ketua sabar ya jadi terus ke ngejeta saran radio nak kenjong segmen itu ataupun nak ke tempat di tujuh ingat harap yang nang laki sejak api mundur atau ngumiti harap selamat ya nak ke tempat di tujuh atau jadi saat pengisi segmen tadi ngumiti dan ngeju untuk berada mui halsawa 2020 yang ada dengan pukul 6:30 pukul Cu Ngumiti atau ya sama-sama ngojit Abar Ngumi ya jadi seterusnya dengan pukul 45 minit ya atau ya sama ngojit lagi Peace on Air ruang sana pukul 7:30 ke ya berkusi lagi di Pota Gaya undu di lagi berperuah ada Office Meteorologi Sarawak. Okay, jadi harap bersama dengan terus bersama dengan ngomiti dan segmen ngancang petang dengan pukul pri ngarop te. Jadi sama dengan nanti guru berehat mondok bori tika iti selamat berehat untuk seberingan mungkin lagi nanti dua nyenang di bori abu tika iti sedia pengumuman ngarom jadi selamat tenok untuk seberingan jadi terus bibur terus ke ngojita radio untuk kenyuang segmen tetia
1: Jaraun Kasarike, yang sama-sama nyurami program Sarawak Ku Sayang Seba Adinem. So, ju negeri Anubran Ogas di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen, kak miris barang di Basar Jua Barang. Bisa ge nyuraman adapta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Kak agik ge cabutan bertuah nga begedingi aktiviti beken. Program Taruh Anu Ana Redo Kuka Beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak Program Sarawak Ku Sayang Edisi Serike Juk Neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Serike Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intu Sarawak.

0: Okey, jadi ini cek ragu menghibur tu. Dut gedut goyang kenang dut so semuk reglina. Okey, jadi Assalamualaikum mi. Nuduh seberingan di gitu angin kojita. Salam radio. Didangkan segmen dengan cang petang. Umiti bersama aku di JJ. So, jadi harap so berlingan di hibur. Ngojita ragu di moh ke nyusun asan so berlingan. Jadi terus ke ngojit radio. Radio tetap ke on. Nuduh kejok segmen di tiap pukul pri yang ngarom.
1: Siapa jit? YFM Billion.

0: Yeah. Gerak bersama.
1: Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dari Istak Madin dapat teban begit susah adi saman rega onka har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedur kok dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, sok KE di RTM.

Andongnya jaka mendengar program SKS Sarike Adi Redog Ngatur Tui Taru Andu. Perita Sarawak bedak begaut dingi kerja pengenai mikik sistem penyiruah PIN terusan di lawas. Limbang Madinati mendongnya jawit ka Grid Sarawak. Selamat sengumi andu bisa mengaku Vikmo Lauren dermegah sengumi andu YFM Bidia. Madin tengah negah, arong taruh peru ribunan dongi jaka remende ke program Sarawakku Sayang SKS 2026 di Sarike Adi Dongatur Tui Taru Andu, peguru so andu hati. Setiausaha Perita Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki Kidanang, program mana yang senang ke rakyat yang sien penerang saman perkhidmatan radus amai bega agensi perita ngarakan strategik suadie. Aktiviti adi dog ngatur ina saman penyikiran pasar perkhidmatan perita, kaunter pinurung, peluang pendidikan ngak kerja, penyikiran betan asar, konsert rakyat saman Sarawak Kitchen. Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki namanang program mana menegah ngan peluang ka perita bedak rebis bisindek ngak rakyat bekan so netugah berang masam inisiatif adidog netap bedak perita dapat dog kenyam radus ke rakyat. Perita Sarawak pederas dingik kerja pengenai mikik sistem penyiruah PIN terusan di lawas bitunda ngah susah adi jadi drem tembit sumber PIN setegar pemenuh PIN di sungi terusan berubah. Gapit Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hasan Kidanang, pengubah drem pemenuh PIN ane membedak susah tanah rasar jadi adi bedak sumber PIN susah dok tembit. Ayenang kerja pengenai adi dok tembit, ina saman bedak sungi anak terep, nai sigeng ka tembit sumber PIN sementara pakai pontun, yanetu sumber PIN adi sukup. Ayah kena sakati tipu merawat ka loji napis PIN terusan. Sedenana Dato' Amar Awang Tengah Kidanang, sistem penyiruah PIN wilayah terusan, adi dapat nyikan 50 juta liter PIN di andu, madinati aun dognai nga ongkos arung 226 juta ringgit. Limbang madinati mendog nyambung nga Grid Sarawak ripas pencawang voltan ekstra tinggi EHV 275 kilovolt pasar limbang saman kabel 275 kilovolt bunut mendamit limbang kemas dog pasang nga tarupundi anubran Julai adi ripas. Narang so Sarawak Energy Kidanang, ati rejung bedak kena dingik penyiruah elektrik di kawasan utara Sarawak. Projek ana ina saman pasang arung 220 km kabel pakai 644 menara, adinya jawit bunut mendamit neg limbang. Ngana, per kawasan di limbang madinati, medognya jawit nga elektrik adi dog tembit so Grid Sarawak ka, ka stesen jana kuasa limbang menaga sedia dok pakai kamber i dok guna. Perita Sarawak nitah mai juta ringgit di sewa yang kerja pengendai naik ke Miki Aran Pitas Permi Jaya Kuala Baram adi rusak setegar tanah gambut. Menteri Pengakut adi jadigah adun senadin Datuk Sri Lee Kim Shin Kidanang, projek adi ambu 2.4 km ane adi dok naik beda opis kerja raya JKR. Ina saman ngikis sembut aran, pakai parit tar, pakai gaya Coal In Place Recycling, CIPR, saman nak tar bau. Ayenang ati ina yang ingin senang ka jaga atau seramat ngira adikadeg aranana. Mio tipu merawat ka aranana di Miri, ayah harap perintah persekutuan, rejarit miki aranana, amai aranana ina aran persekutuan.

Bijudinge nga aga, projek nai bangunan bau klinik penyihat ibu dan anak Batu Simeng berga tau ratus ribu ringgit, madinati mekemas kai ngen senang ka taruh puluh ribu.

Kunaan, sorabis 50 taman perumahan saman 5 buah kapung. Adun Batu Kitang, Dato' Lo Keciang Kidanang, projek ana ina saman nyedia terun bau, yen nai pemeriksa ka Baradayung, klinik jepeh birit ngudung ka store nyikan fail, saman pimuda beken nimun terun yen nak moto. Ayah Kidanang, Atik, Rejung bedak kena dingek perkhidmatan penyihat, yen Baradayung, Bitek, saman ripas ngera beranak, program imunisasi yen anak-anak saman pendidikan bipawat ngah penyihat yen Daya Ratus Adi Bisindek. Anugerah Ekonomi Digital DEA 2026 adi rek dog ngatur sorimah negnem anubran Oktober adi rek jadi pengaten tunduh organisasi ngah individu adi begek turung dalam teban pengubah tunduh transformasi digital saman penyekembang inklusif di Sarawak. Gapit Pengurus BAS Sarawak Multimedia Authority SMA Dr. Suhaila Jaffa Kidanang juk kategori redok bertanding ada ina teknologi digital kerja prati ngah penyekembang inovasi kecerdasan buatan AI perita digital industri kreatif digital kelestarian abang terun ngah penyelesaian pintar. Pemenang yang tiap-tiap kategori rek terima prize simeng RM1,000 kapi menang yang anugerah Premier Resian Prize RM20,000. DEA 2026 adi dok ngatur beramanya sidang ekonomi digital antarabangsa Sarawak IDEC 2026 redok ngatur di Pusat Convention Bonyo Kuching. Dr. Suhaila dan Ati tipu ngarem apresiasi media SMA 2026 di Kuching. Pesta Tumbina 2026 adi dok ngatur ngasita penetap Taman Hana adi bertaruh prima sawak pari dinge terik minat ngira adi rindu nai aktiviti rekreasi. Gapit Pengerusi Lembaga Penyekembang Bintulu BDA Dato' Haida Han Asgahan Kidanang pesta ana adi nyedia berang masam program bipawat ngah abang terun saman biodiversity dekas nyedia hiburan pak menageh kidaan ka Daratus Pasar Begunai jaga abang terun. Arong tahun 6,500 dongi jakak mendeg ka program soati, repas suap perjah program mana, mujur terik pemendeg grebis 5,000. Kedak su aktiviti adi dong ngatur ina saman penyekiran flora nga fauna, nature walk, explorers, jua kraftengan saman tumbina night walk. Pesta Tumbina 2026 dog ngatur tui taru andu piguru so andu ati. Nin anak dari rakyat so derm iso sarike dog ngukum bayar RM45,000 tunduh sarah bian inyo diesel ka deh bian lesen. Darang so pengarah Opis Menteri Kerja Dagang derm ris nga Okos Pimudip KPDN Matthew Dominic Barin Kidanang aya dok dakwa setegar bian semengdi ribu simeng liter diesel adi berga RM20,600. Aya dok dakwa diribu seksyen 20 Akta Kawalan Bekalan suat 1,260 ka dakwa ana dok naik bedak KPDN di Mahkamah Seksyen Sarike Mija di Surung Juin Hakim Stella Agustin Drus. Dari ana dok perupas ripas aya bayar umum. Ngaku ngemas gak huri basa pun pun ni. Taruh puluh ribun andong jejaka mendeka program SKS Sarike adi redog ngatur tui taruh andu ana. Perintah Sarawak bedak begaut dinge kerja pengendai miki sistem penyeruap intrusan di lawas. Limbang Madinati mendong jejawit ka Grid Sarawak. Ngana ati aragah di dog nyusun bedak Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman so section berita ewa semasa RTM Kuching. Selamat sungumi andu ka salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Mari Kerja
1: Nyerayah Pikir
0: Samah Dengan Ami The Segment Ngancang Peta
1: YFM Bidaya
0: Gerak Pisang.
2: Segmen Ngancang Peta bersama Deku DJ Jazz dan Tepuk Taruh Jam itu. Terima kasih. Selamat ngumi duduk seberingan di Gengajita Saran Radio YFM Royo. Jadi radio tu dapat mengajit pakai gerumang FM 0.2 MHz Rural Zeno tu dapat mengajit siaran radio tu pakai aplikasi RTM Klik ataupun dapat terus buka Facebook rasmi YFM Royo. Terima kasih kena duduk seberapa pengajit ngumi itu. Mohon giga di pahit salam ingat di ruangan Facebook. Jadi Deku kembut like dua share ke Facebook live tu ngumiti ngine puan duduk sobringan tu di bertugas ke ngumiti dari paya jadi ngan ini hajak tu sama-sama dia ngoji terbis on air di berpuluh ada penyusun ada penyembit junailah barit jadi ngan ini hajak tu sama-sama ngoji.

0: Selamat seminggu ke Soprag, berapa dengar tak drum bis on air. Anu ati dari Krakar Pasar Dian bersama Ngapuan Sandra Ninyong.
1: Diti ku mewakili tim Mila, tim Bermbui Scented Candle untuk memperkenalkan produk yang hasilkan di Kapong Mi. Baru nyo Bermbui ti masuk i Bermbui Scented Candle ti adalah lilin wangi sebenari. Lilin wangi yang i hasilkan dop mi hasil nang daya handmade lah. Essential oil ti yang i proses candle ti adalah dop mi yang penyulingannya lah. Igi ladang herba di tiya produce essential oil. Ang kami untuk membuat lilin nanti lah. Main best lilin mati serai wangi lah. Memang main sebab ladang minum memang gi serai wangi. Terus gi go herba lain. Herba bekon gi go. Lilin nanti memang proses di Kapong Dot Mila. Gi tempat proses Dot Mila which is buat masa sebab tiki ono kan community wanita. Community wanita. So yeah, proses yo di Balai Raya Semedang lah. Berkumpul seminggu sekali. Jeriti kaum dayung yang proses minyak mati. Yes. Semua full-time housewife. Ia hati fully funded by UNDP. Ia start so brand PE. Brand PE ya no, ia propose lah yun SBC. So SBC teban barai ke Kapong Mi. Di no, ia melibatkan dunia teknologi, IT, AI. So semua ambil opportunity ya no lah untuk belajar. Memang semesti memang belajar lah. Ya belajar so pihak SBC lah bara imaat ke Kapong yo di indai bengkel pembuatan lilin yo ki era sebab lilin nanti memang kalau onde mun biasa onde odo cara pembuatan i odo puan bah ke diditi ya diberi tunjuk aja sepenuh iso SBC mungkin cara pembuatan mungkin penjagaan suhu sebab setiap lilin yang penjagaan suhu ti penting untuk maintain sejauh mana ketahanan i. Lilin yang i proses ti boleh bertahan sampai 1 tahun lah. Tapi sekali once tau membakar yo, jangan terlebih daripada 4 jam. Untuk proses tahan yo, jangan lebih daripada 4 jam dan proses ketahanan manufacturing ni lah sononang kan boleh bertahan sampai 1 tahun. Suhu, no mesti anjaga suhu, no tunggu dah tunggang nang sebarang nak suhu berapa naik turun suhu, no mesti anjaga betul-betul suhu. Lilin nanti ya menggunakan soy wax, soya wax, maksudnya wax soya yang naturally daripada tumbuh-tumbuhan. Sebab soya wax hati gi setengah daya yo pakai wax lain sebagai soya. Ia memilih penggunaan soya untuk sebagai soya wax untuk best lilin mila. Semua orang boleh pakai tanpa apa-apa kesan lah. Terima kasih kepada Puan Muet lah. Yo ada anyun ia. Nini maksud Bermbu yati. Pada mulanya memproses dia nanti do melalui SBC lah bara yang bekalkan segala bahan mentah pada masa no. Pak Madin bila produk metimbo secara commercial lah renang up to date commercial is not just macam domestic commercial lah maksud i baru manang daya merangkak kan so produk ano ya dibekalkan oleh pihak SBC dan bara ida anyun ialah sisi pembekal yang ia boleh dapatkan bahan-bahan ano tapi macam serai wangi ti yo very special tu ialah medok yang suling minyak ano dan ia pakai untuk buat lilin lah buat masa ti lagi 4 flavor lah serai wangi lavender geranium dengan ilang-ilang ia lagi WhatsApp di 02 Mei Mei 2 Mei Ju 02 ano WhatsApp nombor mi lah and then Facebook mi gi Bermbui Borneo Candle TikTok mi Bermbui Borneo Candle kalau anda dapatkan produk Borneo Candle ti bisa lah daripada WhatsApp Facebook dengan TikTok mi lah. Okay, cabaran i contohlah macam soy wax tadi kan yodoh tungang soy wax yang biasa omiris nak onde lilin. Soy wax hati yo agak sensitif lah. Gi kambo onde ya o pakai soy wax yang kasar ni sit lilin no permukaan kasar. An go mention diti kan ya gi semong PE naan kaum wanita Kapong Semedang community meti yang berganding bahu bersatu hati dalam menghasilkan tim Bermbui Candle ti. No dos on remah lah berjalan. Tu as advantage untuk orang.
0: Terima kasih Drupon Sandra mai meluangkan masa

Okey, jadi nanti tambah sama-sama ngejet program based on air to di beberapa ada penerbit jurnal labari. Jadi terima kasih duduk sebelingan di Mahmaya Masa Ingan sempat ngejet saran radio dan segmen ngancang betul bersama aku DJ Jess noga pokor priing aromiti ya. Jadi yang di info di Rep Kosin itu so beringan yang berkaitan dua indeks pencemaran udara. Kan una so report lagi beberapa ada lembaga sumber asli dan alam sekitar Sarawak setakat pukul 4 ngumi itu ya. Yang lagi 4 kawasan ya di Dangat Takah itu sehat ya noh di Kuching bacaan 152 Samarahan 152 di IPD Serian 162 2 di Tebedu 127 jadi itu di agi beberapa ada lembaga sumber asli dan alam sekitar Sarawak ya jadi kawasan itu bukan lalu dengan Takah sederhana 2 sehat.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan apa.
1: Okay.
0: Sebab bogok game dan no, yang mau sebab no kadang-kadang kita ada fot yang meninggal handphone non tiap meninggal main game ni. Yang pernah tewas pernah sihir non ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadid di poli guru dapat kontrol dia. Jadi pengobat mesti mit berat baru mengukur hati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke ataupun waktu dengan ponai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Nah, ti kudu jam. Jadi ti mesti lah buat kontrol. Wah dia buat kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail ke mana di masalah ti diharapi tu nyaman Nadine handphone selain punya nyaman Nadine.
1: Cikgu Raymond Bihud.

Pukuliću lamatanu. Sebengas pembenaga. SKS Sarike pisendek perkhidmatan perintah dengan rakyat target taru 10,000 orang pimandek sekamu taruandu. Perintah Sarawak pantas gie sistem bekalan umum terusan de lawas. Limbang itina dog kiberut neg grit Sarawak. Selamat lamatanu, salam Malaysia Madani bisa madanaku Mildred Anin da agah lamatanu YFM Bidia di tengah naga. Program Sarawakku Sayang SKS 2026 de Sarike sasar pemendek kira-kira taruh 10,000 orang sekambu taruh andu pingatur ne bitagih andu ti. Setiausaha Perintah Sarawak Datu Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki menang sasaran ti berajah dengan penyemut de cukup paguh dengan pingatur SKS de kudu-kudu bahagian sibayu ti. Program ti nyindi ihong agensi perintah dengan dingan strategik tinan piduko rakyat ngkadeh maklumat serta perkhidmatan secara terus. SKS pen pitengah ahi pengisian kiberet pameran perkhidmatan perintah, kaunter bantuan, peluang pendidikan dengan peluang kerjaya, petunjuk bertenasel, konsert rakyat serta Sarawak Kitchen. Namanang program demunti ngancak perintah dapat bisinek dengan rakyat selain pantas mugon maklumat bikait ihong inisiatif perintah. Perintah Sarawak pantas ngkiyu sistem bekalan umum terusan de lawas birajah pinganggu operasi pingumit umum antar dog beda aliran umum sungai terusan berubah. Gapit Premier Datu Amar Awang Tengah Aliasan menang aliran sungai de berubah ngeben hakisan dengan tanah susur pijajas umum pingumit umum de ada itina. Bedaan lagi kerja-kerja pantas pijajab sungai guna benteng serta bisedia ngumit umum sementara minan pontun perlu tunah dengan pangkat tinan pasti bekalan umum dapat balik membiasa. Nanti rimpas melawat loji rawatan umum terusan de lawas. Dabi perkara de sama, pingunah loji rawatan umum ke taruh sistem bekalan umum wilayah terusan berkapasiti 50 juta ringgit, 50 juta liter ini andu itina bidik tunah dengan ungkos 206 juta ringgit. Limbang itina dog sinindi sepenuhnya abi grid Sarawak sekaligus negep kipicaya pingada elektrik di kawasan utara Sarawak. Ngajah penerang Sarawak Energy ti udog kecapai berajah dengan pentaulehan pencawang voltan ekstra tinggi EHV275 kilovolt. Bandar Limbang serta operasi talian 275 kilovolt nuju bunut mendamit Limbang wang terpurni anuburan icu derimpas. Tinggi lebar kira-kira 220 kilometer talian pingantet de dog senukung 644 tungkang penghantaran dengan monopol ngubung bunut mendamit Tok Limbang. Nepedaan itina Limbang terima pingada masuk grid Sarawak. Sementara sistem jana kuasa Limbang dog kudog da abi mod bersiap sedia tina nyukung sekiranya dok perlu. Perintah Sarawak mihan belanja mahi juta ringgit bagi kerja ngitar bau dengan kia jaran
pintasan Permajaya Kuala Baram de Tejas dog beda keadaan tanah gambut. Menteri Pengangkut Sarawak de pen ahli Dewan Undang Negeri Senadin Dato' Sri Lee Kim Shin menang projek sekambuh kira-kira 2.4 km ti tundah beda Jabatan Kerja Raya JKR tinan kia tundu serta struktur jaran. Nama menang kerja-kerja ti ngelibat ngikis tundu jaran, gedoktar bau, minacara, Coal In Place Recycling CIPR serta ngiter bau. Langkah ti penting tinan penyelamat inya ratus dengan selesa nguhang jaran de risiko tanah mendap. Nak beranti timpu ngunah kerja perhati nak tapak projek demiri. Dabi masa ada sama ada benar harap ingkia jaran secara terus dapat tunah dengan penyedia bihan masu perintah federal dengan kayu jaran ti sencai jaran persekutuan.

Pisulungaga. Bangunan bau klinik penyehat ibu dengan anak bau tu semeheng iti seh mesiap tunda. Sekaligus nyedia kemudah penyehat dedek taru puluh ribu inyaratus de Kota Padawan. Ahli Dewan Undang Negeri Batu Kitang, Dato Insinyur Lo Keciang Menang, pimancang secara terus projek pembasaran fasa kedua biraga taru ratus ribu ringgit biguna beraja dengan pimancang de deres natur de Kota Padawan dengan batu semeheng. Liputan klinik itineng libat lebih 50 taman perumahan dengan 5 buah kampung dedaki mudah penyihat dan lebih selesa dengan tiatur. Bangunan tambah ti nyedia tempat bau kiberna bilik pengecek penyihat dayung, klinik jipa, bilik ngudung dengan store file selain kimudah sokongan mung tempat gudung motor serta sistem parit. Ti ranulung naga perkhidmatan pengecek penyihat nyaga dayung rebut dengan rimpas beranak, imunisasi anaknya serta pendidikan penyihat dekinya ratus de kawasan ti. Anugerah Ekonomi Digital DEA 2026 ira iktiraf organisasi dengan inya de ada nulung nek transformasi digital kemampanan serta pemarket inklusif de Sarawak. Gabit Pengurus Bahas Sarawak Multimedia Authority SMA Dr. Suhaila Jaafar Menang ijuk kategori dok tinanding kiberna teknologi digital penyelidikan dengan pembangunan inovasi kecerdasan buatan AI kerajaan digital industri kreatif digital kelestarian orang tarun dengan penyelesaian pintar. Pemenang setiap kategori ira terima semeheng ribu ringgit sementara penerima anugerah premier ngeben mari 20 ribu ringgit. DEA 2026 tunah berendu dengan Persidangan Ekonomi Digital Ancah Bangsa Sarawak IDEX 2026 de jangka natur wang rimah tok semeheng anu beran semeheng de pusat konvensyen Borneo Kuching. Na pedanti dedeg ngara apresiasi media SMA 2026 de Kuching. Pesta Tumbina 2026 jangka narik jangka jaji penarik rekreasi mamba de Bintulu dengan ihong macam aktiviti bikait uhong tarun dengan biodiversity. Gapit Pengerusi Lembaga Pemancang Bintulu BDA Dato' Kaidar Han Ashar Khan menang pesat berandu ulang sewak ke Taru Perima Taman Tumbina ti beken saja nyedia tempat hiburan pak ningkat penyedar inya ratus dengan penting nanya ke uhong tarun. Tinga aktiviti de dog natur kiberetna pameran flora dengan fauna, natural walks, bijua kraftangan serta tumbina night walk. Pesta Tumbina 2026 natur kinuhai taru andu bitagi anuti. Ni orang dari dog uku RM45,000 rimpas dog dapud bisalah nyimpan barang kawalan inyo diesel anya plisen de Sarike. Ngajar penerang pengarah Opis Menteri Dagang Abin Negeri dengan Kos Sara Udip KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin menang dari ti dakwa nyimpan 90,000 semeheng liter inyo diesel biraga lebih RM20,600. Pinyalati Dok Hukum ngajar Seksyen 20 Akta Kawalan Bekalan 1260. Pendakwaan tunah KPDN Sarawak de Mahkamah Seksyen Sarike ngarana. Hakim Stella Augustin Drus pijatu hukum denda rimpas tertuduh ngaku salah.
tertuduh rimpas N. Mahir Ukum dengan dog bebas.

menghargai puna binaca lagi. SKA Sarike Pisindik Perkhidmatan Perintah dengan rakyat target taruh 10,000 orang pemandek sekambuh taruandu. Perintah Sarawak pantas ngkia sistem bekalan umum terusan de lawas. Limbang itina dog kiberit ne ke grid Sarawak. Ketiaga de lamanuti de senusun beda Sharifah Aljoyah Wan Abdul Rahman mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan sinalin mina senak bidaya beda Linda Jagim. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.

Iya, ragu reti ya, ragu dia ada janda sama se apa janji lain peni. Kira supaya ada semang minit ada anggap pukul cu setengah ngaruh. Menjadi sama tengaruh terima kasih kita do Ronald Dennis sikit sama tu selamat ngaruh kita do Hedri Bali. Okay, yang nang salam manis sokupu bomuk. Dan ngaji ragu sebaga segumi. Terima kasih kita do Paul Sekin yang selamat kemiandu sama tengancang pete semua pegawai ngawai FM Raya dah kami yang duiti harap kita semua sihat dengan terasen paguh kawasan terbedu kita sama tengah ramu duduk gayuh gurai happy the same sama tengah ramu duduk yang pakok yang nang sama tengah ramu kita duduk sobra pengujit geng-geng awah YFM Raya bayar suap pengujit fan club semua kelinas di sopak kan ni berapa pengujit VMP Boyan suatu dan sihat sepanjang segala masa lagi ngujit teraku mak rasa-rasa ini yo dari kita rasa-rasa di ngarum itu jadi lagi ke info di dalam kursi itu sobra pengujit ngarum itu ya ki tiap pagi mohi hendurat mohi ya dari lagi program vaksinasi anti rabies secara percuma pasal microchip duo register resen bau kedip kosong di area mengatur di tempat dengan kereta SJK Chung Hua Stapok Kucing. Jadi saya berikan di lagi kedip kosong lebih saya berikan di ro di dengan pasar kucing di lagi kedip kosong mungkin mau lepasan di sawah mau terima vaksin ataupun lagi anak kosong di mau biumul taruh buran kosong bu dapat kami peluang terbagi ya di ke tempat gan kereta SJK Chung Hua Stapok Kucing so pukul PE pagi noga pukul taruh ngumi jadi dah kembut taban IC ngan taban ke kad vaksin kosong ngan nas kirayogi.

Microsleep. Ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu ni neg taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewak ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Okey, jadi nanti yang lagu penghibur tersuka dan tina so daily. Okey, supaya dah mandi minit ada dengan pukul cu setengah hangarum. Jadi dengan ini aku rekosi dia di Pota Gaya Undu di Ogi Berpura ada Opis Meteorologi Malaysia. Jadi saat tipu semua ngunduh jam so pukul 4 tengah mitih dan pukul 4 pagi dan pagi. Lagi Gaya Undu saat ngumit titih jana berlaku ijan di kudu-kudu tepat jana di Limbang. Jadi seterus Jerebu berlaku di Kuching, Serian, Samarahan, Seraman, Betong, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Tuoh, Miri. Jadi gaya nu saat ngarum dok pukul 4 pagi tiap pagi yang nak jaka berlaku Jerebu ataupun handu berasuh ya di Kuching, Serian, Samarahan, Seraman, Betong, Serikai, Sibu, Mukah, Bintulu, Miri, Tuoh, Limbang. Jadi kawasan yang jaka doi berlaku ijan yang jaka di Kapit. Bin laut bergelombang gatung 0.5 nm. Sebab kepuah so barat daya radius mong 20 km di jam. Suhu 24 nog taruh

Okey, jadi nanti ragu pinggir borta hanya pengganti apa nyanyi Texton dan Nasron. Okey, jadi selamat tengok umi di selamat ngarum ngarum menu rimoh ya. Jadi saya nak ngarum menu rimoh itu mungkin lagi nyanyi moh senang asok sebab pagi kemisi dan minggu pun kemisi. Mungkin ada nak replen juang minggu itu hari ada perpenu ke pasar kucing gitu nah di ke tepi pantai. Apa ingin puan kita duduk so berapa pengajit juang minggu itu betul-betul kedua program Sarawak NDJ Breton 2026 dia mengatur juang minggu itu lagi kira taruh pro orang tinggi jaka lebut top ataupun naik lencongan dia tertajuh so terpagi untuk ke hanu minggu. Tadi bersebut Ketua Polis Daerah Kuching Assistant Komisioner Polis Alexander Naga Cabu nang ini kedua-kedua orang dari Botop yang daki kawasan sindok bangunan Sarawak Niji dua orang itmus di Tanjung Botop tiap pagi pukul moih pagi untuk anu minggu pukul semua pagi. Okay, jadi ruas ini orang yang di rebut tua tajau sepukul semua ngedua turu pengarum untuk pukul moi pagi dan prii yang duburan moi ia ini dikata orang pelabuhan orang merikan saleh orang pending orang pedungan orang Tunku Abdul Rahman lebuh tempel lebuh wayang orang main bazar orang Tun Abang Haji Openg orang Satok orang Tun Abdul Rahman Yaakob orang stadium, orang kasuarina, orang diplomatik, orang astana, orang merdeka, orang gambir, orang abel, orang merbau. Jadi ruas sinoh gigi kedu-kedu kawasan di punggara botop di kawasan ataupun tempat program itu yang mengatur. Jadi apa ratus pun obat sebaya agak supaya itu sebarang agak naik kereta di bingon orang. Alway sana ratus pun obat sebaya supaya plan yang pemenuhingan ataupun pakai orang alternatif sekira ingan lagi ingrusu orang itu de cuncun yang buah tipu program itu ada mengatur. Jadi harap nak sejak pemenuhingan hanggaro miti baik jenang hari pari ke kupuak ke sebab pada pagi mau nunum hando minggu do kiwisi dengan limit pulang pari ke kupuak ada pun ada dua berapa ngoma bermadis dengan harap ngaro miti nak sejak pemenuhingan selamat hando tempat yang dituju dengan aduai sino mungkin beringan ado ke bayi ruah sebori hari pari ke kupuak ke paguh yang perisa dia keselamatan tentang bori baik jenang keselamatan hati bat yang kepenyahat yang pentingnya nak tua pada toga pengusi benar-benar luar sini ingat ke pekas-pekas elektrik yang tidak boringan di patut dengan tua patut ke bisa pada Indonesia supaya dengan beliau luar sebori keadaan boringan selamat. Okay, jadi ragu pinggir itu seterusnya kalau mesti ragu di agi mesti ada dengan titi di agi peta salam dan ruangan Facebook tu ragu sobat kesengumi Lindsay Yesi.

0: Mari Kerja.
1: Mirayah Pikir.
2: Samah dengan Ami.
0: The Segment Ngancang Peta.
1: YFM Bidaya Gerak Bisa.
3: Gaya anu diperas tapi teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan yang kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

Okey, jadi nanti lagu Kibur tak ada yang kuasa kepulauan dicegan. Jadi sama kawan, terima kasih kepada James Miran lagi bersama Dato dan ruangan Facebook Tengah Romiti. Selamat ngarum Dato Alin Angan. Ya nang sama pengarum Dato berapa minat Radio YFM Broyo. Sama ngarum Dato Peter Kilan, Kiong Livindi. Sama ngarum Dato G Chun Fo, Nelson Tony lagi sama Dato. Okay, sama karung penduduk Nurul Atika, Robert Jawa, senang selamat kami andu dengan selamat berkonti. Selamat ngancang peta, minta putar lagu napa-napa masuk peace band. Terima kasih Robert Jawa. Ayo sama karung penduduk Senoel, yang nang mula mati ya. Ina, yang nang dia di meeting, karung miti, di meeting. Sungguh pun terima kasih ke penduduk Senoel, support ke Paita Komen dan karung miti. Ya, sama kanom dudu Jackson Ritan, yang selamat selamat andu ka selamat nganom. Kas pro ga berapa dengar setia YFM Daya beradingan dikit-dikit saja agi geng-geng awak yang salam damai ka mesra so kupu mambong Pendrisen lagu dimiti ruh hatinku so penyanyi Martin Joneng. Ya, sama karom dudu Ruth Mariel, yang selamat tengarom dudu sobra pengunjung setia YFM Doyo di daki-daki si Jauhgi. Emily Lincham, yang selamat kami andu dengan selamat bertugas request lagu tembangan Muda Ing Kumang. Ninan ngibur kita semua balap kaping setia stesen radio YFM Doyo. Dan berdapi balan dengan dai, baik Johor ataupun sisa harapan semua sihat-sihat selalu.

Okey, jadi ni tu ragu menghibur tu minta masih so VVNG. Jadi dengan Rao Miti yang kena kini jadi Miti masih haru ke pusing-pusing kali tempat parking ngalaan ke Miti masih nu boleh nyaan di raan nilai jolwa hangin peluang saya parking sebab ngalau Miti yang nur ijan di sapa ada ni. Sebab apa boleh jadi yang di dang kereta dari payung. Jadi tahu dulu tu nyalang dua so kereta bisa ati. Okey, jadi bila fikir apa ini nak suka berguna nyalang payung lagi ganda dan kereta. Jangan kau menyenang parking di kawasan Ijan ataupun jangan berkodoh tempat kenyang risiko memang suka payuh. Lebih jadi beringan di ruah pakai serepar berjurut. Ataupun nau-nau ataupun sebaik itu bagi kisah ya. Yang segala berkodoh di Ijan pakai serepar berjurut. Mungkin nanti lagi kisah memang ia akan senyum-senyum sejak lah. Mungkin lagi nyenang rambut terkadang setengah siapa berjurut kalau berkodoh hujan doi payung dan kereta. Baik ini memang ia akan jadi di pengalaman di soto di nyenang sunyi itu memang akan sedia payung dan kereta lah. Apakah sungguh pun lagi memang jak toko botol pernah berlaku dia tu punya memang bila nyenang rambut termusuk berhasil ke jawinya memang ku saya enang mu nyenang doi menam teruk lah memang doh tunggang ni saat memang otomatik terus mekat lagi jadi noh memang cukup berguna ya penyenang payung dan kereta walaupun nyenang pagi ya untuk putih memang cukup putih bongoh berosing kalau punya dupa tenang kalau putih atau punya ruah di laki saja payung mesti kena sedia walaupun nyenang tinggal gajian tu memang cukup pagu. Okay, jadi itu terus berhibur lagi ngaji lagu Pink Bolt terus ngaromiti cinta rahsia untuk Adrian David Junior.

0: Pernah kau nak kering waktu ya? Buka bukan? Kau nanti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
1: Ngin balik pasal aku!
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doi nyak aku kumit tu lah. Ni gak? Sangon pensel ti.
1: Pensel aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no. Selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adon ku. Josh. Mit aku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pensel no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu, jod mi pensilku.
0: Oni-oni gehingan duoti. Tiap onup gai, tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu, jod ti, noku pensilku.
2: Kiyo gi ku noku, cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin pali pensilku.
2: Doli aku, nyayang ku pensil ti.
0: Ngin deh cikgu pensil no. Subangan gonjik senda cikuti. Pensil ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuadak munan luasok kedai bisna. Pakai pensil itu, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Dog ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensil muti pali. Doi aku tiap jadi penuku. Jaga doi ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nang kuti ya. Ti memang pensil aku.
2: Minta maaf ya Jason. Ano bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Suba berino, rikas bitabi tongan mitia maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cego.
1: Okay cego. Ke luar dia cego ya.

And itu ragu menghibur huru-huru hati ni kursa Amartan Joneng kali supaya 2:20 tadi dengan pukul moy setengah garam. Jadi info seterusnya ialah notis gangguan bakalan PIN berjadual di Gek Berpuah dan Jabatan Bakalan Air Luar Bandar. Pesan peringatan road di daerah Siburan yang jenuh di Kampung Simpok, Kampung Sari, Kampung Pesak, Kampung Tabun Rabak, Kampung Kuang Top, dua Kampung Peraya Stabut. Ki anundi minggu bauh jenuh semua ngan duburan temui sepukul pri ia pagi nak pukul 4 ngumi. Ida ka gi bakalan PIN terganggu ya. Jadi kita pun so peringan jadi supaya mungkin lebih suam masih di api it cukup dah nganundi minggu bau. Kaiti yang ingin laluan untuk kontraktor nyamuk botang pipe. Jadi itu terus lagi bibur ngajak lagu bibur seterusnya. Jadi kali ini itu bibur ngajak lagu sama joget pasal legend terbekang. Lagu di so Jabli Didi. Jog di wifi bro ya. Gerak bersama.

nasib sepet break. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ge parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyah ge teban moto pal setengah di lorong turak kata u puankah lead hogging. Kamanyah ge teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Ayuh nanti Rego menghibur te cinta tetap pendoknya masuk penyanyi Mali Petarang. Jadi sama ngaruh menjadi saan peminat Rego itu mungkin tika itu dah pemenu hari odi ke candlelight dinner kini nah dua pasangan sewan bonon je dan kereta tika itu dah pemenu di candlelight dinner pakai mu nyenang tuh ke sarah mu nyenang sekian ke sewan ataupun bonon tok benar do cinta do kenyama tok adin bani ngoji titi subang ini sekian nah. Ya, jadi semangat. Terima kasih kepada Kurt Irwin. Harap gib sama Dato Ngarom Iti. Gaya peta salam ya nang selamat ngarom geng awah YFM doyo. Ya nang selamat nudu bara semoga ceria-ceria selalu. Selamat ngarom nudu Nur Azira Azira. Ya nang selamat ngancang peta. Selamat berkonti. Ya nang ijat di kawasan yo. Rai ngoji teragu napa-napa so kulan pisben yo. Memang kita ngadis to ngarom iti. Jadi harap tata basa Barang Kajon seterus Loran Mike yang nak selamat ngacang peta geng-geng PPS MBK kita ping-ping YFM raya yang nak selamat ngacang peta Peter Kilan Charlie Chung Tizem Lim yang nak selamat ngumi ya terima kasih dengan titi so semuanya Selangor Rana Bibur ngajit ragu sebab segumi oh ya ragu nombor kata main itu terima kasih dua-dua Charlie Chung selamat ngarom Rachel Merikan di Siburan yang nak selamat kemiandu ngabar dengan di natang atau apa yang nak ngabar peminat setia YFM daya salam manis so Siburan ya selamat ngarom menuduk Vincent Tagau Derek Asin selamat ngarom selamat tugas ya terima kasih duduk Derek Asin okay, jadi ragu minggu pota seterus ngarom itu ya sarahku so Dr. Frank jok di YFM daya gerak bersama

0: Jadi aku abjad baru kerat pantun.
1: Oh baladingan gati boh tadi pantun.
2: Maka cium pagi ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, tuh betak bukudu.

0: barang besi, besi dogelar, besi tembaga.
1: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atuin sampai di botong.
2: Digadu asyongku kadang-kadang. Natong onak kobok mokat hujan.
3: Jamai otok bipantun. Tiap sewa mesti ya brumo. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live Jak Otok Bipantun dapat ngoji setiap anu dua so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mei 2 2 5 Mei 04 Pri ataupun 2 5 Mei 0 Mei.

Okay, jadi nanti ragu menghibur tau kenapa-napa so kumpulan Peace Band. Jadi harap sobra peminat-peminat ragu iti ataupun lagi gede miti ragu na di bukan sok kumpulan iti ti. Jadi aku nguruk di sido saja atau main ragu hendak penapa ti. Jadi harap sobra yang ganda terhibur. Jadi radio tetap kita terus on kenyong segmen iti. Jadi mungkin sekira bayi puas lagi ngejeta siaran radio YFM doyo dan segmen ngacang peta. Dapat kita terus bersama lagi dua pengalun kai tugas ti dan segmen ngarumpawa dan doga pukul semoga tuah turah pengarum. Jadi sambringan di petugas ngarum iti selama petugas untuk sambringan kau tetap kejadi dengan pengibur dengan ngarum iti baik beringan keroja sadi ingan pakai radio tetap on itu dapat dengan nangai ngurangan nunu ingan masa keroja ngarum iti. Jadi harap sambringan nama kita serasa asyik kira kau jita ragu di minat ingan harap joget sija ngarum iti bedangdut sija lagu pengibur tu seterus semak mudasa rosyah beli.

0: adem sa ef. Kay, kaya ka nang po niyara buus ka, niyara nganay ka. Titakan! Ngan, pago raya set kroke mo ya. Kudu raga munak mirih na. Ti memang ribu-ribu raga na tebuk ko bo.
1: Mahar kumiri set kroke ketipat mo ya. Semua original, banca de mahar. Anyapnya minan de murah-murah.
0: Minak kun tebuk ngan puan kun mahar. Ngan banca de paguh de jamu ti tebuk ko bo.
1: Anyap anaknya de kampung ti dapat miriset koroke mung jakku ti. Minat ti saja de kampung kita ti. Minat de jakku lede.
0: Ongan, mungan ni pun mahal set koroke mudamu. Kae lagu ti, aku ti mise na. Pakken boleh, aba memasang nenyohon bina. Kae mumpuninya de sasah-sasah. Si ini rabu us kah, ira nganai kah, ira rilek kah, ada anak icek kah. Biawak mudip pun adep mudip de kampung mati pagi pun inya kampung mah mantu nuluk ngamu biradep cek mah mudip pun tek debak tua.

Alright, kami berita so Jackson Boson bersama dua Magnificent Five bintang ku. Jadi supaya ada semua undang minit ada ngeri pukul pre-e yang ngarum. Jadi harap bersama dengan titik hibur bersama aku RJJ sedang segmen dengan Cang Peta. Jadi sama ngarum terima kasih kepada dua Derek Asin dengan sama Roto Clifton Cliff. Salam Malaysia Berdani, Rangu Jera Guna pun apa. Yo, Rangu Nembah Tompani Tia. Terima kasih Rusin Kunyau yang sama dengan Cang Peta geng-geng awak. Harap kita semua sihat-sihat selalu. Selamat dengan rumah duduk Elizabeth Joan yang selamat alamat andu masuk tu dan miri. Okay, jadi semangat dengan rumah. Terima kasih yang duduk Veronica Set lagi bersama Roto yang selamat bertugas. Selamat dengan rumah. Harap sihat-sihat sejak. Okay, jadi itu terus lebih bur, ngajak lagu penghibur seterus ngerobati joget dan nanju ikan.

Lagu penghibur daripada seorang penyanyi Dino Pangsung Menoh Dinyam atau menokan yang segmen dengan Cang Peta tadi hangar menerima hati ju deburan main sawat 2022. Jadi rupa titik atau dapat dengar cerita berita pukul prii di berpuah radio sesok pusat berita Kuala Lumpur. Rupa ini pukul prii nak pukul semua dua terop ngarum tiak kena bersama dua pengarun kai di petugas dan segmen ngarum pawan. Jadi harap sok berangan terus berhibur. Terima kasih berbuka untuk seberingan. Jadi bersama aku so pukul 2 mengumi tiah noga ke masa itu. Aku DJ J sering ucap selamat ngarum. Noga tetap dapat bawah di segmen 2 hendu di bokon. Bye-bye.

Kekayaan isi rumah Bumi Putra di Perkasa. Kenaikan pangkat anggota ATM dan PDRM dipercepat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Kekayaan isi rumah Bumi Putra khususnya dalam kalangan B40 dan M40 akan terus diperkasa menerusi usaha meningkatkan tabungan, memperluas peluang pelaburan serta membangunkan kemahiran bagi meningkatkan pendapatan. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha meningkatkan penglibatan Bumi Putra dalam pemilikan kekayaan merupakan antara keutamaan kerajaan yang dilaksanakan melalui pelbagai mekanisme termasuk membina keupayaan usahawan dan memperkukuh simpanan persaraan.
1: Untuk meningkatkan penglibatan Bumi Putra adalah satu usaha penting untuk kerajaan. Ya, kita berusaha untuk meningkatkan peluang di mana mereka ada mekanisme untuk membina usahawan yang ada. Mereka yang bekerja dalam sektor formal dan bawah KWSP, usaha dia adalah untuk meningkatkan penabungan yang ada. Jadi ada akan cukup savings bila sampai zaman persaraan yang penting juga ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan peruntukan modal sebanyak RM20.3 bilion disalurkan menerusi program pengaktifan dan reformasi syarikat berkaitan kerajaan Gear Up ke dalam ekonomi domestik tahun lalu. Jelasnya, jumlah itu meningkat 3 kali ganda berbanding RM6.6 bilion pada 2024 bagi menyokong lebih 60 syarikat berpertumbuhan tinggi.
1: Jadi konsep kita ada dari segi relay race ni ialah untuk memastikan macam mana aktiviti itu boleh di-connect dengan cara lebih baik sikit lah. Bila seorang itu mula daripada seed capital yang dia dapat, dia menjadi lebih besar, dia hand over to the next stage, the venture capital start to masuk. Bila venture pun dah menjadi besar, kita usahakan untuk private equity pula masuk dan sokongan akhirnya bila dah ada listing dibuat oleh GLIC dalam listing punya anchoring.
0: Gear Up dilancarkan pada 2024 melibatkan 6 GLIC iaitu KWSP, PNB, KWAP, Khazanah Nasional Berhad, Lembaga Tabung Haji dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Proses kenaikan pangkat pegawai dan anggota ATM serta PDRM bakal dipermudah serta dipercepatkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu telah dipersetujui secara prinsip agar ia selari dengan skim perkhidmatan awam lain.
2: Sejak itu, malah sebelum itu pun, saya telah minta supaya KSN dan KPPA, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang mengetuai JPA, untuk meneliti, memberikan ruang dan kita telah setuju pada prinsipnya supaya kenaikan pangkat terutama pegawai di Angkatan Tentera dan Polis itu dipermudah dan dipercepatkan supaya hampir selari dengan perkhidmatan awam yang lain.
0: Perdana Menteri berkata demikian semasa program Semarak Kemerdekaan di Kem Terendak, Melaka. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menegaskan peruntukan bagi sektor pertahanan dijangka terus dipertingkat dalam pembentangan belanjawan 2027. Komitmen itu bagi memperkukuh kebajikan anggota ATM serta kesiapsiagaan pertahanan negara.
2: Sebab itu dalam 3 tahun ini saya syukur Alhamdulillah, Syekh, perbelanjaan kita jaga kebajikan anak-anak kita itu paling tinggi dalam sejarah. Gaji mereka, allowance mereka paling tinggi dalam sejarah. Perumahan yang diperbaiki termasuk oleh Kor Kejuruteraan paling tinggi dalam sejarah. Cukup? Masih belum cukup. Dan insya Allah kalau keadaan mengizinkan dalam belanjawan bulan Oktober, saya akan tambah sekadarnya untuk perbaiki.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM1 juta bagi kerja-kerja menyelenggara 22 masjid dan surau di 4 kem ATM di Melaka bagi memperkukuh aktiviti kebajikan serta menyokong pembangunan keluarga warga tentera darat.
2: Kita luluskan RM147,000 ya. Kemudian untuk masjid dan surau di kem Terendak, kem Sungai Udang, kem Masjid Tanah dan kem Bukit Beruang untuk surau untuk perbaiki dan sebagainya untuk sementara sebelum belanjawan, saya lulukan RM1 juta.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memberi bayangan beberapa pengumuman bakal diumumkan pada malam Ambang Merdeka 31 Ogos ini yang mampu memberi kelegaan kepada rakyat.
2: Doakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan Ambang Merdeka saya boleh tambah dengan beberapa pengumuman yang boleh melegakan rakyat. Begitu juga dalam belanjawan insya-Allah bulan Oktober tahun ini.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keputusan penarikan balik pertuduhan pengubahan wang haram terhadap Liao Sun Hee atau Nicky Liao dibuat mengikut peruntukan undang-undang dan kompaun berjumlah RM10 juta telah dijelaskan sepenuhnya pada 29 Mei 2023. Demikian menurut Jabatan Peguam Negara AGC. Keputusan itu dibuat selaras dengan kuasa dan budi bicara Peguam Negara di bawah Perlembagaan Persekutuan serta undang-undang berkaitan. Selain pembayaran kompaun, penyelesaian itu turut merangkumi pelucut hakkan bon berjumlah RM647,366 serta harta yang telah disita. Berita seterusnya. Kerajaan Negeri Selangor menyasarkan pembinaan sebanyak 200,000 unit rumah mampu milik menerusi Dasar Rumah Selangorku Harapan dan Idaman di bawah Rancangan Selangor Kedua RS2. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari, inisiatif berkenaan bertujuan menyantuni rakyat Selangor yang belum memiliki rumah. Kerajaan Negeri juga bercadang meningkatkan jumlah unit rumah sewa di bawah skim Smart Sewa kepada 3,000 unit menjelang 2030 bagi mereka yang belum mampu untuk membuat pinjaman bank. 30% daripada bayaran sewa setiap bulan akan disimpan Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor dan dipulangkan kepada penyewa untuk digunakan sebagai bayaran pendahuluan apabila mereka bersedia membeli rumah kelak. Beralih ke perkembangan luar negara, Singapura meluluskan secara bersyarat import 900 MW elektrik dari Semenanjung Malaysia bagi memenuhi keperluan tenaga republik itu. Menurut penguasa pasaran tenaga, bekalan berkenaan akan dijana menerusi sistem tenaga solar dan penyimpanan tenaga bateri yang terletak di Johor. Kelulusan itu diberikan kepada Sembcorp Utilities Private Limited dan Southern Solar Alliance Private Limited yang perlu mendapatkan kelulusan berkaitan memuktamadkan perjanjian pembelian tenaga serta memperoleh pembiayaan sebelum projek mencapai penutupan kewangan. Kebimbangan terhadap ketidaktentuan pembukaan semula Selat Hormuz kembali menekan pasaran saham global apabila harga minyak mentah terus melonjak. Manakala, kebanyakan pasaran saham di Asia ditutup rendah. Perkembangan itu susulan laporan Iran merancang menyekat kapal milik Amerika Syarikat dan Israel daripada melalui laluan strategik berkenaan. Amerika Syarikat mengenakan tarif 15% dan harga import minimum terhadap produk berasaskan polisilikon, bahan utama dalam pembuatan panel solar dan semikonduktor. Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif berhubung langkah perdagangan itu yang akan berkuat kuasa 4 Disember ini. Menurut White House, langkah itu bertujuan melindungi pengeluar strategik Amerika serta memperkukuh keselamatan nasional dan industri pertahanan negara itu. Bola sepak Piala ASEAN 2026, misi wajib menang menanti Harimau Malaya apabila berdepan Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Tiga mata penuh amat penting buat skuad negara yang kini berada di tempat ketiga dengan 6 mata untuk membuka peluang mara ke separuh akhir. Jurulatih interim Harimau Malaya, Tan Cheng Ho berkata, tempoh rehat tambahan dimanfaatkan bagi memastikan pemain kembali cergas dari aspek fizikal dan mental. Beliau turut mahu barisan negara lebih tajam di depan gawang selain perlu menyusun semula jentera tengah susulan ketiadaan Jimmy Raymond dan Hendrick Dos Santos. Sementara itu, Filipina bertekad menamatkan kemarau kemenangan ke atas Malaysia selepas kali terakhir melakukannya pada Sukan C1991 di Manila. Penjaga gol Quincy Kamerat yang juga pemain Kuala Lumpur City FC berharap pasukannya dapat mencipta sejarah dengan kemenangan pertama Filipina di bumi Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kekayaan isi rumah Bumi Putra diperkasa. Kenaikan pangkat anggota ATM dan PDRM dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
3: Anu tinga suak semua periju purnam rami ko ka pesta bola merdeka sebab adi 20 dok mansang bedak ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Begina Yang Dipertuan Agong Sultan Yahya Petra di bumi almarhum Sultan Ibrahim di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Andu sepengas pesta di depan pegaan di Malaysia menang 2-2 tunduh pasukan Korea Selatan. Gol sepengas Malaysia rusakan bedak Mokhtar Dahari di minit adi taruh. So tandukan bergaya di mereka tiba di gol lawan. Kadi minit adi 60 mai Malaysia seun gol. So Isa Bakar adi seun por. So tandukan bergatung Santok Singh adi mucung arah Jin Bok menjaga gol Korea Selatan. Edisi sepengas pesta bola merdeka dok mansang ngataru perndi enabran Ogos. Suak seung peri Irma Perju. Pada yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Anu tidak sejarah, dok seun seksyen dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

0: Saingan anin bisama Dukoi dan segmen
1: ngarumpaun. Segmen saaningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu di ambu pilih hanakai.
2: Sabukur peringarom, next men dua turut nyarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Play, duan live, FB, YFM,

Timengen mo dayung kumang si umcina mati na lagu pimuka kita ada ngaruti masu Peace Band. Jadi selamat bingara, selamat bida pun lagi bersama dengan aku dengar reti Beatrice D ataupun DJ D. Segmen ngarem pawan ngarem nurima Jun Nubramahi 2026. Jadi dengar reti dah pukul semuang bingara mati. Kita orang keping agah bingara dan menang senap bidayu bukar sadong. Dengan pukul semeheng suku bingara, kita ira berhibur dengan lagu-lagu country dengan western bersama dengan penerbitna si mencena DJ Philo ataupun Philomena Buang. Jadi bila kita buleng ke pinggan middle YFM, dia di mana frekuensi ni ke 6.5 MHz Kuching. Nyunggu bila kita ada nyandai di kawasan Serian, buleng ke pinggan middle dengan frekuensi ni ke 6.2 MHz. Atau boleh lagi ke pinggan media abih aplikasi RTM Click. Jadi dengar reti sama-sama kita berhibur sampai top pukul 2 terus mengarut. Sama-sama kita santai, relax dengan reti ingin anu pagi si macam nenem. Mungkin ada bila kita ada cuti dan anu pagi. Sama-sama kita berhibur dengan lagu-lagu dan susun bedaku dengan reti. Jadi kita pisilung lagi dengan lagu penghibur kita masuk di Jegan Band Cinta Nomor Ni.

gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun... Nok sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puan kas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan yang kipas puan kah penghawa dingin. Kadah reder motor, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

di Sim Cermatina, lagu penghibur kita masuk Acid Drain Tihi Tiga Hang. Jadi di sema 46 minit rempas pukul peribingar. Apa kita akan berada pukul semua bingar mati kita erat kemping agak bingar di menan sinap dayi bukar sadong. Dengan pukul semua suku bingar kita erat berhibur dan habis program country dengan western bersama dengan penerbit nasi mention nak film minah buang. Dengar balik kita terus bersama dengan kami The YFMD gerak bersama The segment ngarem pawun dengar ti sampai top ku sembuh terus ngarem ti mati. Jadi kita terus lagi dengan lagu penghibur kita Masu Lizzy Liz dari Temi.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Iya.
0: Kayak handphone dan apa.
1: Oke.
0: Sebab bogo game dan no, yang mau sebab no kadang-kadang kita ada pot yang meninggal handphone non tiap meninggal main game nih. Ya pernah tewas pernah si Eno nih. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai waktu di poli guru dia pengontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mengkarati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu yang konai sekolah benar-benar hujung minggu ke kedangan main handphone. Ah, ti kudu jam. Jadi ti mesti dia pengontrol. Waktu dia pengontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah, kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi itu nyaman Nadine lah. Handphone selain pun nyaman Nadine.
1: Cikgu Raymond Bihud.
2: FM di 06 pendek MHz di Kuching.
3: Come here, baby.
4: Aku ngarap suamu, apabila rusak asangku.
2: Segmen ngarum pawan.
5: Pukul perin, pukul semudah terus ngarum.
2: Kita ada habis segmen ngarum pawan.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Nih balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu sementi. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak. Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya. Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon ya. Tapi aku dengar laba semua no. Sungut-sungut no. Selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh. Josh. Bidokku. Jadi aku mitra dah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasan tu meja hati ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pensel no. Dipotil ke dina. Bigulan ke dina. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gak ingan dua ti. Tiap anup gai. Tiap anup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku ah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan goncik senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Ku nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai ya. Dari belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel multipali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul dinang ku tie. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Jadi saya macam mati nak lagu pergi beritama Su Ezra Samah Birami. Jadi dia jam ti sama-sama kita irak bihibur dari program country dengan western bersama dengan penerbit nasi MC Filomena Buang.

Selamat ngarum, ada Bisama Ragi dan Country and Western selama ni jam dan ngarum iti ya. Bisama dua ku kala biasa dan ngarum iti ada selama ni jam ngajit lagu-lagu country de ogi ku pilih dan ngarum iti so zaman klasik negara hits modern de adin trending ya. Jadi aku bisa enang ngarum iti ogi ingan de jurahan nuak ku pingan sama di ada sama-sama hari ngajit murah ataupun tajah Pimono Music de dan ngarum iti bersama dua legenda Kenny Rogers wati negara pasti ada sama ngocit lagu so Brooks and Dunn lagu dia dan Boot Scootin' Boogie.

Aku bisayanan, memang boleh ingat dia minat lagu Deso Brooks and Dunn ni dia. Dua memang sahai dia sama-sama berjoget kan. Jadi ada sama sambung lagi dua tenaga positif tengah romiti ngajit lagu Desen Alan Jackson ni rusuk lagu Good Time. Lepas tu ni lagi lagu Desen Raja Music Country Josh Strait pakai lagu tu dan Write This Down. Ada sama-sama ngajit lagu demuti ya. Sarabibur nudingan. Good Time.

Bersama Pariagi dan Country and Western dan Ngarum Onu Rim. Okey, aku rasa anda ingat sama-sama ngocik lagu di The Nikan ini, The St. John Party, sama lagu Heartache Medication. Seningan de mungkin saya kecewakan ni kan Ngarum ini dan teh lagu ini khas nanti ingat. Dan pasti lagu The St. Jack Worthington, lagu Tobana, you know, If and The Whiskey. Apa sih noh ada sama aja lagu desain Billy Carrington, lagu dan People Are Crazy.

ogi kutoban ha hasa nudu so depingan de sebagai peminat lagu-lagu country teninga jam pun meria cukup pak ma awen masuk sauti siapa tu ogi aku ogi si dia kudu-kudu buah lagu lagi jadi ha si bayu te nanya pipisan romiti aku ogi si dia lagu The St. Zac Brown Band bersama dua Alan Jackson lagu The Dan As She Is Walking Away dua lagu The St. Joe Diffie lagu The Dan Pick Up Man dua The Bokken you know so Corey Rose Ella Langley

program ini, dia custom pure dan program country western dengan orang dia. Jadi sebagai lagu the pure world sebayu the kaku program country western, itulah Morgan Wallen the toparagu She's My Woman. Terima kasih Nidinya the Sidia Masaingan. Selamat ni jam bersama doku dan ngarobiti makomutiah atau bersama lagi dan jam de sama minggu de bau nak de berapa lagi. Keep your boots clean and your heart free. Bye bye.

Asong rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RDM Click.rt.

Jadi si macam dah mati nak, kita mau berhibur dah habis program country dengan western bersama dengan penerbit nasi emisyen dan Filomena Buang. Jadi terima kasih kepada kita ada masih sudi bersama dengan media station radio YFM di ada ngaruti di segmen ngarum pawun bersama dengan aku DJ D, sama-sama kita berhibur sampai top ke 2 terpengaruh mati. Jadi kita pisilun lagi dengan lagu penghibur kita Masu Dewera Joget Tasik Biru.

0: Ricardo.
1: Oi, ni tadi gogoh itu.
0: Ani ada buku mana ada office ni? Bun, todang babu buna.
1: Ani beli buku na, ani buku.
0: Ani di mana? Sapi mana buku ah?
1: Ati, wat no nyaku aku bi.
0: Ani di mana?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Ani no.
1: Ah, ti mendingak. Iti nak kau tanda kau ti nak kau na kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam topan kau pis main ngan aku ni office ni mau buah na mu.
1: Bah, mu no dah kau mikul mana?
0: Siapa mau kali tawar bokon? Ti mau susah ti aku dah pangus kau na depan ngasong tak kau tane?
1: Ati.
0: Ti aku bisa ti, siapa main dari topan kau ke spital na?
1: Bah, ti mau bisa ti. Ani dah kau mana ti? Jok ti ya kiman kau.
0: Aduh, siapa mau ninggal ti kau ti? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
1: Ati.
0: Ati baru sedih.
1: Tung tiku ti, mau ngalah. Tung timu ada mukil, lebih kurang sama gitu sebenarnya.
0: Kiki sama, meninggal tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Timu no lagi mau nak apa pun dah.
1: Ati, sama gitu. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Dek sama ne.
1: Sama gitu. Mu ingat kiat ano. Polo kan jangan idip idip kiri ne kiat ano.
0: Mu ti mak ngarah pengumuman ku.
1: Iti pengumuman cidi deh bang mu. So no nyaman kiti ne.
0: Yeah, mu man kan ne, aku man kati.
1: Ati. Yo. Gurunya kan ne.
2: Ade manusia ada dua itu. Onyo ni pak bigadu pasal pengumuman suaja ya ge. Subanya man sejak pengumuman de

nasib sepet break. Kebaya tak teman moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwin, yang ngurang risiko atak meranggar kebaya moto di juwin re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwin. Manyapal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gi parat aran aji drebai dan dapat kiris. Manyaga teban moto pau setenah di lorong turak kata u wankah land hogging. Kamanyaga teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adepta saman.

0: γιατί πονούνε και πονούν. Μου την τόση άτης που να έρθω μου.
1: Tak, tadi kembali dukun kini ngah, dari tubuh aku buat dia.
0: Nah,
1: nyutiang di situ aja. Pernah pagu pemu, boleh aku tolu boleh kati pemu.
0: Inoh leh buat ini, inoh leh. Isok dukun.
1: Eh, mungkin kebuan yang muti tiak. Yo cek atau sembarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam nenu.
0: Mak, saya dukun, mak saya. Pagu tu, atau macam nak dati atau guru dati aja. Dia penuh. Tadi mit nomor, pada terus tadi ni dia. Tempat belit ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut ke depan. Lepas tu, depan dah boleh buka din.
2: Asyik hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Dan nas, iya ti, mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya lah ti.
1: Iya.
0: Nah, ingat.
2: Gulu. Aba, terubu. Ya, betul.
0: Gulu ti.
2: Kenyam dah iya mutaya.
0: Nah, kali siapa mu, siapa nas dia nimbang lagi dina.
1: Jess. Tolong, Jess.
0: Eh, dah, tolong lah. Gulunya nak. Gulung di sini.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, boleh nimbak kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang boleh nimbak sinyal sebarang je.
0: Iya, enas sebona lah iyo ti. Kau dengar so pagi ay jawit yang pucat mu na dua kopi agong sakit leput tangan mu buyang. Aku mau tahu lu kiri ni iyo ti. Kadang iyo ti ku rasa le. So lagi so enok ay mu umur yang ti. Kuasa doi ya di periksa atau pakai kuasa.
2: Apa musen? Mesti rap ngecek setelah ngecek itu.
1: Hah? Dia aku si Ian lah.
2: Kaik ngecek kamu mati. Kaik
1: nama-nama. Si Ian.
0: Itu yang si Ian makmu. No, it ne.
1: Oh ya, Mai.
0: Oh, lebih.
1: Waduh. Dimot kita, Nas.
2: Datu temperature mu tiba.
1: Mau wakil, Mai.
0: Tanah, dah Nas ngatul. Dan bukan sekian lah. Dan sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngancak staff ku menik ngecek na.
1: Nol ku dulu. Ku dikati. Yes.
0: Yeah. Sekolah na nurse cek otopnya. Nyepuan. Ini onapnya. Terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah. Aku ni jadi ya. Dati ini paguh ya.
2: Selamat tiada beringku-beringku nyebak mu.
1: Ini nang lo.
0: Bak mu kaning ke dos. Waiti.
1: Oh, bergolot lah.
0: Haa, bergolot lah.
1: Kau tak ragu lah.
0: Ada baku ulang ni ya.
1: Bak bergolot.
0: Haa. Ngecit je, ngecit je.
2: So slow saja, relax. Relax kan cakap tu, relax.
1: Okay, Mai tu. Ada lagi, ada lantai tu, Mai.
2: Ngecek adak mu tayo, ngecek adak mu.
0: Domni lagi, nurse. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembatnya dah berbatu tanon iyo dah tepan iyo mat dah terlihat penuh iyo ti na
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pen datu lagi terbeku
0: hati mau katung patut meter mau tanggung lagi sambung enggak
1: okey mati
2: ke hal mati aku juga nuri buat perlu rehat ni andu lah aku juga si klip ni andu
0: Donya tiap, ni menang siklip tiap kodoh di ketoyak tiap.
1: No.
0: Lihat ni, Don.

0: Nah, mau paksa jaga aku latihannya, mau paksa naik bubur sama aku.
1: Iya, iya, asal mulai manubatmu, lahan berehat.
0: Iya, terima
2: kasih, Nas. Di surat siklif mula, ini tiba, rik di sepak mati, ya?
0: Iya, iya, Nas, nulis nombor telefon sekali, Nas.
2: Ada nombor telefon in.
0: Okey.
2: Ada nombor telefon in sekali, di appointment berang bau mendek lagi, ya?
0: Iya, iya.
2: Dengan aku rempuan,
0: boleh, Nas, boleh, Nas.
2: Cek dia seterusnya, lah.
0: Anu bokong tak ketaban, ya, Tina?
2: Iya, iya, boleh, boleh.
0: Sadi-sadi kunlog.
2: Pagalah.
1: Nombor, gimana? Nombor kita kota ya?
2: Iya, boleh.

Microsleep ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu ni neg taruh pro saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Jadi di jam ti aku mai rang mas tugas aku dengar ti. Aku DJ Dira Ngusha, terima kasih nombor kita ada sudi bersama dengan kami di Station Radio YFM dan segmen Ngarem Power dan masa pukul peribing ngarek ijena sampai tok pukul sunduh terpengarek ti. Jadi mati-mati balik kita boleh terus lagi berhibur dengan lagu-lagu penghibur dan abis automasi YFM berdaya ya. Masa pukul sunduh terpengarek sampai tok pukul 6 berpagi. Jadi sen saja dengan aku dengar itu, aku Ranyugan. Selamat bingara. Salam Malaysia Berani. Bye-bye semua.

sok rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap grumang radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, RTM.gov.my.

gaya anu diperas tapi teban susah ka perengganan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perengganan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perengganan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala i. Kadut perengganan ya kipas pangkas penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

0: microsleep. Ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu ni neg taruh pro saat setega raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat dokta sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.
1: Tiup mai dengan muka kunang, wajib lagu ti, lagu dan nok sok adapku, nangin ku, kosi kedua dengan bala dari dayung, supaya

Lang sungi dai jua sokupuak manusia idipre rawang ikan sposi dua ikan spoin dang pago pak.

0: Sina, ni yang aku dia Sina. Ni yang kata dia. Aku lihat naik drift dari bawah batu itu. Wow. Kena drift dia. Ni dua tahun.
1: Mak naik orang mu, lakitnya. Ya, mu drift terus marah kang wah tain kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman dagingnya, kuman lumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam aja anak kian sibil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau itu komando. Sina sekosi, kirim kan barang depule mana no, sina pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sidi puat eh. Pak tolu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngak Siti, pak dia mau nampainya dah susah.
0: Nene, aku lihat subah Sid eh. Jajah abang ketam tak di subah ya.
3: Eh, banyak. Stop. Sorry. Aku mau bedak barangan gege.
1: Eh, bodoh. Mu itu tek ni nang. Dak sisik sampai tumu taruh kiping. Rumah mu dak nyago ge.
3: Deh, aku rek dak andi barangan. Aku mecet barangan tija. Deget i. Pelik.
0: Hey, anti bodong. Anti bodong ni yang cek pakai nu ataupun pakai kuningan.
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suar tempat itim pun wak dakian ya. Bitu dat do dek best. Kau dah pasang malam.
1: Puan mo sebab dah tipi na kasin kining. Boga kian soruan dan ningat tempat de brosi do sangen.
2: Puan mo, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nanggui muraku. Sama yang nak sawak. Blub. In kau dah nyada tiwas ina. Ih, aku benci.
3: Blup. Tija, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biul kaya. Mun super baik.
1: Adi dah tahu meningat. Sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Patah. Sekia bogoknya orang ti, aku yang nak yoga di dasan sungai ti pun ni dapat. Nya pun aku katakan ni je.
1: Nakit-nakit lah suatu. Sungai Brosi mak dah jagin penyobab otak bigiu depan depta.
4: Wat ina lah pengidip dan sungai di makin kining. Robi bogok ikin, robi bogok trafik. Duh makin bogok cerita, dia dah berani bunuh rasa rami.

0: Nasional Pitayun ambil selaku pihak penguat kuasa. Ada tiap-tiap anu kai milaju, kai agak milaju, agak mikoon, aba babeh awang. Babeh pun sana selian lah. Aba babeh awang dengan aba dukok percaya pasal tawaran-tawaran. De angun mene-mene paguh. Mene-mene paguh angun. Aba mudah percaya. Kuan na nyugat untung ahi kuan na. Hema kait na mene pagu. Yuk dadanti madianu kait na mene pagu. So kedua na abak berkongsi maklumat peribadi. Abak berkongsi maklumat peribadi, maklumat bank dengan pihak ketiga. Walaupun benar sawat tu semena na. Password, nombor username adep abak semena na. Sebab he adalah hak milik adep individu. So abak berkongsi maklumat peribadi ataupun maklumat bala buk-buk account adep se number account adep nombor password datin ada peluar duit teh abak juga neginya yang beken third party dekuan nu putih ni. Kai adep puan atus silung asih na he dengan masuk api pi mandung bala he adep kai kenal lah. Sedangkan dia ada kenal pun ada agak nyukon. Apalagi dia ada kait kenal. So, seen lah abak berkongsi maklumat dia. So, adu-adu ngunah perasa punya. Perasa ni cek ni. Double check punya. Cek, double check, double check. So, adu-adu ngecek dengan pihak berkuasa. Kan ada rasa sanksi punya ni, ada curiga. Ngecek lah kerana mana aku masuk polis the IPK. Telefon IPK ada keganan masa senuh. Kan ini keganan masa senuh. Kainnya betul. Selalulah nak ngecek-ngecek kayu dah menghe dengan pihak berkuasa dan kaping atau untuk berkadep. So lebih-lebih lagi pasal transaksi. Karena transaksi he contoh nak memenang itik ganan inya dunia nak dengan adep dengan mangsa Ali. Tapi ngancak kadep kuburut nak abih akaun abu mani beli kuburut dengan akaun abu kain nak akaun Ali ni cek lagi pasal transaksi. So ataupun ane-ane tawaran dan tawaran maksudnya BK adep nak menang latar belakang adep nak adalah masuk custom contoh nah. So tawaran kerja custom telefon lah custom ni cek dengan pihak custom selalu persan selalu ngecek. CNA nasihat kami kita aruh kedua pantas ngelapor. Sen memang selalu akan dok didana milah pantas ngelapor ni pihak berkuasa. Ani-ani aktiviti, ani-ani kerja sat de mencurigakan de kaping atau de tubuh kadep masuk tau ka masuk mahit ka pantas peragah nanu polis pihak berkuasa. Tinanku ngkalus kayu ti kunci utama tinan pencegahan jenayah komersial he mainceh kesedaran dengan bertindak pantas. So PDRM kai akan lanjut lah muna kimpen, muna pencegahan, pisumak pimpuan lalu peragah pasal penting raya kesedaran. Dadak ini tibu ni tibu nyaratus supaya kami boleh ngajak bala nyaratus di rasa selamat and then boleh mencegah masuk bala henangung kerugian selalu peragah penyusah hadap dengan bala dingan. And selalu ngecek supaya adep selamat. Abak adu-adu mikir untung aja. Pihak polis terutama nak ambil masuk Jabatan Siasatan Jenayah Komersial selalu akan peringat minan buat sana bismat stay alert.
1: ASP Tina anak mancu pegawai penyiasat kanan Sarawak.

Microsleep ina minyap kada reda tarun adis kejap yang tipu ni neg taruh pro saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kada dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Pukul 6 abu pagi ati Station YFM di RTM Kuching Repulah Minan Gerumbang FM 96.1 MHz dengan 96.2 MHz.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Semayang berpagi, anu inem, mahi anu beran, mahi. Dua kena namang anak dengan Roh Kudus. Amin. Baca sanat tampak, tumit masu surat neg inya Hebrew, tetek sementaru bersena iju tok pirii. Tian mah balapin ukine datayu, dan nyena agah tampak nekine. Pinikir balik, mongani balan mudip dengan kebes. Dengan ayak pisayan, Jesus Christus dengan sama, nyenduna, itise dengan adu-adu. Aba mendak macam-macam pengajar dan tusa ngaban kine buhu masu jaran da betul. Lai bepagu, terima kegagah tibu masu kerasa tampak, dengan bekerna ngajah undang-undang, pasa pimaan inya dan ngajah undang-undang sen, kai dapat odog tulung badan. Semayang kita, ama ngemi, dua surga, kena nakap ngan kudus, pemerintah akam mendek, pingkir akam meradok tunah de tanah mung de dua surga, juga de gemi anwiti, kena melangan lu, nampun dosa ami, mung ngemi ngampun nyada salah ngelawat ami, liban ami masuk nganju, dengan pelepas ni masuk ane-ane de biek, Tuhan tanpa akan menyukon Saint Dominic negereja di pak piraga pimana akan masu piraga pingaja dengan semayakna beda Tuhan kami Jesus Christus anak akan dan mudip dengan merintah bersama dengan kam tua penyidik Roh Kudus tanpa da adu-adu hanya pangan tabi Maria da penuh gracia tanpa berdengan akam bi berkat akam ancah bo dayung dengan berkat buat dibu akam Jesus Santa Maria da tanpa ami inya berdosa jungka akam sembahyang kena mi itis dengan lagi lama mi sinda kira kabes amin mulia negemang dengan anak dengan Roh Kudus mong de masuk degene iti seh dengan rera adu-adu anyap pangan tanpa ada bala kuasa berkat abobo kita tuwa gran namang anak dengan Roh Kudus amin.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Pukul 6.30 isan-isan. Ekonomi Malaysia jung beki sungguh nura penyemar global adi dah tetu. Pemudah klinik pihat Bandaraya Miri dok nambah kena ian penyenang rakyat. Halaman Semarahan dok nambah kena jadi terun ian berak masa program. Selamat isan-isan bersama ngaku Marceline Gansi dalam agah so YFM Bedia. Madin Tengenegah. Ekonomi Malaysia juk beke sungunura penyemar ekonomi global ngastika geopolitik adi deh tetu. Menteri Beranja adi dua Datuk Sri Amer Hamzah Kedaat nang ekonomi reis berkembang 5.4% ngas suku bunga suati ka dog unjur bertambah ka 5.5% ngas suku adi dua. Pimujur anak kiren pimansang kerangka ekonomi madani ditakah adi betul ngabrak masam inisiatif perintah piguru ngin pinepan tunduh penyekembang ekonomi samun penyenang rakyat. Ainang program gear up adi dok ngatur beda Opis Menteri Beranja menegah terungkakat peleboran domestik ngap penyekembang industri reis so kerjasama company peleboran pipaut peritah. Peritah sebanang Malaysia ditakah adi betul insen aspirasi penyekembang tipuh tui. Projek pasang sistem penghawa dingin bau di klinik penyihat Bandaraya Miri kemas rebis awar sok tipuh adi dok netap ni sidah teban penyenang ka petugas sam pesakit seen rawatan di klinik ana berangguran. Ahli Parlimen Miri Ciu Chun Man kidaat nang projek bergas sindek 100 ribu ringgit ana dok mansang iet nora susah rusak pari sistem penghawa dingin berpusat adi ngaso penyenang klinik ana. Projek ana teban ka kerja pasang mayunit penghawa dingin keset di ruang kajun saman semang mayunit penghawa dingin split di birit rawatan beken so kerja pendawaian elektrik ngas sistem sokongan. Akhir ansa ti tipuh perhati projek penghawa dingin adi kemas di klinik penyihat Bandaraya Miri. Halaman Semarahan dok nambah kena jadi kawasan serbaguna yang pengatur berak masam program bas di takah gedung bahagian sama negeri. Gapit Menteri Pengembang Kampung Wilayah Dato' Rubiah Wang Kidaat nang nambah kena kawasan ana dok mansang tunak takah nga penitah taruh poin mai juta ringgit. Fasa sebungas depan ka penitah ni poin rima juta ringgit ka pemuda asas Nimun Bandung Perita, penyeruah elektrik, piin samun pentas, redok nambah kena drum fasa adi beken. Akhidat Adnang kedudukan strategik halaman Semarahan di yun kawasan kota Semarahan mendapat bedai jadi terun yun berak masam acara baga adi samun program rakyat, rekreasi ngasukan. Kedak program adi redok ngatur ina gema dok ngatur pada Opis Menteri Pengembang Kampung Wilayah Suk 20 di Neg Duptaruh Anupran Ogos adire saman program Sarawak Ku Sayang. Pemite Pembiayaan Tekun Nasional Madinati dapat dok naik pakai gaya online yang sebengah sekali so agensi ana dok netap sindek taruh perut sewa adiripas. Menteri Pengembang Kedagang Nga Koperasi Steven Sim Chikyong kita adnang rakah pendigitalan ana teman senang ka tukang dagang serah pemite ngaraju ka senang dok merti ngadeh sah mendek ka Opis Tekun. Tipu proses pemite pembiayaan deripu RM100,000 menega dok murok ka ju andu banding nga sindek taruh peru andu supaya hati. Aik dan saat ripas mansang sistem pemitik tekun online di Kuala Lumpur. Ini manang inisiatif ana dok menjaga pembayar akses pembiayaan katukir dagang saman di kawasan sepak pasar ngajuk sok pasar sok pemakai teknologi digital. Pijuringi ngagah. Pengendai klinik penyihat sepauh adi bauh ngabian ke pusat hemodialisis renega penyampaian perkhidmatan penyihat ke rakyat di sepauh semen kawasan adib sindek. Ahli Parlimen Betong Dato' Dr. Richard Rapu Kedah Adnang pimudah modana
pimudah moden anak rek teban penyenang penyengasi perkhidmatan ke ngurang penyembada klinik. Aik dan sati tipuh kerja merawat rasmi pengubah pengarah penyihat Malaysia Datuk Sri Dr. Mahathir Abdul Wahab ke klinik penyihat Sepauh. Projek klinik bauhana teban penitah perungun taruh perun 6.2 juta ringgit ane inah 6.2 juta ringgit so opis Menteri Penyihat Malaysia ke 20 juta ringgit inah so agensi penyekembang gedung betong BDDA. Perungun 164 kejap dengan peritah so semengju jabatan dengan agensi peritah di gedung Serikai terima pingat perkhidmatan setia yang sewa 2026 adi yang ngata penurak ngera adi teban ke penerima so semengdi jabatan dengan agensi Sarawak sama 6 agensi peritah persekutuan. Kerja serah anugerah Dok Mansang Bedak Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Dewan Pusat Pentadbiran Peritah Sarawak Gedung Serikai. Pingat perkhidmatan setia inah pingatan peritah Sarawak ke kejap dengan peritah adi kenu penura ngera nga mujur. Harati Dok harap dapat ngatat ngera yang gen perkhidmatan adi sekasan kena ke bien kualiti ke rakyat. Penyekembang seni ngabatan asar berguna dok negap ia negap nikaban modal insan saman ekonomi kreatif. Pengubah pengarah opis batan asar nga kesenian negara JKKN Muhammad Amran Muhammad Haris kita adnang seni ngabatan asar madinati de ina kees aktiviti sampingan pai jadi rakah berguna derem penyekembang rais. JKKN tetap jaga warisan seni tradisi berkenso netu i jung berkembang so rakah adirabis inovatif ngadeh ngaso nilai saman asar i. Teks peminyu pengenang i dok basa bedak pengarah JKKN Sarawak Nur Sila Nur Sulaiman tiramit e pesta pantun pesantun takah Sarawak 2026 di Kuching. Nik buah company borong diesel dok hukum bayar RM126,000 beda Mahkamah Session Sibu ripas ngaku sarah tunduh peri pertuduhan merangar Akta Kawalan Bekalan suak semang peri 60 ni teban kak kerja sarah guna diesel subsidi. Pendakwaan dok ngatur beda Opis Menteri Kerja Dagang dan Meris KPDN Sarawak bertundak ngah serbuan di nik buah store penyimpanan TJT Tanjung Engkilo Sibu ngeberan Ogos 2024. Tundak penerang so pengarah KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin kita adnang tindakan anak kirain penetun KPDN so inisiatif kita gempur dermerawan aktiviti sarah guna saman ketirisan tepanka barang adi dog jaga rega saman barang subsidi. Ayam menegak mitik 800 beda kagah penerang puankah aduan bipaut aktiviti sarah guna so saluran rasmi KPDN yang teruk negap rakah penguatkuasaan. Ngaku ngemasegah kubrik bahasa puut-puut ni. Ekonomi Malaysia jung beke sengunura penyemar global adi dah tetu. Mudah klinik penyihat Menara Miri dok namah kena yen penyenang rakyat. Halaman Semarahan dok namah kena jadi terun yen berak masam program. Inga ana ati degah adi madok nyusun meda Monica Gary so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Seramat isan-isan ka salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Okey, semasa lagu ibu kita masuk Challenger dengan lagu berubah. Mengapa kita 55 minit pas pukul 6 berpagi dengan pukul 5 berpagi di mati. Kita rasa semasa ngapai agak dan berpagi Siti dan Minana sana buka sadung ya. Dengan selamat berpagi, kita ucap dengan semua balau kaping YFM dia ya. Dan bersama kita ada berpagi ti dah habis segmen Market Cream House dengan ada berpagi ti. Balau kaping bersama dengan aku Lina Jakim kita hai taruh ucap kita bersama masuk pukul 6 berpagi. Terpukul pre-e berpagi. Pagi Siti Mati. Dan terima kasih lagi sebab sentiasa pilih YFM Bidaya dan berpagi Siti dan kita sama-sama habis hibur. Ada berpagi ada 6 Siti Mahi Anuburan Mahi 2026 cukup timengan ya dan Anu Siti keadaan Anu pun cukup pagu kuana kita mehtarang batu hanu de berpagi Siti dengan masih lagi selamat berpagi nak bobo bila kita ada pindah-pindah saja ada dah masa itu dah.

sa bungas na po na punaka. Ekonomi Malaysia kekal bidayatahan menepan ekonomi global kaitanto. Kimudah klinik penyihat Bandaraya Miri pigatuh taraf dedak penyenang rakyat. Halaman Semarahan buletinan tampat ngatur ahi program. Selamat pagi, bismillah aku Nijagim agah dabur pagi ti dengan ti agah dapuno. Ekonomi Malaysia kekal tahan dengan pemakat tegap menepan ekonomi dunia kaitantu serta konflik geopolitik. Menteri Belanja kedua Datuk Seri Amir Hamzah Azizah menang ekonomi negara berkembang 5.4% suku sebunga sewati jangka bitamah negeri 5.5% suku kedua. Prestasi petengah kerangka ekonomi madani dan langkah betul ahi inisiatif perintah petengah hasil pagu negeri pemakat ekonomi serta penyenang rakyat. Nemanang program Gear Up, Udok Nulu Opis Menteri Belanja muka peluang pelaburan domestik dengan pemancang industri negara kerjasama dengan company pelaburan berkait perintah. Perintah percaya Malaysia dan langkah betul encian tujuan pemancang jangka masa tuhai. Projek masang sistem ekon bau de klinik penyihat Bandaraya Miri siap lebih jaga masuk jadual. Ahli Parlimen Miri, Chiu Chung Man menang, ungkos projek sisek RM100,000 telah ngelesai penyusah sistem ekon di pusat rusak jadi penyusah de klinik ti. Projek ti ngelibat masak mahi unit ekon jenis keset de ruang ngampan serta semua unit ekon jenis split de bilik brian selain sen kerajaan nyamung kabel elektrik dengan masang sistem sokongan. Lebih nanti timpuh perhati projek ekon siap de klinik penyihat Bandaraya Miri. Nemenang masang ekon jangka ngeban penyenang neg beribu orang sakit brian de klinik tiapuran dengan petugas penyihat. Halaman Semarahan jaji lokasi serbaguna tidak mengatur ahi program secara bahas di peringkat daerah bahagian dengan negeri. Gabin Menteri Kemajuan Desa dengan Wilayah Dato' Rubiah Wang menang pigatuh taraf kawasan secara peringkat minan belanja taruh puan mahi juta ringgit. Fasa sebungas minan belanja 1.5 juta ringgit sementara kimudah asas menjaman lampu elektrik umur dengan pentas ira tambah secara berperingkat. Nemanang tampat strategik halaman Semarahan de tudak kawasan kota Semarahan buletinan tampat ngatur acara bahas mengprogram komuniti rekreasi dengan sukan. Program daerah Maneg Senceh Gema Natur Opis Menteri Kemajuan Desa dengan wilayah Dupur ini nak dipertaruh anuburan mahi serta program Sarawakku Sayang. Inya ratus itina boleh ngunah peminta loan tekun nasional secara online. Menteri Pemancang Pidagang dan Koperasi Stephen Sim Chi Kiong menang minat sistem digital lebih mudah pidagang ngunah peminta serta lebih cepat ngingkai usah nak opis tekun. Timpuh proses peminta loan kurang masa RM100,000 SNC Iju Anu dibanding tarupuru anuburan sebaiknya. Lepas nanti rimpas ngilancar sistem peminta loan tekun online di Kuala Lumpur. Langkah tinampi luas kemudah loan lebih dagang di kawasan sepapasar dengan utak tarun minan teknologi digital.

Anu tingas suas memperinam perju Persatuan Negara Asia Tenggara ASEAN dengan rasmi dok netap so Deklarasi ASEAN wanka Deklarasi Bangkok adik dok sign di Bangkok, Thailand. Deklarasi Bangkok adik dok sign beda yang amat berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein Gapit Perdana Menteri adik jadi ke Menteri Nikaban Nga Menteri Pencegahan Rais Adam Malik Menteri Hal Ehwal Politik Nga Menteri Sepak Rais Indonesia Narciso Ramos Setiausaha Sepak Filipina S. Rajaratnam Menteri Sepak Republik Singapura Nga Tanat Koman Menteri Sepak Thailand Deklarasi Atik Biat Jio Fasal Ini Inah Penetan ASEAN Kedah Inah Kakat Perkembang Ekonomi Sosial Nga Batan Asar Serantau Nga Kerjasama Dalam Negap Atag Jendi Masyarakat Rais Asia Tenggara Adi Bomai Ngatat Ibu Bomai Nga Pembagung Serantau Ngestabi di Undang-Undang Rais Anggota Ketundak Prinsip Piagam Bangsa-Bangsa Bersatu Sama Ngatat Kerjasama Ka Sama Nura Penyemar Dalam Ekonomi Batan Asar Teknikal Saintifik Saman Pentadbiran Anu Tidam Sejarah Duk Sensor Seksyen Dokumentasi Nga Penerbitan Arkib Malaysia.

Okey, semakin dah lagu masuk di Velo Amu Dayung Bidaya ku anda senda mati dah lagu penghibur kita dah berpagi di selamat berpagi nama anu semua belah keping WFM dia dah berpagi di bagi bala kita dah tengah berehat Tuhan kita ia mula makan beus tengah nak ngulu-ngulu nak nyihap berpagi selamat nyihap berpagi dengan mesti lagi bagi bala kita ada ramuna kerja aku percaya hong bala kita ada ramun kerja dah ujung minggu Siti selamat mun kerja dengan Kiki Makirla ngeban namuto kita gapi-gapi saja pinuju kita ada berpagi Siti dengan harapnya kita sampai di tempat dan tuju kita dabi keadaan dah lebih selamat dabi keadaan dah lebih pagu lagi kon kita ya dengan selamat nyihap berpagi selamat maan berpagi dan semua berkilah kita ada tengah nyihap berpagi dah masa itu nak kerja terus sama kita berhibur pagi ti dengan dengan lagu The Seal Fit Rahayu Kunia Kajon Oku.

pukul 7.30 pagi. Sebunga sah demutik pun-pun abar, ekonomi Malaysia tetap tegap sungguh pun gaya dunia dari totu. Pemudah Klinik Kesihatan Bandar Emiri obo nama paguh sen penyonang rakyat. Halaman semarahan obo ngubah dak jekin tepat pengatur bagaimasam program. Selamat pagi bersama Dokok Martina Naun dan Abar Suak YFM Media di Mutik Tengah Abar. Ekonomi Malaysia tetap tegap sungupun menjauhin gaya ekonomi dunia dan dari tutu duh konflik geopolitik. Menteri Beranya Kedua Datuk Seri Amil Hamzah Azizan nang ekonomi negara masang 5.4% dan suku sebunga sewaiti dosakat nyenang bertambah jagin 5.1% dan suku kedua. Iti pikiran kerangka ekonomi madani dan orang debotul pakai inisiatif-inisiatif perintah dan mungkin pasas nuduk mokat ekonomi dan penyonang rakyat. Yenang program Gear Up Upis Menteri Beranya pun jagin gah pikorak nuduk kerja modal domestik dan pemasang negara industri negara ngelusuk kerjasama syarikat modal berkait dan perintah. Perintah bisaya Malaysia dapat sen peniat pemasang dan tipuh ombu. Projek pasang sistem aircon bauh di Klinik Kesihatan Bandar Emiri mau siap dia sentipuh dua ngin penyonang nuduknya ada kerja dua pesakit. Ahli Parlimen Miri Ciu Chun Man nang projek bitaket sinek RM200,000 ini habun naik nganya batai penusah sistem aircon berpusat de arit rusak. Projek ini melibat kerja pasang moih unit aircon basa keset dan tepatnya kajen dos moih unit aircon basa split dan bilik doktor ruasan kerja pasang wire bau dua sistem sokongan. Ia sebut dan niti terah odi ningak projek pasang aircon dan siap dan klinik bandaraya klinik kesihatan bandaraya Miri. Ia nang pemudah bau inuh sakatnya nang riangin utung nuduk bogep sakit tenda berubat kanu tiap bulan dua ngin penyonang nuduknya di kerja. Halaman semarahan abang ubah jagin topat pengatur bagaimasam program da ayu dan takah watas bikian dua Miri. Dua negeri. Gapit Menteri Kemajuan Desa di wilayah Datuk Rubiah Wang nang kawasan inu riak mupuk-mupuk abah kakak takah pakai sukat peranya taruh poin moy juta ringgit. Pasas bungas melibat sukat peranya ni poin 5 juta ringgit sementara pemudah dekat jaman rapu pemudah elektrik pin dua pentas riak abah naik dan fasa opasiti. Yenang halaman Semarahan cukup strategik dan tengah-tengah kawasan kota Semarahan da'ah bigotek jagin tempat pengatur program ayuh dekedak program ratus rekreasi dosukan. Kedak sen program dari negirah gemar da mengatur da menteri upis menteri kemajuan desa da wilayah dan duh perni neg duh pertaruh nubaran muhiti duh program Sarawak ku sayang. Pemitiak sen penurung beranyat Tekun Nasional Adit mendapat obah naik secara dang talian senkari das bunga setan agensi noh berkakat sinek taruh perusahaan teropas. Menteri Pemasang Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chi Kiong nang rakah digital ino dapat pemudah orang dagang naik pemitia rapis rika staten do disacara adika upis tekun. Tipuh proses pemitia dari buah nika ratus ribu ringgit pun oboh ngurang kang cu onu berbanding dodeh kira taruh puru onu dia iti. Ia sabar niti lepas taja sistem pemitia tekun online de Kuala Lumpur. Ia nang inisiatif iti sakatnya nang ria oboh pakai da orang dagang murah de kuasa nol pasar dua soanyung tarun de negeri pakai teknologi digital. Kitubuk dua habar. Projek naik klinik kesihatan sepau di bawah sakat nyenang riak namah paguh perkhidmatan penyihat duduk ratus di sepau di kuasa di sini kena. Ahli Parlimen Betong, Datuk Dr. Richard Rapu nang pemudah inuh riak ngin penyonang perkhidmatan terlebih sepaguh dua ngurangnya bidadeg dan klinik.
klinik ini pun reagikah pusat hemodialisis dan pesakit-pesakit buat kupuang de kawasan ini. Ya, sahabat niti telah di merawat naik kerja rasmi Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Datuk Seri Dr. Mahathir Abdul Wahab de Klinik Kesihatan Sepau. Projek klinik Pau ini melibat peranya taruh perut 6.2 juta ringgit ianya semung 6.2 juta ringgit suah upis Menteri Kesihatan Malaysia 22 juta ringgit ngerusu agensi pemasang bagian betong BDDA. Nikan 164 orang pekerja perintah suah semungcu jabatan dua agensi perintah di bagian Serike terima pingat perkhidmatan setia sensawak 2026 jekin tanah terima kasih Duman Baradmono. Anugerah abungin dak premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg de Dewan Pusat Pentadbiran Perintah Sarawak bagian Serike. Pingat temunu abungin nudu penerima suat semungni upis tu agensi Sarawak bayar nom agensi Perintah Persekutuan. Pingat pematan setia abungin dak Perintah Sarawak nudu pekerja perintah dan menaik kerja paguh dua dedikasi. Pekerja perintah, abu Arab dah ketubuh ngin perkhidmatan dah agi integriti tateng dua bi-kualiti nuduk rakyat. Pibasang ritik dubatan asal mesti abu nagak pakainya gerak pibakuang modal insan dua ekonomi kreatif. Ketua Pengarah Opis Kebudayaan dua Kesenian Negara JKKN Muhammad Amran Muhammad Haris nang ritik dubatan asal meidih tiak di aktiviti tipuh poya Pak Mejagin Tugu dan pemasang negara. JKKN komited ima warisan bitik asal ruar senotap da bibak bikomang pakai gaya derobis inovatif mit kira nilai du asal. Pengusapa berbahasa da pengarah JKKN Negeri Sarawak Nur Sila Nur Sulaiman terah tua pesta pantun pesantun takah Sarawak 2026 da Kuching. Dan bertanding ini kumpulan pujangga sua institusi pengajian guru kampus Tun Abdul Razak ma Jagin Johan sementara dermaga poliku sua Politeknik Kuching Sarawak Naib Johan doseri penyiar dengarun upis penyiaran Sarawak dapat nomor taruh. Ni sindiket borang pada bahasa bau ni sindiket ni syarikat borang ni syarikat borong diesel obat hukum nikan atus 26 ribu ringgit da mahkamah Seksyen Sibu rapas ngaku sarah kurat pri dakwa ngeranggar akta kawalan bekalan semung pri nomor ni bikait dosara pakai diesel da obah subsidi. Dakwa obah naik da opis Menteri Dagang dan Negeri Duh Kosara Hidup KPDN Sarawak rapas kerja prosa abuh naik dan store jikan barang de JT Tanjung Engkilo Sibu dan Buran Moy sewa 2024. Nunain pengarah KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin tindakan ini pikiran komitmen KPDN menusu inisiatif kita gempur berawan de urah pak salah pakai manipulasi de perugi melibat barang-barang de boh ngawar bayar barang-barang de obos subsidi. Ia pun mitiak geratus terboga dan ingin penorang berkait aktiviti serah pakai ngerusuk gaya rasmi KPDN ngannya suat turung dan kerja penguat kuasaan. Dengan kungemas abar kepada bahasa pun-pun, ekonomi Malaysia tetap tegap sungupun gaya dunia dari toto. Pemudah klinik kesihatan Bandar Miri oboh namah paguh sen penyenang rakyat. Halaman semerahan pengubah dak jagin tepat pengatur bagaimasam program. Damutis Jabal dan penyusun da Monica Gary duh haba nukar kang sinabau da George Martin. So section berita ewas masa tim Kuching. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

YFM, YFM, YFM. Gerak bersama segmen Bakat Rimuhas pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi. YFM Bidaya gerak bersama. Klik hari tu anu kaum reis-reis Asia Tenggara ASEAN dok sita ngamai anu bulan Ogos 2026 yen nana penetap i adi merimah pri sewa ASEAN do netap ripas deklarasi ASEAN pontkah deklarasi Bangkok dok nai ngamai anu bulan Ogos 1967 penetap ASEAN ati raru berguna yang ngatat pemasang ekonomi ini kembang sosial ngabatan asal di ratau ati penyita anu ASEAN ini yang kingat anu penetap i kidaan pasal permujur saman rakah adi temit yang ngatat atau nikaban dengan kerjasama dupan reis anggota i. Reis-reis ada suat dalam ASEAN inah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura saman Thailand. Brunei suat murid ASEAN dengan suat sememperi mai perupat. Vietnam dengan suat sememperi pi perima. Laos dengan Myanmar dengan suat sememperi pi perju. Ka Kemboja dengan suat sememperi pi perupi. Dengan suat 2025, Timor Leste suat jadi ahli ASEAN. Adi teban ke perungun semangni reis Neg Madin.

Okey, semakin lagu masa Beethoven nak buat asengku mengapa kita 50 minit pas pukul berpagi. Okey, dengan cakta sama-sama tebak report gaya anu kita ada berpagi, Siti. Ada pukul kuasa masa pukul icu berpagi atau pukul icu kira-kira tematik kedua-kira semangat 2 jam. Jadi dah berpagi ti keadaan berjerbu de kucing serian semarahan Sri Aman betong serike sibu muka kapit bintulu miri dengan limbang. Sementara wang kementi mati masih lagi keadaan berjerbu de kucing serian semarahan Sri Aman betong serike sibu muka kapit bintulu miri dengan limbang. Dan keadaan laut lebih gelombang pinatu kusong pen rimah tok indik pen kusong meter dengan angin kembali masuk barat selaju semang tok 20 km di jam dengan paras babi 24 darjah Celsius tok tar prima darjah Celsius. Semakin nah report kaya anu kita de berpagi ti dok tumit maso laman web Jabatan Kaji Cuaca Malaysia Met Malaysia kawan kita ya. Kalau hai semang 2 jam masuk pukul icu berpagi tepukul icu kemenu Siti Mati.

Okay, semua tina lagu masuk Dino Dori Pogan. Eko anang nyibur kita pagi Siti. Terima kasih semua bila kita ada masa lagi setiap bersama kami dah berpagi Siti. Ya, dengan selamat pagi tang ucap ni semua bala keping YFM dia dah berpagi ti. Lebih lagi bila dengan kita ada bersama kita ada Facebook Live Ronald Dennis bersama kita Roy Kuang Durin Gubes Manang. Selamat berpagi kuana 7 sok peminat setia YFM dia. Salam damai kuana Rachel Merikan. Ada lagi bersama kita ada pagi ti 7 ucapan selamat pagi nak berdingan de ngah pemara peminat setia WFM dia. Ya? Salam manis ngah mesra selalu so ada benda dah siburan ekwana. Johnny Allnell bersama kita bye bye konten. Silaki Paul Sekin menang sama berpagi semua barang keping WFM dia. Ya? Dan berpagi harap kita semua sehat dengan terasen ekwana. Esther Kia ada lagi bersama kita ya. Okey, selagi pula dengan kita bersama kita ada berpagi Siti, ada lagi Inu Kenawit. Bersama kita pagi Siti, terima kasih. Inu Kenawit bersama kita ada pagi ti. Tian Pako, Kiong Levindi, Derek Alsen, James Pengiran, Christina Mape. Terima kasih untuk semua bila kita ada bersama kita ada pagi ti. Dari segmen Makat Krimuhas. Dengan masalah lagi, akan kita tumbuk ya ada masuk ni minggu kawan kita. Ya, keadaan the kucing, ada pasar kucing lah kawan kita senang lagi tanam kita ya. Keadaan tu para cukup para kadang-kadang kita tumbuk sampai taruh per 2 darjah Celsius ataupun taruh darjah Celsius kawan kita para sebebina tambah lagi keadaan bercerbu kawan kita. Jadi keadaan bercerbu di Sarawak jangka ya terus berlaku dah habis kudu-kudu anu lagi sekiranya aktiviti pembakaran biogasim kawan kita ataupun